0: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita semua untuk elak mengantuk di waktu pagi. Antaranya, kekalkan jadual tidur yang konsisten, dapatkan cahaya matahari pagi, minum air, sarapan berkhasiat, bersenaman ringan, cuci muka dengan air sejuk dan elakkan gula berlebihan serta kafein pada waktu yang tidak sesuai. Paling penting, pastikan tidur mencukupi 7 hingga 9 jam setiap malam untuk meningkatkan tenaga dan fokus setiap hari. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Kolej Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang, hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.
2: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
3: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang baru tune ke Suara FM. Untuk pagi tu, 88.9 FM Kuching dan juga Kota Semerahan. Kami Bab Adudu.
3: Dan kami Aida.
2: Jadi kita akan bersiaran sampai pukul 10 pagi. Dan banyak mata-mata yang memandang untuk pagi tu. Lebih-lebih lagi di TikTok. Terima kasih kepada kita orang yang dah tune ke TikTok juga.
3: Betul.
2: Ada nangga muka kami dua live di sia. Jangan lupa tap-tap screen. Jangan lupa share. Dan juga menerusi FB Sport FM pun ada juga untuk begitu.
3: Ya, yeah, betul.
2: Jadi sebelum kita pergi ke topik kita, kita nak kongsikan macam nekah bacaan indeks pencemar udara untuk pagi ini.
3: Baik, untuk indeks pencemar udara kita itu adalah daripada website eqms.doe.gov.my.
2: Okay.
3: Dan untuk hari itu ada 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu dengan Serian mencatatkan bacaan 174, manakala Sri Aman Semerahan 160, Kuching 158 dan juga Sri Aman 133. Ia adalah bacaan setakat pukul 8 pagi.
2: Kucing berapa tek? 158.
3: 158.
2: Jadi pada kita orang yang berada di luar, baiknya makin tusikal kah, jalan kaki, makin bas kah dan sebagainya. Yang terdedah kepada udara kita di luar nun, pastikan kita orang makin pelitup muka lah now. Dan mendapat bekal lah botol air. Bak tumbler. Tumbler keretok dah kacak-kacak. Sedan yang malu lagi gembak tumbler ya.
3: Kini tu banyak orang bermacam-macam version tumbler ada. Bulat lah si ada tumbler nak. Oh, botol air lah senang cerita kan. Minum air yang secukupnya untuk kita orang kekal dehidrasi. Sekiranya kita orang rasa macam pening-pening, rasa mual, rasa macam pening pala apa yang dah semua. Better kita orang berehat dulu. Jangan diteruskan kerjaan kita orang ya, okay?
2: Oh, baiknya yang kerja berat di luar ataupun yang nampak e-hailing.
3: Betul.
2: Sebab kita simak lah ada benda yang si ding ini berlaku kepada kita orang semasa kita orang nampak perkhidmatan e-hailing tu.
3: Betul.
2: Okay guys, jadi kita nak bercerita tentang topik kita untuk pagi tu. Ada topik yang cukup menarik kita kongsikan bersama dengan anda.
3: Ya.
2: Yang berkenaan dengan apa nama?
3: Pengalaman kita orang, pengalaman base kah, seat base kah, sepanjang kita orang check-in di hotel ataupun Airbnb. Mungkin ada juga kita sebagai pelanggan ataupun kita sebagai pekerja di sia. Apa pengalaman kita orang?
2: Baiknya, okey, tanpa menyebut nama hotel lah nak. Pernah sih kita orang ada pengalaman base, contohnya macam, yalah tek, bila nak nempah hotel secara online kita tu. Bila sampai di hotel tu, oh buka-buka beranda tu now.
3: Oh kacau.
2: Pemandangan di tepi laut.
3: Si sangka diberi bilik yang menghadap laut.
2: Menghadap laut. Bangun esok hari tu, buka-buka tirai penjar apa ina, menghadap ke gunung. Di Gunung Kashmir. Kata aku ajak abah. Nampak tak saya perlu ke cuti?
3: Ya betul. Harus mengambil cuti.
2: Ataupun pernah si kita orang ya dekat bukit-bukit hotel tau. Tiba-tiba masa hari kejadian kita orang sampai di hotel lah. Aku seorang ajak ke di hotel tu. Ni orang lain tau.
3: Kan? Ada sebenarnya. Banyak juga orang berkongsi sebenarnya.
2: Oh, sampai-sampai hotel. Oh, cantiknya hotel ni. Eh, kena liftnya macam tu. Wih, seram. Mungkin ada pengalaman kita orang, no? Ataupun ada yang menempah hotel tu tadi. Tiba-tiba, tek.
3: Nama si ada?
2: Bukan. Apa? Staff di hotel lah semua dah jadi kawannya, tek. Ada juga.
3: Faham.
2: Cari kawan baru, tek.
3: Saya tahu apa kawan yang dimaksudkan.
2: Apa ya?
3: Entah.
2: Kamu ini. Okay guys, boleh kongsikan bersama dengan kami on di Facebook. Macam rakan pendengar kita tu. Siapa ya, tek? Namanya, tek?
3: Kita nak kongsikan tu ada daripada Wan Ahmad Syukran. Yang mana? Yang pernah pergi di hotel tu adalah di di dalam Sarawak pun lah. Mula-mula nak kita selalu nangga orang apa newspaper.
2: Ngantar
3: newspaper.
2: Kadangnya mesti ngantar apa depan pintu kita aja.
3: Ya, tapi tu nyam ada apa sampai ke ujung kaki. Tem bangun tidur walaupun seorang diri jak dalam bilik. Macam ni ya, newspaper ada di ujung kaki dalam bilik. Allahuakbar.
2: Newspaper berada di ujung kaki.
3: Berada di ujung kaki katanya.
2: Okey, kami cuba husnuzon lah. Mungkin mungkin lah. Kan biasa sidak room service tu ada kunci dan nyampun. Ada apa? Kad dan nyampun. Dan yang masuk dan yang hantar kah di.
3: Si boleh.
2: Si kami cuba husnuzon.
3: Kan, kami sila penerima husnuzonnya. Amboi. Okey, pergi bab.
2: Okey, kita ada perkongsian daripada siapa lagi tu? Siapa? Ada dulu. Pengalaman daripada Hasimah kelas. Dia mana nak tahun 2025 di Langkawi. Anak kami book hotel dalam talian. Online lah tu.
3: Online.
2: Murah mak katanya.
3: Maklah murah.
2: Dijadikan cerita, datang ke Sia, masuklah ke Sia, nanya nama air. Terpelik-pelik mata orang depan. Dipadah nama air. Gik apa tu? Bercari dah kami. Lalu ngepak. Lama kami tiga beranak di Sia. Uang masuk Sia tang pelik-pelik je. Lalu kami madah dengan anak kami. Minta refund je duit. Kaya kami tiga beranak cari hotel baru. Katanya madah. Dalam seminggu kami tiga di Sia. Tiga buah hotel dah dipindah. Lucu ada je. Sakit hati ada juga. Ni kaya udah awal book. Saya dah nama. Katanya madah. Dah dibayar deposit. Cua ya. Nasibnya mau dipulangkan duit dia. Katanya tu lah perkongsian untuk pagi tu.
3: Alright, tu kita nak bacakan
2: kami
3: komen
2: asa, apa ya? Kami rasa mungkin hotel yang sidak book tu mungkin ialah tu hotel yang agak kata orang indah khabar dari rupa.
3: Biasalah kan. Iyalah, kita book online tu memang ya adalah salah satu madah tek cabarannya lah. Alright. Jadi kita nak kongsikan perkongsian daripada rakan kita tu daripada TikTok Suara FM.
2: Okey. Baik.
3: Datuk Farouk.
2: Datuk Farouk.
3: Datuk Farouk.
2: Ya.
3: Bi ejaannya Dartor Q. Macam ya lah.
2: Silakan. Silakan Datuk.
3: Nama apa? Paling si best bila check in di hotel nak si ada bidet.
2: Okey. Tok mungkin
3: biasanya
2: last minute nak.
3: Bukan last minute, check the bidet, check the host. Biasanya kita hotel tu biasanya di luar negara. Biasanya hotel-hotel di Malaysia di Asia memang ada host air ya. Bila kita di luar negara. Kebanyakannya memang si ada menyediakan bidet, host air ya. Mungkin saya ada host pun bidet lah kata kita kan. Tapi adanya si menjadikan. Tapi kini tu kebanyakan kita nangga pelancong terutamanya daripada Malaysia nak. Kini tu dalam online pun dah ada jual portable bidet.
2: Oh,
3: okay. Yang biasa dimbak lah sebenarnya. Tapi yalah Tek, kenapa ingat lah, especially siapa yang pergi di negara yang toiletnya siada bidet, siada hos, ya harus kita, harus kita orang mbak siap-siap.
2: Macam kita ada pernah ada pengalaman ke luar negara kah?
3: Si adalah ada.
2: Oh, okey. Oh, tedah kami keluar negara si pernah.
3: Alah.
2: Brunei pernah. Sama lah ya. Keluar negara. Okey, okey, okey. Sorry. Si, setakat tu paling jauh mai pergi nak ya. Si adalah jauh gila. Dekat-dekat Azerbaijan saya. Jutaknya kita
3: benar-benar. Allah Allah. Okey. Kita bacakan lagi sebenarnya komen okay. daripada rakan kita. Kami baca sikit lagi ya. Ha? Ada sikit daripada Aida Elsa 860.
2: Oh, Elsa lah kita dengar.
3: Elsa lah. Nyamadanya ada pernah check in sikit hotel katanya. Mm-hmm. Pintu toilet si bertutup. Seram.
2: Uish, tu toilet si bertutup ah. Kan memang saya pintu.
3: Entahlah.
2: Kan ada jenis toilet dia nak. Ya, jadi semakin macam ada macam curtain ke apa.
3: Tapi nak? Tetap dia boleh boleh tutup. Tapi yang nyato tek si bertutup. Macam ni ya. Bingung hati nak oh. Cuba tak rasa macam ni.
2: Boleh lah.
3: Macam ni kita nak tidur malam-malam. Aduh.
2: Mun kami lah. Inisiatif tim pun. Pergi ke kedai sebar deka nak warna kuning lah. Cari lah.
3: Hai, bercari benda ya. Sekian alam. Maka kita nak pergi bercuti tak nak? Dengan hati yang tenang, gembira. Oh, nak healing-healing.
2: Datang cuti
3: macam
2: bertukang.
3: Macam mana nak healing? Ya, betul.
2: Datang cuti bertukang.
3: Seperti kita pergi cuti stres ikut sekali. Macam nyala kan?
2: Baik.
3: Alright.
2: Okay guys, sekali lagi mungkin ada pendengar-pendengar kita yang baru tune ke Sarawak FM. Kita orang boleh pergi ke Facebook Sarawak FM. Kita pun ada tengah live juga di sini. Jangan lupa share. Dan juga di TikTok Sarawak FM.
3: Betul.
2: TikTok Sarawak FM pun kita pun ada live juga di sini. Boleh dengan buka Mac 2. Dan sige, jangan lupa hantarkan komen anda pengalaman best dan pengalaman si best ketika kita orang check in di hotel.
3: Hotel.
2: Tanpa menyebut nama-nama hotel lah. Sebab apa kan baru-baru tu tadi ada berlakunya kisah viral di mana nya makai lift ya tadi. Lift ya nang kena upa menyeramkan dari alam angka.
3: Seram sungguh. Hai. Munnya pergi tingkat 1 je sudah hal bab. Munnya tingkat 20 tek.
2: Habis
3: dah kira.
2: Menaun nunggu.
3: Belumnya tiba-tiba berhenti di tingkat setiap tingkat.
2: Nak dipadah ngambil apa nama? Ngambil orang masuk.
3: Ada orang masuk. Siada.
2: Begitulah. Jadi, pengalaman anda macam ni. Boleh kongsikan terus ke komen kami orang untuk pagi tu. Kita dengarkan dulu lagu daripada Sesi Portrait. You know, dan juga Ari Lesmana, Sarawak FM.
3: Satu sejiwa.

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air pak. Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa tak? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu patok demam ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke sepeta. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar kerja di luar tu nampak tu kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
0: dua gig tepi
1: tu
0: nak tepi apa kipas
1: kejujuk badan
0: paling penting tangga nasihat daripada kesihatan.
1: Tidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
2: Kembali bersama
3: Aidal dan Bak Adudu
4: dalam
2: Selamat Pagi Sarawak.
4: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Okay guys, kembali bersama dengan kami 8.37 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Bab Adudu masih lagi bersama dengan kita orang untuk pagi tu, ditemani oleh sedahnya minion sedah kita Aida dah.
4: Minion jarang-jarang je ada. Kadang-kadang
3: si minionnya hari biasa Senin sampai Jumaat pergi sekolah.
4: Pergi sekolah mana juga.
3: Petang siapa deman juga sebab ada kafar.
4: Ada kafar, kurikulum, apa yang dah semua. Tapi minion jangan lupa pakai face mask.
3: Yes. Okay, kita nak pergi ke Jepun. Kita nak pergi ke Jepun pagi tu. Kita nak nanggal macam ni kah perkabaran bagi kontijen Malaysia bagi sukan Asia Aichi Nagoya 2026.
4: Betul.
3: Yang mana sukan Asia Aichi Nagoya tu nya berlangsung dari 19 September sampai 4 Oktober. Cuma tinggal berapa hari je lagi
4: Ada berapa hari je lagi tinggal hari tu dah 29 30 5 hari.
3: Dan pagi tu juga ada berlangsungnya sukan sepak takraw yang melibatkan kontijen Malaysia juga.
4: Betul. InsyaAllah. Dan kita nak kongsikan untuk pungutan pingat semasa di negara kita. Untuk kita dapatkan daripada portal rasmi untuk Asian Games 2026 yang mana Malaysia masih lagi berada di tangga yang ke-10 dengan kutipan 6 pingat emas, 3 perak, 9 gangsa dan keseluruhan adalah 18 pingat setakat tu. Dan sebenarnya kita telah melepasi sasaran yang ditetapkan untuk sukan Asia Aichi Nagoya tahun tu. Dan untuk hari tu sebenarnya salah satu perlawanan tumpuan adalah untuk sepak takraw regu yang mana menampilkan Malaysia akan turun menentang Thailand. Tu adalah memang musuh tradisi lah. Setiap tahun kita tahu bertemu dengan Thailand saja mesti kita rasa macam gagal. Tapi kita nanggap pencapaian sejak menjak tetik kan bab prestasi untuk atlet sepak takraw kita sangat memberangsangkan. Taknya pun dah menyumbang untuk sukan Asia tu ada satu pingat emas yang disumbang untuk Malaysia melalui regu berpasukan yang kita berjaya mengutip pingat emas. Dan untuk acara hari tu insyaAllah kontijen Malaysia bertekad untuk menambah koleksi pingat emasnya yang mana mereka akan bertemu dengan Thailand untuk aksi akhir pada hari ini.
3: Oh, patutlah tadi tu bila kita dengar kena masih ada apa nama siaran langsung e-sport pada hari tadi pagi tu. Kontijen Malaysia ada bertemu dengan apa nama UAE.
4: Betul. Dan hari itu sebenarnya kita turut akan menyaksikan untuk di kolam terjun Ratu Terjun Negara kita Pandela Renong dan juga Nur Elisha Rania akan mulakan cabaran dalam pusingan awal untuk acara 10 meter platform wanita. Itu adalah misi untuk melayakkan diri ke peringkat akhir dan insyaAllah akan berlangsung pada sebelah petang tu. Kita juga akan menyaksikan Syafiq Putih dan Yong Roji untuk pusingan awal 3 meter papan anjal lelaki, sama juga untuk mengintai slot ke peringkat akhir pada sebelah malam. Kita ada berbasikal track juga untuk hari itu pun akan beraksi. Dan olahraga masih lagi beraksi. Kita akan melihat atlet Grace Wong Ziumei untuk tukul besi wanita.
3: Okey. Ya, bagi sukan olahraga no.
4: Ya, betul.
3: Okey, dan untuk sukan e-sport tu, dua pertemuan bagi kumpulan A dengan kumpulan B.
4: Ya. Yeah.
3: Di mana bagi kumpulan A, Malaysia akan bertemu dengan Emirah Arab Bersatu. Dan bagi kumpulan B, Malaysia akan bertemu dengan Indonesia.
4: Ya. Yeah.
3: Oh, bertemu Indonesia lagi. Untuk e-sport tu. Malam tadi buka temu dengan Indon untuk bola sepak. Oh, kali itu bagi pertemuan dengan Indonesia untuk Mobile Legends Bam Bam.
4: Mobile Legends Bam Bam.
3: Dan untuk pertemuan dengan Emirah Arab Bersatu bagi League of Legends.
4: Iya.
3: Aida tu.
4: Banyak lagi sebenarnya atlet-atlet negara kita akan turun pada hari itu.
3: Memanah pun ada juga hari itu.
4: Memanah
3: pukul
4: pun
3: 9.40.
4: Ya, ya adalah antaranya bapa. Okey, jadi kita mengharapkan untuk hari itu ada kilauan emas insya-Allah disumbangkan oleh atlet-atlet negara kita dalam sukan Asia Aichi Nagoya, dan semoga kita dapat melepasi
3: sasaran
4: untuk 9. 9 pingat emas ya Tik.
3: Dan untuk kedudukan setakat tu Malaysia di tangan ke
4: 10.
3: Okey guys, sedikit perkongsian bagi sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kita orang boleh layari portalnya aichi-nagoya2026.org.
4: Ya, betul.
3: Okey, jadi satu perkongsian untuk anda pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan lagi peran kita sebelum kita kongsikan komen anda. Pengalaman best, pengalaman seat best ketika kita orang menempah hotel ataupun kita orang stay di hotel tanpa menyebut nama-nama hotel. Okay guys?
4: Ya, betul.
3: Jadi dan dengarkan sebuah lagu Hindustan. Kita nak beri kita orang lagu Hindustan untuk bagi tahu. Cuma FM
4: Satu Sejiwa.

0: Okey, Reza Shah dengan Mungkin baru saja menghiburkan anda untuk pagi tu dalam Selamat Pagi Sarawak.
1: Hashtag geng pagi kita. Jauh dah bunyi suara kita, Tik.
0: Ah, benarkah?
1: Okey dah.
0: Dah okey? Oh, patutlah. Ini saya tahu ini. Kenapa? Gatal sungguh tangan orang itu.
1: Okey, untuk pagi tu, kita nanggan lah. Kita pun tajuk pagi tu sebenarnya. Yeah. Banyak komen-komennya yang perlu kita baca
0: sampai,
1: untuk pagi tu.
0: Sampai meremang. Okey, jom kita kongsikan komen daripada pendengar kita. Pengalaman best, pengalaman si best bila kita orang check in. Tanpa menyebut nama-nama hotel lah.
1: Okey. Okay. Kita bacakan Tok Bab tu daripada Jim Kazama. Yeah. Tok adalah pengalamannya waktunya bekerja di hotel.
0: Okey.
1: Okey. Kerja night shift katanya. Ada pakcik sama kerja sampai leput di kacau katanya. Pakcik ya jaga CCTV. Tiba-tiba nangga lift terbuka. Tutup. Tapi si ada orang. Si pos hatinya pergilah nyatik dekat lift ya. Tiba-tiba tup-tup melompat POCONG dari lift ya.
0: Oh, ada gula batu.
1: Dari lift ya. Jadi
0: mesti jalan abang. Awak kenapa? Halo.
1: Okey, nyamak dah macam tu. Kami orang pergi tetap dengan orang tua ya. Ada geng berkumbuk dengan kain cadar putih.
0: Allahuakbar.
1: Kali nak ya, kali. Cidak servis apa?
0: Cidak room service.
1: Room service kali. Kan?
0: Didiatnya nak?
1: Didiatnya kali. Sampai leput orang tua ya ko.
0: Oh lah kasih.
1: Hai, kita orang tu. Nakal sungguh. Kelak tiba-tiba ada yang betul-betul kan macam ni.
0: Musik. Resan jadinya.
1: Apa? Resan? Okey.
0: Okey, kita kongsikan pengalaman daripada pendengar kita tu. Dari Maknik Asia Sabri. Yang mana pengalaman masuk hotel masa di Sri K. Excited nak tidur nyaman di hotel lah, Tik nak. Katanya bila dah ngambil barang masuk bilik, mbak barang ingat Tik nak lihat pemandangan yang cantik. Kacak melalui tingkap. Bila buka tingkap Tik nak sekali lihat. Padu, kawasan tanah kuburan. Udah.
1: Astagfirullahalazim. Di sini ada?
0: Di Sri K kata.
1: Yes, kami asal kami tahu hotel ni. Sebab kami pernah download travelling this ya. Pun sama juga. Siapa dia buka penjannya, Bab?
0: Baiknya si nak ya. Bila malam Aida.
1: Belum cerita
0: Aida.
1: Memang kita nak belum cerita lemarinya dilukis gambar T-O-Y-O-L.
0: Oh,
1: nak macam-macam pukul.
0: Ada gambar ceplos ya. Baik. Okey, kata Maknik Asia Sabri tu nak. Yang ada kami rasa orang serikir tahu lah sini tempat tu. Lalu si berani nak buka penjan lagi kata yang ada. sampai pulang si buka-buka penjannya.
1: Kah sama. Nang si berbuka terus penjannya. Kau nak apa dibuka? Kami pun belik juga kena diberi bilik. Ngadap ke?
0: Udah. Siap. Udah ya aja ada ni nak mula bersyukur eh.
1: Nyalah ya.
0: Okey, ada lagi daripada Kak JJ kata dia pengalaman dia pun dengan arwah Habi tinggal di hotel kata dia di Bukit Tinggi. Malam pertama terkejut dengar bunyi orang puan nangis. Udahlah kita dengan riuh rendah macam seorang orang berkelahi laki bini. Nang bisin dengan seorang berkelahi dengan nangis. Langsung si dapat tidur sebab bilik sebelah aja kata ibadah. Esoknya minta tukar bilik, komplainlah kisah bilik sebelah. Bisin orang berkelahi. Alu si dah hotel mada, bilik sebelah si ada penghuni kak. Abah, alu si jadi tukar bilik. Terus check out, cari tempat lain. Aduh, di kawasan sekitar kata ibadah. Hadeh.
1: Aduh, hai.
0: Nang spoil honeymoon kami dua ngadap suasana berhantu.
1: Hei, nak ya kami semua dengar kau. Okey, untuk kita daripada Rich J. Mugiwara.
0: Okey.
1: Hebat-hebat nama cita bagi tu. Kami ada pengalaman seram sikit. Ada sikit in di Bintulu katanya. Malam ya tek kami seorang kat dalam bilik. Sementara nunggu laki kami settle maulah catering kat kafe di tingkat debah in ya. Sebab kami tahu kami tu tek nang agak penyakut tanya. Jadi TV dengan api nang terpasang aja. Baru nak lelap katanya pun teh. Kami rasa kumbuk pakai kami ditarik. Tersedarlah kami. Tangga kami tak ada apa-apa. Kami fikir ya perasaan aja. Dah ya kami tidur balik. Sekali tek dah nak terlap kami rasa kaki kami kena tarik. Nak ngalu angkat segar bibi mata katanya. Si berani lagi kami nak tidur lepas ya. Nasib jak laki kami si lama lepas ya lalu datang. Eran yang dengan kami duduk di palak katil. Ditanyanya apa hal si tidur? Sedangkan masa saya dah pukul 2 pagi. Jawab ajaklah lo ngantuk kok.
0: Jadi kita orang ada pengalaman yang best, pengalaman yang si best, boleh kongsikan bersama dengan kami 2 untuk pagi tu. Dan tepat pukul 9 pagi kita akan singgah ke Kota Media Angkasa Puri untuk mengikuti utama 9 pagi. Kami 2 akan kembali untuk jam yang terakhir pagi tu. Dari bawah Ezarhan Surah FM. Satis.

FM sentiasa di. Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan Plan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35 mencapai 68.55% setakat 31 Ogos lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sebanyak 628 program pembangunan digerakkan kementerian dan agensi berkaitan, dengan 214 daripadanya selesai dan 318 lagi dalam pelaksanaan. Menurutnya, momentum pelaksanaan perlu dipertingkat bagi memastikan manfaat sampai kepada golongan sasaran. Beliau menegaskan, kejayaan Putra 35 bukan hanya diukur berdasarkan jumlah program. Sebaliknya, keupayaannya meningkatkan pemilikan, penguasaan dan daya saing ekonomi Bumi Putra. Kebajikan pekerja dan kemampuan majikan perlu diseimbangkan dalam sebarang pelarasan kadar gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pertimbangan itu penting terutama bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang mungkin berdepan peningkatan kos sekiranya kadar baharu dilaksanakan. Mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, beliau berkata, sebarang perkembangan perlu menunggu belanjawan 2027.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mahmud Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu, kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, sektor pertahanan dicadang menerima peruntukan sekitar 1.2% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK menerusi belanjawan 2027. Ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan, peningkatan itu penting bagi memperkukuh pertahanan maritim, membangunkan angkatan siber serta memperoleh aset baharu Angkatan Tentera Malaysia. Menurutnya, perkembangan geopolitik serantau menuntut Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan, terutama bagi melindungi kepentingan negara di Laut China Selatan dan Selat Melaka. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu memendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam World Skills Competition sejak 1995 dengan meraih 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi 2026 di Shanghai, China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan itu melibatkan 22 anak muda negara yang mempamerkan kemahiran dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Pingat gangsa disumbangkan Xia Qin Wan menerusi kategori pengujian perisian yang turut menerima anugerah Best of Nation. Lebih banyak sekolah pondok di seluruh negara bakal diperluas dengan kemahiran kecerdasan buatan AI dan teknologi digital. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, peluasan itu sedang dipertimbangkan selepas projek rintis di 6 negeri menunjukkan impak positif. Program berkenaan menggabungkan pengajian ilmu turut dan agama dengan kemahiran AI, robotik serta teknologi digital. Katanya, pendekatan itu bukan untuk mensekularkan institusi pondok. Sebaliknya, memperkukuh keupayaan pelajar menghadapi perkembangan teknologi semasa. Berita seterusnya. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap haiwan yang disyaki dijangkiti rabies, termasuk menangkap, memukul atau membunuh haiwan berkenaan. Menurut Ketua Bahagian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kedah, Dr. Umi Sumilah Suraya Muhammad Johar, haiwan terbabit perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Peringatan itu susulan penularan rabies di Kubang Pasu yang turut menyaksikan kawalan populasi anjing liar dilaksanakan dalam radius 10 km. Individu yang digigit atau dicakar haiwan pula perlu mencuci luka dengan air mengalir dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit sebelum segera mendapatkan rawatan. Undang-undang berkaitan kes buli membabitkan pesalah bahawa umur perlu dikaji semula bagi membolehkan hukuman lebih tegas dikenakan terhadap kesalahan serius. Perkara itu disuarakan Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Kata beliau, bentuk hukuman perlu mengambil kira tahap keserisian kesalahan dan tidak hanya tertumpu kepada khidmat komuniti.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Kandungan filem bertemakan something sekolah juga tidak seharusnya disalah tafsir sehingga perbuatan buli dianggap sebagai sesuatu yang hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.9 magnitud melanda timur Jepun awal pagi ini dengan gegaran kuat dirasai di beberapa kawasan berhampiran Tokyo. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa berlaku pada kedalaman kira-kira 50 km di selatan wilayah Ibaraki. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Qatar akan mengemukakan kepada Amerika Syarikat beberapa idea baharu bagi memenuhi syarat Iran untuk membuka semula Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan dengan wakil Qatar di New York. Katanya, Tehran berharap maklum balas akhir Washington dapat diterima esok. Menurut Araghchi, rundingan melalui pengantara Qatar dan Pakistan masih diteruskan dan menjadi lebih serius selepas Iran mengemukakan cadangan terbaharu. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada kira-kira 1,550,000 orang, yang merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, Malaysia kini memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. Sasaran awal 6 emas berjaya dicapai selepas Eng Yan Yeo dan S. Sivasangkari mempertahankan emas squash masing-masing. Hari ini, sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara akan menentang Thailand di perlawanan akhir. Chris Wong Shu Mei pula turun dalam aksi akhir acara baling tukar besi wanita. Manakala, penerjun negara Datuk Pandala Rinong dan Nur Elisha Rania akan beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi, LTDL 2026, pelumba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai sekaligus merampas jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Pelumba Tudo Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Yastur meraih jersi Pokadat selaku Raja Pecut. Manakala Ki Zi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Peringkat ketiga hari ini berlangsung sejauh 189.7 km dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Okey. Kita nanya aku hal sukan yang tadi nak. Kena.
0: Au.
1: Apa hal tak nanya? Ada sukan nak diminat kita kah? Ataupun setahu aku kita tu minat berdeki. Macam dekik pokok rambutan. Ha. Ya, diminat pokok langsat. Ya di dekik kita aku pernah nangka kita dekik.
0: Kau ha. Sobri, lalu nyelak aku. ya lain Sobri. Ya cerita lama. Berdekik pokok rambutan. Kau macam si galak dekik pokok rambutan juga. Mungkin dek tok kau nyuruh aku nak berdekik sihlah aku nak mau. Kau dah pokok rambutan depan rumah ya. Pedoh jak kerenggang.
1: Aulah benar pada kita.
0: Jadi bangsa kerenggang aku gelak .
1: Mun aku berdekik ya, sedar masalah bagi orang. Aku tok laki yang jadi unik ya. Kita perempuan berdekik pokok rambutan.
0: Ya aku sibuk lagi. Ya, dah berlalu zamannya.
4: Siti tok nanggai lah. Sebab pandai nekik pokok.
1: Betul.
4: Kalah lagi kita dua tu.
1: Yalah.
4: Mun aku nang kalah benar lah. Berdekik dengan Siti tu. Sobri. Aku takut mun aku kelak naik dapat. Nak turun ke lah. Macam ni nak mikir. Terjun kah gini kah. Ujung ke lah injet kaki aku. Udah je berumur je ke Datuk. Mau jaga je otot-otot tu.
1: Bau paman tu dengan aku je tua.
0: Ya dengar aku tak kau sebegini. Bukan apa. Aku tadi macam confused saja. Dengan sukan Asia ya, dengan sukan C. Iyalah aku bertanya tadi. Apa sukan apa nak ada kinek tok padu tek sukan Asia.
4: Siti, mon sukan C ya kelak tahun baru. Tahun baru tahu sini sukan C. Antaranya kita di Sarawak tok lah. Jadi tuan rumah tahun 2027 lah. Bukannya lama lagi ya, jam klep.
1: Betul. Macam ya kami lagi lah kita di Sarawak tu kelak kak. Bang Wano. Negeri kita tu Sarawak dia akan menjadi tuan rumah. 18 sikit jenis sukan. Melibatkan 281 daripada keseluruhan 480 acara pada sukan SEA Malaysia 2027. Kan lama lagi ya. Tahun baru tu lah.
0: Kau ni pandai jawab soalan aku.
1: Kita kan. Hal sukan si bawah tak bulat aku.
0: Nak penta benda je upa kau tu. Banyak makan kismis upa kau tu nak.
1: Tak ada yang makan kismis ni dah. Yalah gunanya kita membaca.
4: Bagus. Ya, Sobri bangga je aku dengan kau Sobri. Banyak tahu je fakta-fakta tentang ya, tu.
1: Mesti.
4: Perkembangan dalam negara kita tu. Malaysia nak ada sejarah panjang dalam penganjuran sukan si tu.
1: Betul.
4: Kita pernah jadi tuan rumah sebanyak 6 kali. Silap 65 tahun 1965.
1: Oh lama dah ya.
4: 1971, 1977, 1989, 2001 dan terakhir sekali 2017.
1: Betul.
0: 6 kali mana? Tahun 2027. Nang mesti kita mulah yang terbaik lah. Kita tu antara lokasi penganjuran sukan terbaik.
1: Benar pada kita Kak Siti. Malaysia hanya akan menerima komuniti sukan Asia Tenggara. Jadi Sarawak menjadi antara kluster penganjuran bersama Pulau Pinang, Johor, Kuala Lumpur. Bukan kita Sarawak saja. Jaya pun ada juga kelak.
4: Rinduk kita di Sarawak tu now.
1: Merami lagi kita di Sarawak tu.
0: Meriah kita .
4: Yalah mun dah ada yang dianjurkan di negeri kita tu. Senang kita nak nanggah. Dan akan beri sokongan nak.
1: Betul.
4: Bukannya selalu.
1: Betul.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Si lengkap pagi kita, Mun si dengar Selamat Pagi Sarawak. 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi guys. 9.25 minit pagi.
4: Yeah.
3: Jadi terima kasih kerana memilih kami sebagai siaran peneman anda untuk pagi tu. Dan kita akan bersiaran bersama dengan kami Bab Adudu
4: dan kami Aida.
3: Iya, yeah. Jadi kita nak nangga macam ni bacaan setakat pukul 9 pagi bagi indeks pencemar udara untuk pukul 9 pagi tu. Jadi kita ada detailnya bersama dengan Aida.
4: Untuk pagi tu kita nangga saya ada jual banyak perubahan sebenarnya. Serian 175, Semerahan 160, Kuching 159 dan Sri Aman masih lagi 133. Ia adalah bacaannya untuk setakat pukul 9 pagi.
3: Dan kepada kita orang yang perlu berada di luar, khususnya yang bekerja lah nak, kita nasihatkan pastikan kita orang pakai pelitup muka, pelitup separuh muka ya, face mask dan minum air secukupnya. Okay. Jadi apa-apa pun, stay safe guys.
4: Ya, betul.
3: Jadi baik. Pagi tu kita masih lagi bercerita tentang pengalaman yang best, pengalaman si best yang pernah kita orang hadapi masa kita orang check in di hotel. Baiknya kita orang pergi bercuti kah, ataupun kita orang pergi bekerja kah.
4: Betul.
3: Traveling lah Tek.
4: Traveling ya. Jadi kita nak kongsikan untuk daripada Nur Hayati Binu. Okay, ada pengalaman yang excited mau check in katanya di hotel untuk di Kuching. Nyananga ada content review lah kiranya di sige platform media sosial. Jadi bilanya dah sampai dekat hotel ya. Parking aja dah nyawanya di sini aman. Bilanya nak check in nak Nyananga muka staff pun macam kurang tidur katanya.
3: Okey.
4: Bila masuk bilik, okeylah, cukuplah sekadar untuk tidur dan mandi. Jadi yang ada, moral of the story, jangan terpedaya dengan konten katanya.
3: Cek gila dengan konten.
4: Dek terpedaya dengan konten, alih-alih dapat bilik yang indah khabar dari rupa.
3: Okey, ya Tek, komen daripada pendengar kita. Ada lagi daripada Mansur Fatos. Katanya padah nak, pengalaman si best lepas PKP dulu, dah booking awal, make apa, ada sikit app hotel tu di Langkawi. Katanya padah, sekali sampai hotel, hotel boleh tutup sebab bankrupt. Kata yang ada, aduhai, ngelepan cari hotel lain. Nasib baiklah ada hotel yang masih beroperasi dan hotel yang dapat ya sangatlah memuaskan. Yang ada, kejap, kami pun komen terpandai hilang. Mula-mula si best, lepas ya dah lama-lama jadi best. Kata yang ada, mendengar dari kejauhan di Sri Petaling sambil menunggu job masuk. Terima kasih Mansur Fataos sebab mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Lagi kita bacakan komentari.
4: Tu ada menarik sikit sebenarnya. Sharifah Pelangi pagi. Cilainya ada pergi family day. Di Merinun katanya, malamnya si tentu tidur. Bunyi orang nak pindah bertarik katil kerusi. Bunyi ketam. Bunyi ketam ketum. Ngetik bunyi ketam dek. Macam orang nak pindah. Jam 2 pagi. Bukan kami seorang yang dengar. hampir seluruh familynya dengar bunyi orang bersurung tarik kerusi tengah malam. Allah, hai.
3: Tidak ada renovate kali.
4: Yalah, cukuplah nyamada family dia di siang. Kacak pemandangan dekat laut tapi menyeramkan. Ya, kiranya kita ada dua pengalaman di siang.
3: Tidak, family dia juga.
4: Ketawa kamu ah.
3: Dah ada siang family day lain, malam family day lain.
4: Yalah, betul lah. Berilah ruang dengan cintanya juga nak. Kata kita.
3: Okey, ada sikit lagi komen daripada Muhammad Zakaria. Nyamada. Okey, Tok bila dia pergi berkhusus? Nyamada, pengalaman pergi kursus di hotel. Sambilah kursus, mestilah dengan teman sekerja nak sama laki nak, kata Nyamada. Okey, yang pat no kami orang terpinga-pinga tak je dah masuk pilih jamban cermin jamban dia transparent ko. Habis cerita ada titet nak kabo ya tapi masih cuak nampak ko exchange jaklah tidur kawan masa kawan mandi. Tapi nak ada, nak ada guys.
4: Tapi nak mana? Kami sebenarnya pelik tau tu si dengan apa nama tu hotel ya. Bila nya make pintu kaca untuk antara
3: nutup
4: lah. Mun pintu kacanya tu ada yang kas stiker si apa tak tahu si. Tok nang paham si kita. Mun kita pergi husband and wife si dahal.
3: Oh ya si dahal. Mun dah sama laki.
4: Nah, lain kali dekat review kita orang pun description hotel ya padah betul-betul.
3: Jamban macam ni.
4: Jamban bagaimana?
3: Partition.
4: Ya, partition ini macam ini.

0: Astaghfirullahaladzim.
1: Jangan tak fikir kami dua tek sama bilik tek lalu berapsu nak. Pelik dah cerita ya. Okey, jadi kita rasa macam pelik. Boleh si, boleh si kami mandi, kita keluar. Ada macam yang lah, madang dengan kawan dia nak.
0: Aduh.
1: Pernah, pernah juga masa khusus dengan kawan masa ya. Kawan boleh ajak lari tidur kau.
0: Tapi ialah pengalaman kita sepanjang kita menginap di hotel-hotel mana-mana lah. Sebab ada juga kami nangga dekat yang dikongsikan di platform media sosial tu macam-macam. Adanya pergi hotel yang kacak. Sangat kacak. Tapi kotanya terlalu canggih. Sini macam ni nak muka liftnya beri kita hanya satu kad aja.
1: Access card aja.
0: Macam ni nak keluar. Habis dia carinya guys. Kami pandangan kita. Kami nanggap video pun. Kami pun saya ada jawapan juga.
1: So macam ni nak keluar dari saya?
0: Nak keluar dapat. Bila nak masuk lip tidak dapat. Kami pun jadi pelik.
1: Saya ada tutorial.
0: Masalahnya tak nak. Segala dah Ramadan accessory di tepi-tepi semua dicoba cidaknya. Memang kita. Tapi video ya. Nya saya ada nunjuk lah. Oh macam tu rupanya nyasi nunjuk akhirnya di manakah nya menjumpai
1: button untuknya pergi ke
0: adakah button
1: level seterusnya.
0: Betul.
1: Okey faham. Okey, kita akan sambung lagi selepas tu. Kita ada segmen kami tanya kita jawab. Macam biasa, selalunya kita akan main teka-teki kali tu. Kita nak pelbagaikan lagi. Clip bunyi daripada filem-filem lama. Dan kali tu kita nak dengar, kita nak main bunyi lagi. So kita orang bertekak dengan bunyi.
0: Betul, sebab dua bunyi yang kita mainkan ya sangat senang untuk tidak terjawab. Jadi kita boleh tak susah sikit lah. Si bass nak lah.
1: Jadi kita ucapkan selamat pagi juga untuk rakan-rakan pendengar kita yang berada di TikTok untuk pagi tu. Hasimah Osman, selamat pagi. Kita ada Ali Gunpla. Kak Aziz pun ada juga untuk pagi tu. Selamat pagi Kak Aziz. Hasnan Rosnan. Ali Madah bersiaran suara kita dua di kantin IMS Santubong. Selamat pagi warga IMS.
0: Ya, selamat bersarapan.
1: Jadi
0: makan apa teh?
1: Makan. Kita dua tu nunggu kau. Ni tahu ada insan yang nak ngembak kita sarapan. Baiklah. Mesti ada orang nak ngembak kita melangkah terpaksa lah. Dengarkan lagu daripada Aziz untuk pagi tu. Melangkah terpaksa.
0: Melangkah terpaksa Kak Aziz.
1: So,

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my. Hello.
2: All right, everybody. Welcome to... Kembali bersama
3: Aida dan Bak Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.
4: Hashtag Gang Pagi Kita.
5: Okay, 9.40 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda.
4: Waalaikumsalam.
5: Ya, masa yang ditunggu-tunggu telah tiba.
4: Ya.
5: Jadi sekarang masanya untuk kami tanya,
4: kita jawab.

0: Okay guys, untuk kami tanya kita jawab.
1: Ya. Yeah.
0: Berapakah skor Malaysia gigit tu? Bukan. Saya dah. Ya, bukan soalan
1: bukan.
0: Kami orang.
1: Bukan soalan.
0: Kali tu macam minggu lepas.
1: Ha. Uh-huh.
0: Kita bermain petikan daripada filem.
1: Betul, dua kali dah.
0: Dua kali dah. Kali tu kita nak main tekak bunyi.
1: Uh-huh.
0: Okey, untuk bunyi kita pada pagi tu. Okey, sama-sama kita dengarkan. Cuba kita orang tekak bunyi apakah ini? Okay, sekali lagi ya. Okay.
1: Kami rasa nak bab. Rasa kami ajak lah. Bila kami tutup mata tu, kami dapat tekak sebenarnya. Kami si tahu lah. Kami semua nyebut. So kami dapat tekak. Walaupun kami si tahu apa ya, kita sedang nyebut kami.
0: Okay.
1: Tapi kami rasa kami dapat tekak.
0: Okay.
1: Jadi untuk terpulang kepada pendengar kita lagi. Sejauh ni ketajaman telinga kita.
0: Okey, jawapan kita dulu. Sebelum kami baca jawapan daripada pendengar.
1: Simo, sebab kami dapat rasakan jawapan kami betul.
0: Okey. Okey, daripada jawapan Ali Ganpa di TikTok Short Film.
1: Oh.
0: Yang mana no?
1: Yang mana apa?
0: Bunyi Transformers.
1: Lah?
0: Bunyi Transformers.
1: Bunyi Transformers, dia mesti ada bunyi apa ujung? Ujung ya ha? Tengah-tengah waktunya tengah dah nak berdiri bilanya dah habis berdiri ya.
0: Oh, nya dah habis berdiri ya.
1: Ha.
0: Oh.
1: Nak bunyi manok lah. ya bunyi transformer dah usia 100 tahun.
0: Bertegar dah besi je kau.
1: Ah, bertegar dah besi. Mau demi minyak tak tahu si. Optimus Prime.
0: Okay.
1: Alah, kita tok ko.
0: Okay, G98 bunyi wang masuk di silin 6 public pond.
1: Oh.
0: Okay, Abang Hamid nyamadah bunyi apa tu? Duit pecah siling.
1: Bunyi
0: pecah silingnya. Pecahkan silingnya.
1: Okay. Ada madah bunyi Pak Nik Muda public phone. Duit siling masuk public phone. Bunyi isu duit public isu
0: apa public toilet
1: isi duit public phone HHD mesin telur dolok mari tahu tak mesin telur dolok mari si
0: mesin telur
1: ya Allah nak
0: mainan
1: busi
0: telur mainan ada hadiah dalamnya
1: betul
0: boleh jadi
1: boleh jadi
0: okey Kenya Olia nama ada apa.
1: Telepon lama.
0: Okey, telepon lama. Daripada Elisman Zeta 3. Jawapan untuk tekak bunyi katanya Mada. Oh, hilang.
1: Tape writer lama macam ya.
0: Oh, okey.
1: Pasia sila check in.
0: Apa?
1: Komen tu. Aduh, hai.
0: Jamila Joniman, yang Mada bunyi duit siling.
1: Okey. Okay. Puan Mastura. Masuk siling dalam public phone.
0: Hawa Hani, bunyi duit siling keluar dari mesin air ataupun mesin makanan ya.
1: Mm-hmm.
0: Boleh jadi. Nya sigit aja.
1: Noni AR. Mesin duit counter cashier.
0: Okey, antara jawapan-jawapan pendengar, jom kita tanya dengan AI. Adakah jawapan-jawapan mereka ini betul AI?
1: Okey,
0: ada yang minta dengar lagi bunyi yang tadi noh. Okey, jom sama-sama kita dengarkan bunyi untuk kami tanya kita jawab. Bunyi apa ya?
1: Ada yang ada situ apa? Duit mesin laundry.
0: Boleh
1: mesin
0: jadi.
1: Mesin laundry tukar duit. Berapa ringgit jadi tukar kita ya?
0: Tapi nya ada sikit aja. Okey.
1: Mun kami nukar duit di laundry nak. Nang bunyi nak rubuh bunyi ko. Sekali nukar RM10.
0: Tang.
1: Oh, kadang-kadang kami nukar RM20 tak tahu si. So apa? Ngerin dan nyuci.
0: Ya, mun nya ada bakul kecil ke depannya, debah ya.
1: Biasanya yang kami yang kini tu bakul entah ke manalah selalu kita nanggam. RM20 paling ni tak RM20 tapi gigit semua ya. Rindu nangganya gugur nak oh.
0: Tu memang banyak dari cucinya, banyak diasingnya.
1: Sinya sigit ngerin, sigit kat nyuci kerin kan terus.
0: Ah. Okay, lagi kita ada komen daripada pendengar kita tu. Rahmat Sidik kata Jemada. Kejap lah, kami dengar. Rahmat Sidik Jemada, bunyi token kata Jemada. Hampir tepat, hampir lagi. Lepas ni Ali Ganpla Jemada apa? Bunyi keyboard tapping.
1: Kenapa bunyi keyboard tapping? Tak jangan.
0: Coba tanya dengan AI. Oh, salah. Okay.
1: Norah ini Amren. Masuk duit dalam tabung.
0: Wow. Lagi?
1: Duit shilling masuk dalam mesin kita beli air.
0: Boleh jadi.
1: Okay. Baik. Ada bunyi tapai-tapai-tapai-tapai yang salah.
0: Okay. Dari Cikgu Doli Jumat, bunyi duit. Yang mana bunyi bunyi duit dah? Bunyi duit shilling.
1: Bunyi token claw machine.
0: Okay. Jadi kita nak reveal jawapan kita. Untuk pagi tu. Jawapan yang kita cari adalah jadi untuk jawapan kepada bunyi kita, kami tanya kita jawab adalah bunyi ya, duit shilling keluar dari telefon public.
1: Telefon public.
0: Ada nak duit ciling bila tak engkau duit ciling dalam ya nya keluar nya meluik balik
1: meluik balik ah nya kira macam balance lah
0: nya beri balance kita balik ialah jawapan kita duit ciling masuk mesin laundry dah jawab dah.
1: Tapi sebenarnya kebanyakan jawapan cerita tu betul sebenarnya.
0: Betul.
1: Duit dalam public phone lama mari. Nah, nampak cerita tu sama usia.
0: Yes. Sama usia kan sama kita.
1: Kita.
0: Kan public phone.
1: Sama-sama merasa makin telipuk public phone.
0: Okay, itu dia. Kami tanya, kita jawab.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Okey, Cinta di Akhir Garisan 2.0 dari Aisyah Redno Adira, Nadira dan juga Marsha untuk pagi tu. 9.53 pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Minit-minit yang terakhir untuk pagi tu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi, apa kata anda?
1: Apa kata saya?
0: Yeah.
1: Kamu mau saya cakap apa?
0: Berdasarkan pengalaman dan pengalaman base dan pengalaman seat base ketika menginap di sebuah hotel.
1: Menginap di sebuah hotel lah. Seperti yang komen pada tadi nak, cerita seram pun ada, cerita base pun ada. Oh. Tapi yang paling penting ya adalah salah satu memori untuk kita sebenarnya.
0: Oh,
1: bila kita kelak nak, bila kelak-kelak, oh simak lagi. Stay hotel tu sebab apa? Berhantu. Kita ada kubur. Buka pinjaman ada kubur.
0: Mbak kata, orang kita lah. Orang kita akan madah. Jerak palak, jerak ikut.
1: Jerak palak, jerak ikut. Sikit jua. Kini tu, kita tahu ada pelbagai platform disediakan untuk kita orang mula booking secara online. Jadi, bijaklah memilih. Yang paling penting sebenarnya kita mesti nanggarnya
0: review
1: di dalamnya. Bukannya yang kadang-kadang seperti yang ada pendengar kita madah tadi nak konten. Jangan hanya berdasarkan konten. Si salah juga kita orang search lagi sebenarnya sebab tu adalah melibatkan duit, keselesaan kita and then kita sebenarnya nak bercuti.
0: Kita bayar apa?
1: Kita bayar. Kita bercuti sebenarnya kita nak dapatkan satu momen yang indah. Nah, jangan kita lah muka penjan nampak.
0: Nampak tu macam-macam lagi lah.
1: Macam-macam lah nak. Ada jua yang pergi bercuti tu nak rupa-rupanya tek hotel ya, hotel tinggalan. Tapi yang masih buka. Masih beroperasi. Tapi ialah tek.
0: Macam kau tahu sini hotel.
1: Satu floor yang kita ajar.
0: Jadi dan sikit je lagi. Apabila kita orang nemu hotel yang cukup best, cukup menarik. Lepas yang pun servisnya.
1: Hospitalitinya tip-top. Makan sedap.
0: Yes. Jangan lupa dalam review ya, kita orang tinggalkanlah review yang baik-baik.
1: Betul. Sebenarnya review kita orang ya, bukan suka-suka sebenarnya. Cita hotel yang nak beri nyuruh kita orang review-review sebenarnya ya adalah untuk kita pun juga kelak kita nak pergi hotel yang tak mesti tinggal review dulu.
0: Dan sikit lagi
1: review guys.
0: Dan sikit lagi mun mana barang mun kita tinggal di hotel ya, mun barang yang si boleh diambil, janganlah diambil. Adanya betap. Batal di mak pulang kau. Aduh.
1: Banyak buat bantal. Bantal yang ada banyak orang pakai toksi kita.
0: Ya lah, Tek.
1: Jangan kia. Jangan memberi malu kita sendiri ya.
0: Okey, rasa je sampai di situ dulu. Untuk selamat pagi Sarawak kita.

0: yang tengah bercuti pada waktu tu, selamat bercuti untuk anda. Semoga cuti anda cuti yang indah-indah, cuti yang menarik untuk kita orang kenang. Jadi selamat berhari Selasa untuk anda. Jadi kami orang tinggalkan kita orang dengan Teh Hijau dari Tulus untuk bagi tahu. So FM,
1: Satu Sejiwa. Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Hubungan China-Malaysia melalui tiga peningkatan besar dalam tempoh 5 tahun lalu. Duta China ke Malaysia, Ouyang Yujing berkata, hubungan dua hala kini berkembang kepada komuniti strategik yang mempunyai masa depan bersama. Katanya, lawatan Presiden China Xi Jinping ke Malaysia pada April lalu terus membuka lembaran baharu dalam hubungan kedua-dua negara. Perdagangan dua hala meningkat daripada 131.16 bilion dolar Amerika Syarikat pada 2020 kepada hampir 200 bilion dolar pada 2025. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia selama 17 tahun berturut-turut. Sekurang-kurangnya 19 orang terkorban akibat banjir yang melanda 23 wilayah di Thailand. Kebanyakan kematian dilaporkan akibat lemas dan renjatan elektrik. Di Bangkok, kira-kira 700 ribu penduduk terjejas akibat bencana tersebut. Susulan itu, kerajaan Thailand mengisytiharkan cuti khas 2 hari di wilayah itu dan beberapa wilayah bersebelahan. Kerajaan Delhi, India akan melaksanakan beberapa langkah bagi membendung pencemaran udara menjelang musim sejuk. Antaranya menaikkan caj parkir, menghentikan kerja pembinaan dan perobohan serta menetapkan waktu bekerja secara berperingkat. Kerajaan turut mengurangkan 50% jumlah kakitangan yang bekerja di pejabat kerajaan dan swasta kecuali perkhidmatan penting. Langkah itu akan dilaksanakan secara berperingkat mulai 1 November hingga Februari tahun depan. Seekor beruang hitam ditembak selepas ditemukan terperangkap dalam jerat di barat Tokyo, Jepun. Kejadian itu menandakan kali pertama kelonggaran syarat tembakan kecemasan terhadap haiwan berbahaya digunakan di Tokyo sejak diperkenalkan tahun lalu. Pihak berkuasa Ho Chio-ji menerima laporan mengenai beruang itu kira-kira pukul 3.30 petang sebelum tembakan dilakukan 2 jam kemudian. Kelonggaran undang-undang itu membolehkan pihak berkuasa tempatan melantik pemburu untuk menembak beruang dan haiwan berbahaya lain di kawasan berpenduduk. Amerika Syarikat akan dipaksa meninggalkan Asia Barat. Pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, dengan nada tegas berkata, Washington telah menerima pukulan yang menyakitkan daripada Iran dan kehadiran mereka di Laut Arab juga akan berakhir tidak lama lagi. Kenyataan itu dibuat ketika usaha menghidupkan semula rundingan bagi menamatkan pertempuran. Khamenei menegaskan, sebarang usaha untuk meneruskan kemarahan hanya akan membawa kerugian kepada pihak lawan. United Kingdom mengaktifkan semula skim penempatan semula pelarian bagi memperluas laluan migrasi yang selamat dan sah. Menteri Dalam Negeri Shahbada Mahmud berkata, ratusan pelarian dijangka diterima pada peringkat awal. Kira-kira 1/4 daripadanya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak perempuan Afghanistan serta rakyat Palestin. Jumlah kemasukan dijangka meningkat kepada beberapa ribu pada peringkat seterusnya dengan had tahunan akan ditetapkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada lebih 1.5 juta orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hari ini sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara menentang Thailand di perlawanan terakhir. Ketika ini, Thailand sedang mendahului pada perlawanan pertama. Penerjun negara Datuk Pandalila Rinong dan Nur Elisha Rania pula beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Manakala Grace Wong Chiu Mei akan turun dalam aksi akhir acara baling tukul besi wanita. Malaysia memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. KM negara kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi LTDL 2026, penerba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Kemenangan itu menyaksikan Jasch mengambil alih jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Beliau turut meraih jersey Polkadot sebagai Raja Bukit selepas mengumpul 15 mata. Sementara itu, pelumba pecut Itali, Maluseli mengekalkan jersey biru. Dalam saingan pelumba terbaik Asia, Yuhui Todome dari Aisan Racing Team meraih jersey putih. Manakala, Kizi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia.
Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi Selasa. Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Info Ekspresi.

0: weekend saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
2: Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Sibu FM yang pastinya setiap hari Selasa kita bekal, kita akan bersama dengan rakan kita di Sibu FM. Nampaknya kita dah bersama kita menyapa dulu sahabat kita di Sibu FM. Selamat pagi DH.
3: Selamat pagi Nah.
2: Ya, selamat pagi. Lemah Nah ajak suara pagi tu.
3: Ya, letih lagi jerebu.
2: Sikanlah suara pun jerebu nak. Oh. Okey. Apapun, terima kasih kepada anda yang mengikuti pertemuan kami dalam Info Ekspresi untuk hari itu Selasa 29 September 2026 dan juga bersamaan 17 hari akhir 1448 Hijrah. Dan tadi kita dah bersama dengan DJ Bab dan juga DJ Aida. Kini itu dalam Info Ekspresi bersama saya, Rina Surapati, DH dan juga kita ada Chris dan juga Jack kan. Okey, selamat pagi kita dua.
4: Selamat pagi.
2: Ya, okey, seperti biasa hari Selasa tu kita ada info-info dan juga aktiviti daripada Sibu. Apa kata kita teruskan untuk program kita untuk hari tu, Info Ekspresi. Silakan DJ DS.
3: Okey. Di Sibu situ seperti kita maklum tu Ina. Program Sarawak Aku Sayang kan kita adakan di Muka. Dalam hari itu pun ada kru-kru yang datang dari Kuching ya. Lepas esok hari memang akan ke Muka untuk persiapan ya. Persiapan kita terutamanya di studio mini kita ni di Muka pun. Jack ada apa nama tu info berkenaan dengan SKS Muka.
2: Ya, silakan.
3: Dia untuk makluman kita orang yang berada di Muka, kita orang akan apa nama tu kiranya start bermula dari esok hari lah. Dapat menanggar semua pelbagai agensi yang mengambil bahagian. Okey, setidaknya akan datang berkunjung ke Muka, berkampung di Muka ya, untuk program Sarawak Saya. Mun kami dari kami orang ATM tu Jack ada pengisiannya, silakan Jack.
4: Okey, untuk program Sarawak Aku Sayang SKS pada tahun 2026 di Muka akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini di dataran Prince Sitiaraja, Muka. Antara aktiviti utama ialah Malam Budaya Sarawak, Breeze Walk, Fun Walk dan Fun Run. Program ini turut melibatkan 50 agensi dengan sekitar 170 perkhidmatan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat setempat. Selain itu, pengunjung boleh mendapatkan perkhidmatan kesihatan, perkhidmatan kerajaan, peluang pekerjaan melalui Job Sarawak serta membeli produk usahawan tempatan di Muka Kitchen dan Sale. Program ini turut dimeriahkan dengan konsert rakyat, ipaduan dan hadiah menarik menjadikan platform untuk masyarakat mendapatkan perkhidmatan sambil menyertai aktiviti kesihatan, keusahawan, kebudayaan dan hiburan. Itulah dia untuk program Sarawak Aku Sayang.
3: Untuk Sarawak Aku Sayang yang akan adakan di Muka 2 hingga 4 Oktober.
4: Betul.
3: Pasal lelaki tu go ya. Sama-sama lah kita mau tahu juga lah kelak. Bila kita dah berada di sini kelak baru kita dapat umum lah.
2: Betul.
3: Jangan jemput dulu. Si surprise lah.
2: Betul. Kalau nak ikut e-peraduan tu perlu ada ID-nya dulu. Baru ikut QR. Jawab dulu soalan saya baru dapat hadiah jabutan yang bertuah. Selainnya.
3: Ya, apapun kita harapkan kunjungan kali itu ramailah akan datang ke Muka, orang ramai semua. Okey, cuma yang kita pada masa tu masa dalam Info Ekspresi itu kita galakkan datang guna pelitup Muka lah. Face mask semua tadi ialah jerebu setakat tu di belah-belah Sibu situ tu Ina. Berapa Sibu tu? 72, 74?
4: Sibu 69.
3: 69. Makin turun.
2: Turun dah. Alhamdulillah. Bolehlah start lagi aktiviti di luar lepas tu. Teruskan untuk senam-senaman.
3: Ya, tadi di Muka dalam 70 lebih juga. Menanggar dalam status hijau. Cuma mau berjaga-jaga juga.
2: Betul.
3: Face mask apa nama tu penutup hidung dan mulut lah. Kepel itu untuk kita tu tadi mbak yalah kita pun faham juga. Mbak anak-anak semua tu nak tapi ada mbak baby tu macam mendapat jangan lah. Betul. Anak-anak tu lagi dalam umur 7 tahun sampai ke 12 tahun lagi okey lah. Lagi bayi-bayi tu tadi yang mu dapat janganlah timbak. Okey, sebab orang ramai juga masa ya. Okey, yang seterusnya tu tadi ada info juga yang akan dikongsikan oleh pelajar apa nama tu, latihan industri mereka orang. Itu kami tiga tu nah. Mm-hmm. Ada quiz juga situ, Medok Jack eh. Ada seorang lagi ada dah tamat intern.
2: Okay.
3: Tamat apa nama tu, pembelajaran lah di situ. List sudah dikapit.
2: Oh, dikapit.
3: Jadi tinggalnya dua aja.
2: Oh, okay.
3: Tiga sedaknya. Squad trio tu sebenarnya.
2: Oh, okeylah ya. Okey. Pakai meramikan konti di Sibu waktu tu.
3: Ya. Yeah. Mhm.
2: Okey, untuk info seterusnya boleh kongsikan ataupun kita nak berhibur dulu dengan sikit lagu sebelum kita mulakan lagi dengan info-info ataupun isu semasa daripada Sibu.
3: Jadi lagu siapa main tu? Sibu main tu nak?
2: Betul.
3: Betul.
2: Sebab tadi dah Sarawak FM, Sibu lah lagi. Sikanlah Sarawak FM lagi.
3: Suka Munina main lagu ya. Tak lagu dia main.
2: Nak.
3: Masuk-masuk lagu kan. Pernah tajuk lagu tu lah aku cari.
2: Carilah lagu daripada Nakiu sebenarnya. Lagu terbaru.
3: Duha.
2: Lagu terbaru. Masyuk.
3: Masyuk. Yelah. Okay, lagu untuk hiburan kita tu. Mm-hmm. Dari Sibu. Okay, apa nama tu? Dari Afghan lah.
2: Afghan.

0: mak kata apa nama tu, kata DSP dalam satu kenyataan media yang ada dianggap akan ajak lah kehadiran orang ramai dalam satu-satu masa tu.
1: Ya.
0: Yeah. Okey. Artinya nya macam ada time yang ngejut lah. Boleh mencecah 10,000 orang katanya. Jadi itulah sebab sebab utama jalannya pasal ditutup. Ya, takut jam pula ataupun sesak lah sebenarnya. Okey. Sama juga beberapa lokasi disediakan bagi tempat letak kenderaan, terkiranya masuk kawasan parkir lah ya. Di Menara Setia Raja, kawasan parkir Pejabat Pentadbiran Kerajaan Sarawak bagi muka, kawasan parkir Masjid Setia Raja dan kawasan parkir Pusat Komersial. Okey, jadi itulah tempat boleh kita engkah kereta ataupun tempat letak kenderaan alternatif katanya di situ.
1: Ya.
0: Tapi jangan risau juga sebab apa nama tu, pegawai-pegawai polis ya, anggota rela memang ada bertugas lah sepanjang tempoh penutupan jalan tu. Okey, dan juga sepanjang program Sarawak Aku Sayang. Jadi kita haraplah untuk kali itu kerjasama semua pihak termasuk semua masyarakat ya. Diharapkan dapat memastikan perjalanan program Sarawak Aku Sayang 2026 bagi muka berjalan dengan lancar.
1: Amin.
0: Okey, jadi ialah apa yang kita tu bawakan untuk hari itu. Ni dah lama juga ya. Esok hari dah berapa dekat setengah dah staff di ATM Sibu situ akan ke muka.
1: Ya, yeah, berkampung di muka. Oh.
0: Berkampung di muka. Sampai 5 bulan. Ada pula 4, ada pula 5 lah.
1: Boleh ngebat terbaloi daripada muka lah. Makanan yang paling rare di muka. Ha. Oh, terbaloi.
0: Kadang-kadang tadi si sampai Sibu pun lah. Si sampai ke Sibu. Habis dia apa? Habis di tempat penginapan.
1: Halo, habis saya ajak kota lapar.
0: Okey. Geng-geng sedak yang ke Kuching, ada Kuching yang datang. Kami percayalah memang sedaknya ngembak. Yang geng-geng Sibu tu, biasa. Saya dah bertapau ke Sibu habis.
1: Banyak pesanan.
0: Banyak pesanan tu.
1: Banyak pesanan. Iyalah. Okeylah, lepas tu kita akan sambung lagi untuk info ekspresi kita yang dikongsikan daripada DJ DS dan Chris dan juga Jack di Sibu FM. Apa kata kita berhibur dulu dengan lagu tu, lagu baru daripada Kimora Manjua yang berjudul Ketagih Cinta. Jom kita berhibur dulu dengan lagu
0: banyak
1: tu juga. Untuk anda
0: ada banyak juga lagu baru Ina bagi tu.
1: Banyak lagu baru, jadi semoga terhibur lah anda bertiga di sana.
0: memang
1: okay. Terhibur. Okay, jom kita layan.

0: Sarawak FM dan Cebu FM.
1: Okey, Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Cebu FM masih lagi kembali untuk bersiaran bersama kami. Bersama saya Rina Smarapati di JDS di Cebu FM, Chris dan juga Jack di Cebu FM. Okey, untuk info yang seterusnya di Ash. Pasti ada info yang lain yang nak dikongsikan selepas tu.
2: Jadi sebelum Panama tu, adik Chris kita tu Panama tu meri info. Kita dengar promo tu dulu.
1: Boleh.
2: Di sini ya kala Panama tu kena anu mak sazianya kala. Mesti dia main tu. Iyalah.
3: Jom bersama-sama memeriahkan program Sorakku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorakku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.
2: Promo Sarawakku Sayang di Muka.
1: Jumpa anda di sana.
2: Jumpa anda di sana.
1: Ya. Okey. Okay. Ya, antara baik promo yang akan berlangsung Sarawakku Sayang di Muka pada hujung minggu tu nak. Yeah. 2 sampai 4 Oktober. Yeah. Betul.
2: Jadi iyalah apa nama tu sebab kita faham juga sebab jerebu yang melanda kita tu berapa beberapa minggu tu tadi nak. Jadi yang menyebabkan ialah tertangguhnya tertundanya untuk SKS kita di Muka. Jadi persiapan memang sudah dipolah rapi lah sebelum tu. Promo-promo apa yang dah semua tu ialah tu promo terbaru lah ya. Untuk orang ramai 2 hingga 4 Oktober 2026. Okey, secara sah dan rasminya kita akan berkampung di Muka sebenarnya program Sarawak Ku Sayang.
1: Ya betul. Baik.
2: Ya, tu dia. Okey. Dek Chris, silakan.
4: Baik, info yang bakal saya kongsikan sekarang ialah tentang JPJ Cebu yang telah membuat operasi besar. Pada 26 September, JPJ menjalankan operasi penguatkuasaan di sekitar Cebu dan Jalan Oya Lama dengan memeriksa 124 kenderaan dan sebanyak 8 kenderaan telah disita. Antara kesalahan yang dikesan termasuk penggunaan lampu HID atau LED yang tidak mematuhi peraturan, nombor pendaftaran yang tidak mengikut spesifikasi, masalah lesen dan insurans serta pengubahsuaian kenderaan yang ekstrim. Info yang seterusnya juga, AED telah dipasang di Pasar Sungai Merah. Pada 27 September, sebuah automated external defibrillator AED telah dipasang di Pasar Sungai Merah, Cebu. Kemudahan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan orang ramai dalam menghadapi kecemasan jantung, khususnya di kawasan pasar yang sering menjadi tumpuan masyarakat. Seterusnya, info tentang isu banjir Cebu. Kerajaan Sarawak sedang mendapatkan khidmat pakar mitigasi banjir dari luar Sarawak bagi membantu menangani masalah banjir di Cebu. Kajian dan perancangan dijangka melibatkan aspek seperti sistem saliran, hidrologi, perancangan guna tanah serta pembangunan bandar supaya Cebu lebih bersedia menghadapi risiko banjir pada masa akan datang. Itu saja info dari saya. Sekian, terima kasih.
2: Sama-sama. defibrillator tu tadi memang penting juga. Kadang-kadang bila kita nangga di pasar-pasar, tapi dalam tahun tu belum ada lah, belum ada kes. Tahun-tahun sebelum tu tadi ada yang rebah, okey. Mungkin masalah jantung kot. Jadi yalah. Ada kes yang si sempat diselamatkan. Okey, jadi yalah apa nama tu dengan adanya sistem tu tadi sekurang-kurangnya dapat bertindak sebagai kecemasan awal lah kata orang tu. Jadi yalah yang terbaiknya. Okey, untuk info-info Cebu situ nah, rasa-rasanya macam sedagi kot.
1: Selagi. Siapa? Sebelum ya, kita akan juga akan kongsikan antara beberapa komen daripada rakan-rakan kita. Ada yang dah pun menghantar komen saya nak anggar tadi di ruangan Facebook Surat FM dan juga Sibu FM. Lepas tu kita akan anggar antara komen-komen yang sidaknya letak sialah. Tapi sebelum kita baca komen daripada pendengar-pendengar kita tu, kita bibol sikit lagu daripada Sibu FM dulu.
2: Yalah. Apa nama tu? Yalah, orang kata tu nak kita tu jangan apa nama tu mana mula andaian spekulasi berita palsu, jangan madah dengan orang kata kita nak. Tapi nak benar tak? Saya tahu lah. Ada geng-geng mana balik dari muka tu. Benar tak? Saya dah madah penyanyi itu kelak akan berada di muka untuk konsert rakyat. Yalah. Kita okey je sebenarnya. Tapi munnya datang tu kiranya okeylah bagi kami mungkin satu hari nantikan lah. Yalah. Orang Mandah tadi Melina datang ke muka.
1: Betul. Dan kita dipahamkan artis yang akan buat persembahan di muka ialah Melina, Pidau Sumatrang, kita ada Yadi Yamadi, ada yang Kupadila Cheng Eng bersama dengan band di Jaksa, ada juga Adam Yaman dengan Bob Yusuf. Ya, antara artis yang akan menghiburkan untuk konsert rakyat di muka kelak lah pada 5 Oktober.
2: 5 Oktober. Amelina,
1: asyik. 3 Oktober. 3 Oktober. 3 Oktober 8 malam. Dah habis 5 Oktober ya. 3 okay. Oktober.
2: 3 Oktober. Betul. Itulah penyanyi akan menghiburkan kita 3 Oktober.
1: Okey, jom kita layan.

0: Ah, nyalah lagunya asyik.
1: Ya, daripada Amelina, Ratu Dandut. Ya.
2: Jom kita akan berdandut di muka lah.
1: Ya.
2: Malam 3 hari bulan.
1: Mm-hmm, 3 hari bulan kelak untuk konsert rakyat.
2: Untuk konsert rakyat. Jadi yalah, apa nama tu, ingat lah jalan-jalan dah ditutup tadi tu. Okay, kita tahu orang ramai akan datang semua.
1: Betul.
2: Jadi kena ingatlah. Okey, patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Okey.
1: Betul.
2: Dan, baik, kita tu kita ke Facebook untuk Ina. Oh.
1: Betul. Okey, untuk komen yang pertama yang Rina nak bacakan adalah daripada Suhaila Abdullah yang bersiaran bersama dengan kita hari tu, dan terima kasih diucapkan kerana singgah dalam Facebook kita untuk info ekspresi. Dan ada juga daripada Masnah Loso dan Syarifah Hanifah Syed Akil daripada Sebuyo, cuaca bagus hari tu, panas katanya. Salam ekspresi untuk anda semua dan ucapan selamat memasak. Minta lagu apa-apa je, kan layan aja. Okey, yang antara komen daripada rakan kita di Facebook Surah FM dan daripada Sibu FM.
2: Okey, mulai Sibu situ kita ada Jalina Julaihi.
1: Ya.
2: IDJ Gorgeous Cantik Anggun.
1: Ya Rabbi.
2: Rina Asmapati.
1: Rasulullah.
2: Kami suka baca tu.
1: aduh.
2: Banyak ada love-nya. Love, bunga rose lah, macam bunga mawar.
1: Oh, dia suka nanam bunga juga.
2: Oh, iyalah. Rina tu lagi. Dan lah DJ DS. Ya.
1: Ya, DJ Dansom dia sebutnya tak lah.
2: Ya, saya hal.
1: Pentanya.
2: Layan saja negeri yo. Sawai FM dan mantap berderap katanya.
1: aduh.
2: Yalah.
1: Okey, ada lagi daripada seterusnya. Mungkin Chris ataupun Jack boleh bacakan komen daripada rakan sahabat kita di Facebook kan itu.
3: Okey, Jack.
2: yang belum dibaca.
4: Okey, dari Nani lah kita baca. Ya, wadah. Assalamualaikum DJ Rinas Merpati, selamat bertugas. Salam ekspresi warnai hari anda untuk semua sahabat sehati sejiwa Sarawak FM dan rakan-rakan di FB. Selamat bermasak buat semua ibu-ibu yang dah mula sibuk bermasak di dapur. Katanya hati-hati kita orang kan? Yang serta salam rindu buat kita orang semua, buat DJ Rina, senyum-senyumlah selalu. Terima kasih cantiknya pada.
1: Ya, Abi. Nang. Nang kita jak ditumpu.
4: Ya lah tak.
1: Okey. Chris.
2: Nang cantik jugalah.
3: Okey, kita baca pesan dari Suhaila Abdullah. Hai DJ Rina Smepati dan DJ DS, Chris dan Jack Sibu FM. Selamat bersiaran semua DJ-DJ kesayangan nyapa datek. Salam info ekspresi warnai hari anda di Sarawak FM sehati sejiwa. Cuaca pagi tok cerah, panas. Alhamdulillah, salam buat semua sahabat pendengar setia dan rakan-rakan FB. Selamat menjalankan tugas rutin harian semua. Layan je ekspresi. Terima kasih DJ-DJ semua. Sarawak FM terbaik.
1: Terima kasih.
2: Ya, cocok kendong tu dah belum?
1: Belum lagi. Bacalah kita cocok kendong.
2: Selamat pagi Nuri Wi kita.
1: Kak Duri. Yang pastinya asyik jauh daripada pantun.
2: Oh, ya latih. Cocok kendong, pisang tinggal kulit. Sila bawa payung, cuaca panas lilit. Mun sibu situ, rasa kena hujan dah situ sebenarnya.
1: Oh, ya kah?
2: Pergi kedai beli laksa, salam ceria pagi Selasa. Turun tangga perut diikat, okay, bawa Halia ke pasar Selasa. Ikatan keluarga perlu sepakat, hidup bahagia sepanjang masa. Kena kami orang tu lah. Kena kami orang tiga tu, kami orang empat tu sebenarnya. Berdendang ria di pagi hari, bersua kita di ekspresi. Jalan ke Seremban, hiburkan hati. Singgah sebentar beli sarapan. Hari ini nak masak kari, ulam pula petai sepapan.
1: Ya. Ulam dengan sepetai apa papan se apa petai sepapan.
2: Petai sepapan.
1: Ya, Rabi. Bayar makan petai tu.
2: Makan petai tu si boleh dekat gila dengan orang.
1: Okey, kita ada daripada Sabtu Yah Ramli situ. Assalamualaikum. Katanya bersama dengan DJ Surai FM dan juga Sibu FM, selamat bertugas dan selamat pagi dalam info ekspresi warnai hari anda. Salam 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Panas terik di Bandar Miri tok katanya, tapi si berapa jerebulah. Alhamdulillah. Jadi apa khabar kita orang hari tu? Kami layan tugasan dan lagu-lagu yang dimainkan asalkan pakai hiburan kelentang-kelentongnya di dapur. Mestinya tengah masak ke tu. Bak katanya tadinya tengah masak simple je. Memang ni tengah di dapur ke tu. Layan kita berempat dalam impor ekspresi. Terima kasih Sabtu Yah Ramli.
2: Apa nama tu kita faham juga lah. Masa info ekspresi tu orang tengah memasak di dapur semua. Yeah.
1: Betul.
2: Padahal bukan janji tapi pastilah. Ada info ekspresi dari Sibu kelak akan ada lah dalam sebagai dua baris lah resipi ya kelak.
1: Resipi untuk info dalam ekspresi. Faham.
2: Yang memasak apa nama tu, selamat memasak ya. Biasalah apa nama tu, mau dah kat tengah hari tu, anak-anak mau pulang ya. Suami mau pulang, isteri mau pulang, rumah semua tadi biasa lah.
1: Mesti sempat pulang, terpaksa pasak di si aja.
2: Mesti sempat pulang, ada pantry di ofis.
1: Betul.
2: Masak di kedai-kedai, apa nak buat lah.
1: Okey. Dan ada lagi komen, mungkin Chris ataupun Cik boleh bacakan lagi.
3: Okay, kita bacakan komen dari Zara Haji Chi.
1: Okay.
3: Hai DJ Rinas cantik dan DJ DS Sibu FM dan dua tetamunya, selamat bertugas di Info Ekspresi hari tu. Okay. Salam buat sahabat Masnah Loso Sherifah Hanifah, Syed Akil Lehan Lekar Cikayah Nuruddin Zara Yam Jaerah Lihi dan si lupa jua buat Syamsi Haji Seli dan semua-mua sahabat Sarawak FM serta pendengar dua setia Sarawak FM, Sibu FM. Munada lagu Hindustan buat hiburan semua DJ Rinas cantik dan DJ DS Sibu FM. Thank you so much.
1: Bingung dengar. Okey lah, nampaknya kita terpaksa stop lah sampai cukup lah sampai di sini dulu untuk info-info kita di ruangan info ekspresi. Apapun, terima kasih kepada rakan kita DJ DS, kita bersama dengan Chris dan juga Cek di Sibu FM atas info yang telah pun dikongsikan bersama dengan kami dalam info ekspresi. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk lain hari. Lepas ni kita akan kembali di tempat masing-masing dan terimalah dengan lagu yang terakhir daripada kami, daripada Nabila Razali, Cukup Sampai di sini. Jumpa lagi di tak tiga dan selamat bertugas.
2: Pandainya bila lagu.
1: Okay, bye-bye.
2: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Hari ini, Nadia hendak berkongsi tentang keenakan satu hidangan ikonik di Sibu. Apabila melihat deretan berbenang putih dijemur di bawah sinar matahari pagi, kita akan sedar bahawa mi sua, iaitu sejenis mi tradisional masyarakat Fuchau, bukan sekadar hidangan biasa, tetapi satu kraft kulineri yang menyatukan rasa dan sejarah di bumi Sarawak. Dibawa oleh masyarakat Fuchau yang menetap di Sibu sejak awal abad ke-20, mi sua bukan sahaja menjadi simbol warisan keluarga, malah kini dinikmati oleh seluruh masyarakat majmuk di Sibu tanpa mengira kaum. Keunikan mi sua buatan tangan ini terletak pada proses pembuatannya yang bergantung penuh pada kemahiran jemari serta cuaca alam. Daripada adunan tepung gandum, air dan garam, doh ini diuli, dipintal dan ditarik berulang kali pada rak kayu khas hingga menjadi sehalus benang tanpa terputus. Bagi masyarakat Fuchau, mi sua dirujuk sebagai chang shou mian atau mi panjang umur yang lazimnya dihidangkan bersama sup ayam semasa perayaan dan sambutan ulang tahun. Jika anda berkunjung ke Sibu, Nadia mengesyorkan anda singgah ke bengkel pembuatan mi sua tradisional seawal waktu pagi. Selain dapat merasai sendiri pengalaman hands-on menarik dough, anda juga boleh membeli mi sua buatan tangan yang segar ini terus daripada pembuatnya untuk dijadikan buah tangan yang istimewa. Daripada sentuhan lembu jari yang memintal dough hingga ke mangkuk sup yang dinikmati bersama, mi sua Sibu membuktikan bahawa kehalusan tradisi mampu mengeratkan hubungan sesama kita. Jom kita raun ke Sibu. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Juraun.
3: Aih, stok sudah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
4: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.mykinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
5: Anda sentiasa menjaga kebersihan diri anda. Kita jaga kita. Pesanan khas daripada Sarawak FM Sehati Sejiwa.
6: Okey, kembali untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Masih lagi bertemankan saya DJ Rina Semerpati menemani anda. Okey, cantik. Okey, untuk info yang seterusnya, Rina nak bacakan lagi lah antara info yang pada pukul 10 pagi update IPU kita, kualiti udara kita di Sarawak pada setakat 10 pagi tadi menunjukkan 4 kawasan yang berada di tahap yang sihat, iaitu Serian dengan bacaan IPU 175, Kuching 159 dan Semahan 160 dan di Seri Aman 142. Jadi sementara ya, 6 kawasan mencatat tahap sederhana, Sarike 76, Sibu 73, Bintulu 66, Sama Laju 69, Kapit 62 dan Mukah 69. Jadi Limbang mencatat bacaan 30 dan Miri 39, kedua-duanya pada tahap yang baik. Jadi orang ramai khususnya di kawasan dengan bacaan yang sihat, dinasihatkanlah untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan juga mengehadkan aktiviti di luar jika perlu. Jadi maklumat tu adalah berdasarkan bacaan sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS Jabatan Alam Sekitar. Ha, dan juga daripada kami Sahidi RTM. Okey, insyaAllah pada pukul 11.30 minit pagi kita akan bersama dengan rakan kita di Yogyakarta. Siapakah itu? Sama-sama kita bersama dengan DJ Andy di Sia yang akan membawa info Mukun Borneo kita di sana. Kelak kita akan bersama dengan DJ Andy. Apa kata kita berhibur dulu dengan satu lagu yang mana bertajuk Mengejar Kupu-Kupu daripada artis Singapura Queen Heartbreak untuk anda di Seragam Sehati Sejiwa.

0: 32 minit pagi, kita bersama dengan rakan kita Andy untuk info yang dibawakan untuk bersama dengan kita, dibawakan daripada Yogyakarta. Silakan Andy.
1: Terima kasih Rina. Dari Konti Sarawak FM, saya kini berada di Pejabat Besar LPP RRI Yogyakarta Indonesia untuk sama-sama menghadiri sambutan tiga negara sempena acara bermukun Seborneo Radio Republik Indonesia, Radio Television Malaysia dan Radio Television Brunei, tiga negara. Untuk tahun 2026 ini, RRI menjadi tuan rumah acara bermukun Seborneo, yang mana daerah Yogyakarta menjadi lokasi rakaman ini nanti. Jadi sambutan acara tadi dimulakan dengan ucapan sambutan oleh Kepala RRI Yogyakarta, Bapak Taufan Pamungkas Maharda Jaya, diikuti ucapan balas dari Encik Muhammad Yusni bin Muhammad Ali, Pengarah Penyiaran Sabah selaku Ketua Delegasi RTM, dan ucapan balas dari Puan Nur Hawadah binti Ramli mewakili Ketua Delegasi RTB. Dan selepas itu diikuti nyanyian lagu kebangsaan negara masing-masing dan sesi pertukaran cenderamata antara ketiga-tiga negara RRI, RTM dan RTB. Sebagai makluman pendengar semua, 17 orang kesemuanya akan berkumpul dari ketiga-tiga negara untuk menjayakan rakaman bermukun Seborneo kali ini, iaitu bertemakan Tahun Baru dan Hari Raya Aidilfitri, manakala tema persahabatan nanti akan disiarkan secara langsung dari auditorium RRI Yogyakarta. Dan untuk anjuran kali ini agak berbeza, yang mana dianjurkan di Kota Istimewa Yogyakarta Indonesia bagi memberikan sambutan yang lain dari sebelumnya yang pernah dianjurkan oleh RRI. Jadi rasanya itu saja yang kami dapat gambarkan dari RRI Yogyakarta Indonesia untuk kali itu. Seronok sebenarnya di Kota Istimewa itu sambil menikmati pelbagai budaya tradisi yang ada di Kota Yogyakarta ini. Dan untuk itu, kembali semula bersama Rinas di Konti Sarawak FM. Silakan Rinas.
0: Terima kasih Andy. Itu dia antara sedikit sebanyak mengenai info Mukun Seborneo di Yogyakarta, dan kita harapkan warisan seperti ini diperkembangkan lagi dan diketahui di seluruh dunia kita. Jadi itu adalah bersama dengan RI, RTM dan juga RTB yang berada di Yogyakarta bersama dengan Andy tadi. Dan jom kita bimbang lagi dengan lagu yang seterusnya, insyaAllah, dengan lagu yang seterusnya, lagu baru daripada Aziba, Ras Tanpa Rasa Jemu, untuk anda di Sarawak FM, Sehati Sejiwa Cantik.

Tampak rasa jemu Aziva yang baru saja menghiburkan kita. Dan ni pun yang kita nak kongsikan untuk kita orang, jangan main gantung untuk cara betul letak tisu tandas. Ha? Mungkin ada kenek tu on the way nak pergi ke toilet ke, nak pergi ke tandas, nak pergi jamban kata kita. Jadi pernah sih kita orang tertanya-tanya, tisu tandas tu patut digantung hujung menghadap ke belakang ataupun di hadapan? Jadi jawapannya adalah berdasarkan reka bentuk asal tisu tandas yang dipatenkan oleh Seth Wilder, pada tahun 1991. Jadi hujung tisu ya sebenarnya direka untuk berada di bahagian hadapan, ianya tergantung di luar gulungan. Kenaknya cara tu disarankan, pertamanya lebih mudah untuk kita orang cari hujung tisu, dan yang kedua kita orang tariknya dengan sebelah tangan, dan yang penting kita kurang perlu menyentuh gulungan ataupun pemegang tisu. Jadi mun hujung tisu yang menghadap ke dinding, cara kita mungkin perlu memegang ataupun memusing gulung ya tek beberapa kali untuk cari di hujungnya sekali. Jadi toklah boleh menyebabkan beberapa banyak kali sentuhan permukaan tisu. Jadi ada juga pengecualian, mun di rumah ada anak kecil ataupun haiwan peliharaan, sesetengah orang akan milih untuk menggantung tisu menghadap dinding supayanya lebih susah ditarik dan dihabiskan ketika bermain. Jadi kesimpulannya, hujung tisu menghadap ke depan adalah kedudukan asal yang ditunjukkan dalam pattern, tetapi pilihan di rumah tetap bergantung kepada keselesaan dan juga keadaan masing-masing. Dan ingat, cara gantung tisu bukan penentu utama kebersihan tandas. Yang paling penting, jaga kebersihan dan kurangkan sentuhan yang tidak perlu. Dan diingatkan, jangan buang tisu ke dalam mangkuk tandas. Kelaknya tu sumbat, siapa yang susah, anda jua yang susah kan. Jadi ingatlah nasihat ini, okey, untuk nasihat kita bersama, peringatan untuk kita bersama. Okey, kontra analisa daripada Irazi yang akan menemani anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa Cantik.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Dengarkan Sarah FM Sehati Sejiwa 89.9 di Muka.

0: disampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Baiklah, kita mulakan dulu dengan zon khas, maksudnya solat pada zuhur. Untuk anda berada di zon khas pada pukul 12.10 minit tengah hari, zon 1 12.13 minit tengah hari, zon 2 12.17 minit tengah hari, zon 3 12.21 minit tengah hari, zon 4 12.25 minit tengah hari, zon 5 12.27 minit tengah hari, zon 6 12.28 minit tengah hari, zon 7 12.30 minit tengah hari dan zon 8 12.33 minit tengah hari.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dikasihi sekalian, dari berbagai riwayat kisah Luqmanul Hakim yang telah diceritakan dalam segmen yang lalu, jelas bahawa Luqmanul Hakim adalah lelaki biasa pada umumnya yang bahkan berkasta rendah dan biasa saja. Ini dapat digambarkan dalam beberapa riwayat yang menyatakan pekerjaan serta ciri-ciri fizikalnya. Meskipun ditempa dengan kehidupan yang cukup keras, Luqman memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang yang senasib dengannya, iaitu berperangai dan berkelakuan yang sangat baik. Dalam buku karangan Ibrahim Abdul Muqtadir berjudul Wisdom of Luqman Al-Hakim, disebutkan bahawa Luqman memiliki sikap yang luar biasa, yakni selalu menundukkan pandangan, menahan lisan, menjaga ketamakan, menjaga kemaluan, jujur dalam bertutur kata, menepati janji, memuliakan tetamu, menjaga tetangga dan meninggalkan yang tidak berguna. Hal itulah yang membuat dirinya istimewa di mata Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beliau mendapat perlakuan istimewa juga dari Allah dengan memberikan hikmah kepadanya, di mana hikmah itu tidak diberikan kepada orang lain yang sezaman dengannya. Pendengar yang dimuliakan, ingatlah bahawa kemuliaan seorang hamba pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah perkara yang terlihat oleh mata seperti halnya rupa dan harta. Firman Allah dalam Al-Quran yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukannya lebih keturunan dan bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Surah Al-Hujurat, Surah 49 ayat 13. Pendengar yang dimuliakan, perbezaan segala hal lahiriah di dunia ini bukanlah kayu ukur seorang hamba mendapat posisi mulia di hadapan Allah, kerana penilaian Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada tingkatan ketakwaan hambanya. Perbezaan yang Allah ciptakan sebenarnya bertujuan untuk menguji hambanya. Jika berjaya melepasi cubaan tersebut, maka Allah akan memberikan pelbagai kemudahan di dalam setiap langkah yang dilaluinya. Kerana ketika Allah SWT telah mencintai hambanya dan meredainya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan apa pun tanpa perlu diminta. Inilah yang boleh kita pelajari daripada kisah Luqman yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang serta-merta mengangkat darjatnya di hadapan manusia lainnya. Subhanallah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Anda yang dikejar itu bahagia, mulakan dengan bersyukur. Dan anda yang dicari itu kesempurnaan, ketahuilah ia tidak pernah wujud.
3: Baiklah, waktu sekarang pukul 12.22 minit tengah hari. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda yang masih lagi mendengar kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dengarkan lagu daripada UNIC featuring Anik dan juga Naufal Isah, Jom Solat untuk anda. Dan untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat padu zuhur bagi anda yang berada di zon 8 Kuching, Bau Lunduk dan juga Sematan pada pukul 12.33 minit tengah hari.

Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.

Dengan sebuah lagu Dijemput Ilahi membawa ke pukul 12.47 minit tengah hari, dan selamat tengah hari diucapkan kepada anda yang masih lagi ke udara bersama dengan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa, frekuensi 88.9 MHz Kuching dan juga Kota Samarahan. Masih lagi bertemankan saya DJ Rinas Merpati untuk edisi Selasa 29 September 2026 bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan selamat menaikkan solat fardu zuhur kepada kaum muslimin dan juga muslimat di mana juga anda berada waktu ini, dan anda yang tengah memandu, hati-hati di perjalanan anda, dan kami doakan selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Jangan ikut emosi kalau memandu, okey? Ha, kena hati-hati di jalan raya, ingatlah orang yang tersayang. Okey, berkenaan dengan acara sambutan sebena Mukun Seborneo RRI, RTM dan RTB telah berlangsung di Lembaga Penyiaran Public RRR Yogyakarta, Indonesia. Ha, jadi acara dimulakan dengan ucapan sambutan oleh Kepala RRI Yogyakarta, Bapak Taufan Pamungkas Marhandra Jaya, yang kemudiannya disusuli ucapan balas oleh Encik Muhammad Yusni bin Muhammad Ali, Pengarah Penyiaran Sabah selaku Ketua Delegasi RTM, serta Puan Nur Wadah binti Ramli, Ketua Delegasi RTB. Majlis dituliskan dengan nyanyian lagu kebangsaan negara masing-masing juga tadi, dan juga sebelum diakhiri dengan sesi pertukaran cenderamata antara RRI, RTM dan juga RTB sebagai simbol jalinan kerjasama dan juga persahabatan antara ketiga-tiga organisasi penyiaran. Jadi untuk makluman juga anda sebagai pendengar bersama kami waktu ini, seramai 17 orang peserta daripada ketiga-tiga negara akan bersama-sama menjayakan rakaman Mukun Seborneo kali ini, dan rakaman tersebut mengangkat tema Tahun Baharu dan Hari Raya Aidilfitri. Manakala tema persahabatan pula disiarkan secara langsung daripada auditorium RRI Yogyakarta, dan Mukun Bermukun Seborneo terus menjadi wadah untuk memeratkan hubungan kerjasama serta pertukaran budaya serta dan juga seni antara Malaysia, Indonesia dan juga Brunei Darussalam. Itu dia berkenaan dengan Mukun Seborneo yang kami kongsikan untuk anda. Jadi anda yang sedang mendengar kami, tak kira di mana cuaca anda berada, jangan ke mana-mana, teruskan untuk bersiaran hingga penghujung rancangan. InsyaAllah ada juga antara info yang kami akan kongsikan juga selepas tu. Anda yang tengah masak waktu tu, masih lagi masak kah? Ha. Okey, selamat memasak dan selamat terhibur hendaknya. Ada sambil-sambil memasak yang sambil-sambil juga mendengar kami di Sarawak FM. Terima kasih diucapkan kepada anda. Terus kekal menemani kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, lepas tu kita akan berhibur lagi dengan sebuah lagu yang kita siarkan untuk anda dan juga untuk kita di Sarawak FM Sehati Sejiwa dengan sebuah lagu daripada Maulana RSB PB untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa, di Sarawak FM Cantik.

Pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM. Perancangan Bandar Utama, Kelestarian dan Keperluan Penduduk. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama, Satu Tengah Hari. Pendaftaran program ubat melalui POS UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan KKM dan bukan menerusi akaun media sosial. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan pihak tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan terhadap pelaksanaan program berkenaan. Jelas beliau, tiada proses pendaftaran UMP dilakukan menerusi platform media sosial seperti TikTok atau Facebook. Katanya pendaftaran program UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan kos penghantaran ubat melalui program UMP akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun mulai Khamis ini. Inisiatif yang dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan KKM itu memberi manfaat kepada kira-kira 87,000 pesakit di seluruh negara. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, UMP memberi kemudahan besar kepada pesakit, terutama mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Menurutnya, inisiatif UMP bukan sahaja menjimatkan kos dan masa pesakit, malah dapat mengurangkan kesesakan di fasiliti-fasiliti kesihatan KKM. Perancangan bandar di Malaysia perlu mengutamakan kelestarian dan keperluan penduduk, bukan hanya pembangunan serta keuntungan bagi memastikan ia selamat dan selesa untuk didiami. Ketua Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah Fakulti Alam Bina Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Yong Adilah Syamsul Harumain berkata, keperluan itu semakin penting berikutan peningkatan populasi, penuaan penduduk dan perubahan iklim. Jelasnya, perancangan bandar juga perlu mengambil kira keadaan kawasan sedia ada, termasuk kawasan yang telah padat, selain memastikan pembangunan baharu tidak menjejaskan keperluan penduduk. RTM Pergiat Pemodenan dan Transformasi Digital bagi menarik bakat serta generasi muda bekerjasama dengan kerajaan dalam mengangkat imej negara di peringkat antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, meskipun berdepan cabaran luaran dan kekangan kewangan, RTM kekal komited melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi budaya kerja baharu. Katanya, cabaran semasa menuntut kesiapsiagaan mental dan fizikal tinggi warga jabatan. Namun, kerjasama erat Kementerian Komunikasi dan RTM membolehkan tugasan kritikal dilaksanakan dengan pantas. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation Sdn Bhd FIC, Muhammad Zaid Abdul Jalil, 55 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas dua pertuduhan memperdayakan Lembaga Pengarah FIC pada 2014. Pertuduhan pertama membabitkan pelantikan Sinergi Promenade Sdn Bhd sebagai Project Delivery Partner Master Developer bagi projek The Purpose Commercial Development on Felda Lots in Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Pertuduhan kedua pula berkaitan dakwaan memperdayakan Lembaga Pengarah mengenai nilai pesaran 24 lot tanah milik Felda yang dilaporkan berjumlah RM330.96 juta berbanding nilai RM651.7 juta. Mahkamah membenarkan tertuduh dikan jamin RM60,000 dengan seorang penjamin. 29 Oktober depan ditetapkan untuk serahan dokumen. Seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kemalangan babitkan tiga motosikal di Besut Terengganu malam tadi. Ketua Polis Daerah Superintenden Muhammad Ruzami Abdul Rahim berkata, mangsa Wan Muhammad Saidi Wan Harun, 46 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemalangan turut babitkan seorang pembonceng berusia 41 tahun serta dua remaja lelaki berusia 13 dan 14 tahun. Siasatan awal mendapati motosikal yang
yang ditunggang mangsa dipercayai mengubah laluan dari kiri ke kanan jalan sebelum dilanggar dua motosikal lain yang bergerak di laluan sama. Sementara itu, dua buah rumah musnah sepenuhnya dalam kebakaran di kampung Dandun Pitas awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 5 pagi itu, dua wanita cedera selepas terpaksa melompat keluar melalui tingkap rumah untuk menyelamatkan diri. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah memaklumkan kedua-dua mangsa telah dibawa ke hospital oleh orang awam untuk mendapatkan rawatan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Situasi jerebu dalam negara, 32 kawasan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari. IPD Serian di Sarawak mencatat bacaan tertinggi 175, diikuti Larkin dan Pasir Gudang di Johor, Bandaraya Melaka dan Nilai di Negeri Sembilan, manakala 30 kawasan di Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang termasuk Perak dan Labuan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat skuad sepak takraw negara untuk melengkapkan kejayaan emas berganda tidak kesampaian sempat tewas 0-2 kepada juara bertahan Thailand pada asi akhir acara regu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati dengan pingat perak sekaligus menyaksikan kutipan pingat perak kontinjen negara bertambah kepada 4 pada temasya kali ini. Kapten Harimau Malaya Dion Kurs mengakui kecewa apabila skuad negara gagal meraih 3 mata penuh selepas sekadar seri tanpa jaringan berdepan Indonesia dalam asi kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno malam tadi. Kurs berkata Malaysia jelas menguasai permainan terutama pada babak kedua dan sepatutnya memperoleh keputusan lebih baik ketika bertemu tuan rumah. Namun pertahanan Cerezo Osaka FC itu menegaskan satu mata yang diraih tidak membawa banyak makna sekiranya Malaysia gagal memperoleh keputusan diperlukan ketika menentang Singapura dalam asi terakhir kumpulan di Stadium Si Jalak Harupat Bandung Khamis ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berharap laluan pendakian ke Gunung Jerai dapat terus dikekalkan dalam kalender perlumbaan berbasikal Letuh dan Lekawi LTDL pada masa hadapan. Beliau berkata laluan ikonik di Kedah yang julung kali diperkenalkan pada tahun ini bukan sahaja menyajikan cabaran baharu kepada pelumba malah mencetuskan keterujaan luar biasa dalam kalangan peminat sukan berbasikal tempatan. LTDL 2026 dijadualkan berakhir pada 4 Oktober ini menerusi perlumbaan peringkat ke-8 dari Muar ke Putrajaya. Sambutan luar biasa terhadap F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di litar antarabangsa Sepang SIC berpotensi menyaksikan jualan tiket mencecah 100,000 menjelang perlumbaan yang berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata setakat ini kira-kira 95,000 tiket telah terjual sekaligus memperlihatkan sambutan yang menggalakkan untuk menyaksikan aksi F1 di Malaysia selepas 9 tahun tidak berlangsung di negara ini. Jumlah kehadiran tertinggi di SIC direkodkan bagi GP Malaysia pada 2008 mencatatkan 126,690 penonton. Luar negara, Meta melancarkan unit perniagaan baru yang akan menyediakan perkhidmatan kecerdasan buatan AI kepada perusahaan. Ketua Pegawai Eksekutif Meta, Mark Zuckerberg berkata, syarikat itu percaya bahawa super intelligence akan wujudkan peluang baharu yang besar kepada individu dan perniagaan. Meta Enterprise Platform akan diterajui Chirantan Desai yang akan melapor secara langsung kepada Zuckerberg. Menurut Meta, Desai mempunyai pengalaman luas dalam membangunkan penyelesaian perisian menyeluruh khususnya dalam bidang AI, infrastruktur, aplikasi perniagaan dan keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM.
Perancangan Bandar Utama, Kelestarian dan Keperluan Penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ni, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Betul, internet selamat, tanggungjawab bersama. Tak perlu dikongsi di mana lokasi anda berada sekarang. Okay, takut ada yang memerhati, itu adalah betul eh. Kadang-kadang ada yang takut diperhati, duduk seorang-seorang, tiba-tiba ada yang datang. Jadi privacy lah sikit, okay. Tak semua benda yang kita perlu share di media sosial. Okay, pada pukul 1:18 tengah hari, waktu tu mungkin ada yang masih lagi mendengar kami di Surat FM. Terima kasih diucapkan kepada anda. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga hati orang lain sampai hati sendiri yang banyak terluka. Kita diam bila disindir, kita ketawa walaupun terasa, dan kita tetap kata boleh walaupun sebenarnya sudah penat. Tapi hanya kerana takut mengecewakan orang. Tapi kita perlu ingat juga menetapkan boundary. Bukannya bermaksud kita jahat, berkata tidak, bukan maksud kita pentingkan diri sendiri, dan mengambil sedikit jarak bukan bermaksud kita memutuskan silaturahim. Gurauan yang berulang diurang berkali-kali walaupun kita dah menunjukkan rasa kita selesa, tetapi boleh melukakan sindiran dan juga kata-kata yang dipandang kecil juga boleh menjejaskan keyakinan diri sebenarnya. Jadi begitu juga dengan people pleasing. Kalau ada kita sentiasa mengalah atau dan meletakkan keperluan pada orang lain dulu, lama-lama kita sendiri yang boleh kehabisan tenaga. Jadi jaga hati orang itu memang baik, tapi jangan sampai dalam usaha kita menjaga hati orang, kita pula lupa menjaga hati kita sendiri kan. Jadi ada masanya kita perlu berbincang, ada masanya kita perlu menetapkan sepadan, dan ada masanya kita perlu mengambil sedikit jarak. Sebab menjaga diri juga adalah salah satu bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Ingat ya. Dan jom, Aku Masih Sayang daripada ST12.

Okey, ST12, aku masih sayang membawa ke pukul 1.23 minit tengah hari. InsyaAllah pada pukul 1.30 minit tengah hari, kita akan ikuti iklan jawatan kosong yang telah pun disediakan oleh unit pemasaran ATM Kuching. Okey, pernah sikit kita orang rasa kelip-kelip mata sebelah kanan, kadang-kadang sebelah kerek lah. Waktu malam nak tidur kah, pada pukul 12 kah, tengah-tengah baring phone, scroll-scroll, telefon, tiba-tiba kelopak mata kita orang ada rasa bergerak, ngijik-ngijik kita nak ketik-ketik-ketik nak. Okey, terus teringat kata-kata orang tua dulu, mesti ada orang rindu ya bila apa kelopak mata sebelah tu ngijik-ngijik sebelah kanan ataupun sebelah kerek kah. Mun mata sebelah kerek mesti ada orang madah, kelak mesti nangis. Tapi sebenarnya mata bergerak-gerak tu bukan disebabkan bukan ada sebab ada orang tengah rindu kita. Okey, dalam perubatan yang dipanggil eyelid myokimia dan selalunya yang berkait dengan benda-benda yang kita polah setiap hari. Mungkin kurang tidur, terlalu banyak kopi, stres, mata penat kah, mata kering, ataupun terlalu lama kita orang ngadap skrin ataupun komputer kah, biasanya si bahaya. Tapi ia akan hilang sendiri. Jadi mun malam hari mata kita orang mulanya tengijik-ngijik-ngijik nah, si payah kita orang ngecek WhatsApp siapa yang rindu. Kah je telefon kah tepi bantal, tutup mata tidur, sebab mungkin bukan ada orang rindu kita orang, tapi badan yang rindu kita orang, nyuruh kita orang rehat, suruh relax sekejap, supaya nyuruh mata kita orang tenang apabila tidur. Ya sebenarnya, okey, alright, merindu tanpa kata, tapi lah untuk anda di Surah FM, sehati, sejiwa, cantik.

0: It's a Trap oleh Badan Raja Syahiran yang baru saja menghiburkan kita waktu sekarang pukul 1.45 minit tengah hari. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi ke udara bersama dengan kami di Surat FM Sehati Sejiwa, yang pastinya anda mendengar kami di mana juga anda berada, tak kira sama ada dalam kereta ke ataupun di rumah ataupun di premis perniagaan, sambil-sambil anda duduk, sambil-sambil itu anda mendengar kami di Surat FM Sehati Sejiwa. Dan terima kasih juga diucapkan kepada anda yang terus mengikuti pertemuan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa melalui rancangan Ekspresi Warnai Hari Anda. Dan 10 pagi tadi kita pun dah bersama dengan rakan kita dalam Info Ekspresi bersama dengan DJ DS dan juga rakan-rakannya juga di Sibu FM, dan juga rancangan seterusnya yang kita bawakan khas untuk anda, Aisyah dan juga Juh Raun, dan diikuti dengan Sumur Inspirasi dan Jawatan Kosong yang kami bawakan untuk anda. InsyaAllah pada pukul 2 petang seperti biasa kita akan bawakan anda ke berita ringkas untuk sambosian daripada Kuala Lumpur, dan selepasnya anda akan kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di rancangan Ritma Muzik Retro Terbaik bersama dengan rakan penyampai setugas yang seterusnya. Apapun, terima kasih juga diucapkan kepada anda yang mendengar kami dan juga menghantar komen di Facebook Surau FM dan bersama dengan Rinas waktu ini bersama dengan Nek Mo. Hai, Assalamualaikum DJ Rinas, katanya selamat tengah hari, moga dimudahkan segala urusan dan selamat menjamu selera. Siapa yang sedang makan, hai, cukup panas matahari tu, katanya langit dah cerah, dah berkurang jerebu, katanya terima kasih DJ Rinas dan juga Ekspresi Warnai Hari Anda. Terima kasih Nek Mok, terima kasih juga kepada Osman, dan kita ada juga yang singgah bersama dengan kita di Surau FM iaitu Sufian Sulaiman. Assalamualaikum DJ Rinas berparti, katanya selamat tugas dan Ekspresi Warnai Hari Anda. Selamat tugas juga diucapkan kepada Sufian Sulaiman yang mungkinnya gago di kafe kenek tu, maklumlah waktu tengah hari tu masih lagi layan tetamu-tetamu yang datang, semoga murah rezeki, amin, amin parwah rezekinya kali tu, amin. Okey, selamat tengah hari dan salam zuhur untuk semua sahabat-sahabat saya sejati di Surau FM. Semoga kita sentiasa sihat dan dirahmati, diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, amin, amin. Kita ada juga daripada Rosnani Anwar, terima kasih, selamat tengah hari nak madah jak di gedung panas hari tu, katanya salam untuk semua, untuk semua sahabat pendengar di Surau FM Sehati Sejiwa di mana juga anda berada. Okey, untuk lagu-lagu yang dimainkan semoga terhibur. Terima kasih Rosnani Anwar. Dan kita ada juga daripada Ahmad Abib, terima kasih. Dan kita ada daripada Anita, assalamualaikum. Ada juga daripada Busrah Ramli, selamat tengah hari dan juga hadir siaran di Surau FM. Dan juga terima kasih diucapkan kepada Siti Afra Patun. Assalamualaikum DJ Rinas, katanya selamat Ekspresi Warnai Hari Anda. Dan terima kasih juga kepada Mak T yang singgah bersama dengan kami di Sarawak FM waktu tok, selamat tugas dan salam Ekspresi untuk semua pendengar di Sarawak FM di mana juga berada. Dan juga rakan-rakan yang lain, kita ada Kak Adira Borhan, terima kasih juga diucapkan kepada Bia-Bia dan juga Sadiah Jijiah dan juga Masna Arni yang mendengar kami di Sarawak FM. Saniah Ganti, ada juga daripada Pak Su Omar, Asfian Mahyus, dan juga kita ada Rashidah Edi, Piyot Haji Hamdan daripada Kampung Pinang Jawa, dan juga daripada Hanim, Dayang Hanim, Roslin Francis, dan juga ramai lagi yang dah pun menghantar komen di ruangan SMS, di ruangan komen kita di Facebook Sarawak FM untuk kali ini. Apapun, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang tengah pun mendengar kami di mana juga anda berada. Pastikan anda terus mendengar kami hingga penghujung rancangan. Jangan malas-malas jangan malas untuk dengar kami di sini. Yang pastinya anda yang bersama dengan kami hingga penghujung rancangan. Jom kita beri barangan satu lagu yang akan kita bawakan untuk anda dengan sebuah lagu daripada Kilo, lagu yang terbaru daripada Kilo, Malas Lewi. Tapi kita tak boleh malas, lagu ni yang bertajuk Malas Lewi. Okey, jom kita dengarkan untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Malas Lewi, nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa je lah, I'm so lazy, bro.

0: Menegur jangan sampai menghina. Mendidik jangan sampai mengherdik. Meminta jangan sampai memaksa. Memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Program Sarawakku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawakku Sayang bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Dan Sarawakku Sayang di bahagian Mukah akan bersama dengan anda 2 hingga 4 Oktober 2026. Okey, untuk menghayiri pertemuan kita menerusi rancangan Ekspresi Warna E hari anda, dan terima kasih juga nak kita ucapkan kepada Cumi Sekran. Panas di Metulu katanya, naik dah bubuk kedektuk, selamat hari jadi juga. Okey, sentiasa cantik murah rezeki, layan muzik dimainkan oleh DJ. Terima kasih. Dan jangan lupa lepas tu kita dah ada ritma muzik retro terbaik bersama dengan DJ Nana sampai pukul 6 petang gelap. Dan jangan beralih siaran, tune terus di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Apapun, terima kasihlah kepada semua yang dah pun mendengar kami di Sarawak FM seawal pertemuan dari 10 pagi sampailah pada pukul 2 petang. 2 petang kita akan ikuti berita ringkas dan diikuti untuk segmen yang seterusnya yang akan bersama dengan anda menerusi ritma muzik retro terbaik bersama dengan DJ Nana. Selepas tu untuk mendengarkan lagu-lagu KLMC, lagu-lagu yang mengusik jiwa, lagu-lagu yang mengamit memori kita orang pada sebelah petang tu. Jangan ke mana-mana, pastinya banyak pengisian yang kami sediakan untuk anda di ruangan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Untuk itu juga kita akan akhiri dengan lagu, satu lagu untuk anda bersama dengan kami di ruangan Ekspresi Warna E Hari Ada pada ketika ini. Dan hati-hati kepada yang tengah memandu, selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Mungkin ada yang nak pergi ke pejabat waktu tu, dah masuk kerja dah nak pukul 2 petang kelak. Dan juga sambil-sambil mendengar kami di Radio Sarawak FM 88.9 MHz Kuching dan juga Kota Samarahan. Dan untuk itu juga saya akan mengakhiri pertemuan kami di Ekspresi, dan saya Rina Semerpati mengundur diri dengan lapas suci lagi murni. Assalamualaikum, jumpa lagi di lain waktu. Goodbye sayang. Ini dia untuk anda daripada Nana Shimi. Bye bye.

0: Ritma, muzik, retro terbaik.
1: Hai, kita dah makan, Tik.
2: Udah. Kita?
1: Kami belum. Selagi kami masih dengar suara kita, si kami mau makan.
2: Hello, hello.
3: Tu sindah telefon tu. Dah duit pecah dah habis tu.
4: Oi, dah lagi, oi. Oi, oi. Eh, udah lagi kau, udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai telefonnya. Oh, aku lama juga nunggu.
5: Lama dah, Anton.
3: Telefon gerik pun senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah kering situ.
3: Nah, pakai lah, pakai tu, nak pakai.

0: stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dah lah pilihan set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
1: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan ngatur previs perniagaan jua. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my/kinet tu untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

berhibur bersama dengan Ani Suraya dengan lagunya Setiap Nafasku Keranamu. Assalamualaikum. Hai hai, selamat petang adik kakak semua. Apa khabar petang tu? Sihat? Alhamdulillah. Terima kasih Rinas yang dah pun menemani kita orang dalam ekspresi warnai hari anda. 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang. Dan kita tu bertemankan kami Nana. Hari tu 29 September 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijri dan Maret 28 September 2026 negara menerima satu kabar duka yang mengejutkan. Allahyarhamah Tun Sri Tun Adat Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad, telah mengembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Dan pemergian seorang wanita yang sepanjang hayatnya banyak menabur bakti dalam bidang perubatan, kesihatan masyarakat dan juga kebajikan, pastinya meninggalkan ruang yang besar dalam sejarah negara. Dan buat keluarga Allahyarhamah, khususnya Tun Dr. Mahathir Mohamad dan seluruh anak-anak serta keluarga, semoga diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi kehilangan tu. Dan baiklah, terima kasih untuk semua yang terus dengar Surah FM dan kita teruskan petang untuk di Rikma kerana setiap detik yang berlalu tetap mengembak cerita, kenangan dan muzik yang menemani. Toklah Rikma bersama Grand Nana hanya di Sarawak FM.

0: Sebuah lagu yang mengusik jiwa aku dan kenangan terus berlalu menghiburkan kita orang. Dan kami sik kesemangan dalam kaunti tak sebab kami temani oleh pelajar-pelajar dari MRSM. Hai, apa khabar?
1: Hai.
0: Meriah berapa orang kita orang semua?
1: 31.
0: Pertama kali datang ke Kaunti Surat FM?
1: Sekali.
0: Okey, apapun, terima kasih kerana sudi melawat Kaunti Surat FM. Semoga enjoy dan buat tangga lah macam mana cara main orang bekerja. Dan kami doakan semoga kita orang semua maju jaya lah. Okey? Okey, ya tadi suara-suara generasi kita. Dan pada pukul 2.30 petang, 2.30 minit petang, kita akan ikuti slot pemasaran hanya di Sarawak FM. Jom teruskan lagi berhibur hanya di Ritma Music Retro Terbaik. Aku

0: dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Jom ikuti slot pemasaran di Sarawak FM.

0: Aih, stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
1: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jua. Pembiayaan sehingga RM100,000. Kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my.net tu untuk info lanjut tertakluk terma.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Baiklah, saringan kesihatan secara percuma serta perkhidmatan pencegahan penyakit menjadi antara keutamaanlah dalam penganjuran program Jelajah Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian muka yang akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Dan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Dato' Sri Hajah Fatimah Abdullah berkata pelbagai inisiatif kesihatan disediakan khusus bagi memenuhi keperluan pelbagai lapisan masyarakat merangkumi warga emas dan juga wanita. Dan katanya, ia merupakan satu platform Kerajaan Sarawak untuk mendekatkan kerajaan dengan rakyat di mana agensi dan juga jabatan kementerian turun padang melalui program Sarawakku Sayang. Dan keunikannya untuk bahagian Sarawakku Sayang bahagian muka dari segi jumlah agensi yang terlibat dan juga perkhidmatan yang diberi merupakan yang terbanyak setakat itu. Iaitu 50 agensi dan 170 jenis perkhidmatan yang akan disediakan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat penyelarasan program Sarawakku Sayang 2026 bagian muka petang marik. Dan tambahnya lagi, menerusi kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, pengunjung juga boleh mendapatkan perkhidmatan vaksinasi influenza secara percuma khusus untuk warga emas serta ujian saringan HPV DNA bagi pencegahan kanser cervix. Best kan? Jadi untuk kita orang, masyarakat tempatan dan juga di kawasan sekitar ya, jangan lepaskan peluang hadir beramai-ramai bagi memanfaatkan sepenuhnya kemudahan perkhidmatan kesihatan, kebajikan serta pelbagai tawaran yang lain yang dibawakan khas sepanjang 3 hari program tok berlangsung. Hai, selamat petang semuanya. Untuk kita orang yang terus dengar Sarawak FM pada waktu tu, ada yang tengah bertugas, bertugas diucapkan, ada juga yang tengah memandu, hati-hati dalam perjalanan. Terima kasih dengarkan Sarawak FM sebagai teman perjalanan kita orang pada waktu tu. Hai, Mas Naloso. Selamat petang buat semua pendengar setia Sarawak FM. Semoga sihat semuanya. Syukur alhamdulillah, cuaca di Batu Sebelas panas. Nampak langit biru katanya. Rindu bersesakan baju selimut. Nak dengarkan lagu Rindu Padanya. Nyanyian Camelia. Zara Hajici. Panas cuaca di tempat Kak Zara masa Tok Nana. Nak dengar lagu Hel Amir, Wajah Kesayangan Hamba. Untuk sahabat Mas Naloso, Syarifani Fasha Akil dan ramai lagi sahabatnya. Ada buat Anjang Lihinya, juara pemancing Kampung Tambi, telinga memancing di Sebuyo. Wah, tahniah diucapkan Marajun. Sebab petang kita juga ada Noraini Amran. Kejap lagi hujan Tok Nana. Tak panas lagi katanya. Sahabat, salam untuk semua sahabat Sarawak FM. Relax je dengan Derio katanya. Dan sikit lagi daripada Hajrah B. Cuaca mendung buat lepas makan cucu. Tak santai sambil dengar radio. Nak dengarkan lagu Azib Pelamin Angan Kumusna. Buat hiburan semua teman-teman. Dan selamat minum petang katanya. Tadi tengah hari setiap pun hujan juga tadi. Lebat je hujannya. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya juga, kurang juga je rebu kan. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya bersama dengan Maulana. Dengan lagunya RSVP. Lagu tu dikeluarkan dalam tahun 2010. Teruskan bersama hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Hey, iTech hari ini, komen di Instagram kini boleh disunting oleh pengguna.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

0: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
1: Wanita solehah ialah wanita yang sentiasa berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik setiap hari. Apabila kita tersilap, dia segera bertaubat. Apabila dia diuji, dia segera bersabar. Apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Dialah wanita yang sentiasa menjaga solatnya, memelihara maruahnya, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan sentiasa berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita lihat wanita solehah ni bukan sahaja menjadi penyejuk hati suami, bahkan menjadi penyejuk mata ibu bapanya, pendidik kepada anak-anaknya dan pembawa rahmat kepada seluruh masyarakat. Mungkin hari ini dunia tidak mengenali namanya. Mungkin dia bukan seorang yang terkenal. Tetapi jika dia dikenali di sisi Allah SWT sebagai wanita yang beriman dan bertakwa, itulah kemuliaan yang paling tinggi sekali. Saya Ustazah Hamidun Nisa binti Muhammad Hussein, lebih dikenali dengan Ustazah Nisha daripada Singapura. Selamat mendengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Sarawak FM.

0: والنصف.
1: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
0: Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Berlaku ihsanlah terhadap binatang. Dalam kitab Sunan Abu Daud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah meriwayatkan, satu ketika kami bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Kemudian baginda meninggalkan kami sebentar untuk menunaikan keperluannya. Kemudian kami telah melihat ada seekor burung bersamanya dua ekor anaknya. Maka salah seorang daripada kami mengambil kedua-dua anak burung tersebut. Selepas itu burung induknya tadi pun berterbang berputar-putar di atas kami. Maka melihat kejadian ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, "Man faja'a hadhihi biwaladiha ruddu waladaha ilaiha." Siapa tadi? Yang telah mengambil anak burung ini daripada ibunya, kembalikanlah kepada ibunya. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah ini mengajar kepada kita baginda memiliki sifat ihsan. Kepada binatang, kepada makhluk flora dan fauna tu kita berlaku ihsan. Nya pun ada perasaan, munya ada family, jangan kita sengaja-sengaja memisahkannya. Sebab apanya cari ni anak kami, alulahnya dalam keadaan kesedihan. Macam ibu yang kehilangan anak, yang mana juga binatang tu ada perasaan. Jadi sebab ya, si bolehlah kita melakukan perkara yang menimbulkan kesedihan. Dalam menyembelih pun, kita nangga anak Nabi ngajar kepada kita, apabila kamu menyembelih, pastikan janganlah pisau itu diasah-asah di hadapan matanya. Kemudian ketika menyembelih, hendaklah berlaku ihsan, maksudnya senang, darahnya memancut, jangan menyeksanya dan jangan dilihat oleh haiwan yang akan disembelih seterusnya ataupun di hadapan haiwan yang lain. Jadi itu tuan-tuan, maksudnya sifat ihsan. Maka apabila kita berlaku ihsan dengan binatang-binatang macam tu sekalipun, maka mudah-mudahan mereka pun mendoakan kita berjaya, rezeki berkat, nak rahmat. Tapi saya ada lah pada tadi pas murid makan busak tadi, mana kelakar busak tadi, dahan kita kaya, saya ada lah macam mana. Tetapi rahmat dan kasih sayang ya boleh menyebabkan kita mendapat ganjaran dan dimasukkan dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ingatlah kisah dalam riwayat yang sahih Nabi madah apa, ada seorang wanita nya beribadah malam hari, berpuasa, tapi nginang pusak, pusak si diberi makan sampai mati pusak ya, di akhirat neraka tempatnya. Na'udzubillah minzalik. Semoga Allah memberikan kepada kita sifat ihsan, mengambil pengajaran daripada sirah betapa ihsannya Nabi SAW dengan binatang.
2: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

Pacu. Teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Terima kasih semuanya yang terus dengar, yang terus layan Sarawak FM tu. Sekiralah di sini pun tak berada, ada yang dengar menerusi RTM Click, ada yang mendengar di Corong Deria Kecil, ada juga yang mendengar di Pasang Raya. Terima kasih banyak-banyak untuk semua. Dan hari tu 29 September 2026. Selamat menyambut Hari Jantung Sedunia hari tu. Jantung tu kan kecil je saiznya, tapi ha, besar tugasannya. Dan setiap detiknya bekerja tanpa pernah meminta, kita berhenti seketika untuk berterima kasih. Jadi hari tu jangan cuma dengar denyutan jantung. Dengarkan juga pesan tubuh kita. Jaga pemakanan, bergerak aktif, uruskan tekanan dan jangan abaikan pemeriksaan kesihatan. Sebab kadang-kadang hadiah yang paling bermakna yang boleh kita berikan kepada diri sendiri dan insan tersayang ialah menjaga jantung. Supaya kita terus mempunyai lebih banyak waktu untuk bersama. Jantung kita cuma sikit. Jagalah sebaik yang mungkin. Kerana setiap deguban membawa kita kepada satu lagi cerita kehidupan.

0: sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12.30 malam hanya di Sarawak FM.
1: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang? Atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
2: Okay, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Selamat petang semuanya yang tengah habis rehat waktu tu. Selamat berehat. Dan juga ada yang sedang malah jangan ngejam. Bila lagi nak pukul 4.30 tu, sabar, okay? Mungkin ada yang sesabar nak pulang ke rumah. Mungkin malam tu ada makan-makan yang nak bersama dengan keluarga tercinta, kan? Apapun yang dirancang tak orang, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Lepas tu, kita nak teruskan lagi berhibur bersama dengan Camelia dengan lagunya Rindu Padanya. Tapi kami nak bacakan komen daripada sahabat kita Hassan Adawi. Hai, sepetang. Nak dengar lagu Rayuanku, nyanyian Rohana Jalil. InsyaAllah, ha. Mun si ado, si hai jua, katanya ado. Dan seterusnya kita ada Hamidah Mordia. Salam Ritma untuk semua. Nak dengar lagu Satu Nama Tetap di Hati, nyanyian EYE, buat hiburan semua petang tu sambil beristirahat. Dan semoga semuanya sihat dan lindungi Allah dan segala penyakit dan jua wabak. Hai Rosina Francis, nak request lagu Dalam Kenangan Will, katanya. Bentuk Nana ceria selalu. Terima kasih. Sabtu Yah Ramli. Hai, apa khabar Miri? Salam 17 Rabiul Akhir, katanya. Kami nak request lagu Ku Akui, nyanyian Hafiz Suib, untuk hiburan panas di Miri Tok Nana. Lagi kita ada Nur Abdul. Hai hai Nana, hadir punch kat Ritma petang tu, layan je apa-apa lagu. Terima kasih. Lekat ya, kita ada Oyut Muyut. Panas terik dan nampak matahari di Kota Semarahan. Alhamdulillah, jebu berkurangan. Nak sponsor lagu Iban lo, adanya berkikis berbetis untuk hiburan kita semua petang tu. Yang ngantuk ya, jom terceriakan petang kita dengan layan lagu-lagu di Ritma, katanya. Terima kasih Nana, sama-sama jua. Makwo, hai Makwo, assalamualaikum. Katanya di Abang, cuaca panas Nana, layan je apa-apa lagu untuk hiburan bersama petang tu. Dan salam sayang untuk semua sahabat Sarawak FM. Masna Arni, cuaca panas balik lepas hujan renyai sekejap tadi. Salam untuk semua. Mariam Loso pada jua. Putarkan apa-apa lagu lah. Kami bersama terus Nana. Terima kasih Nana. Sama-sama jua. Sarifah Hanifah Syed Akil. Hai Nana, apa khabar petang tu? Ritma Retro petang tu buat semualah. Sahabat kami saya pun berada dengan ucapan selamat petang. Semoga terhibur nak dengar lagu Persimpangan Dilema daripada Nora. Atau daripada Dolly Jumat, nak dengar lagu Rela Menanti daripada AB Saiful dan juga Fauziah Datuk Wak Daud. Semoga dapat memeriahkan petang tu dan juga semua pendengar di Sarawak FM, insyaAllah, ha. Dayang Hanim, nak dengar lagu Wan, Aku, Dia dan Lagu Muzetna Main Papa Jatlah, katanya, untuk hiburan semua pendengar setia termasuk saya sendiri di Ritma Music Retro Terbaik. Terima kasih Dayang Hanim. Apa khabar Sarinah binti Boeing? Semoga ceria selalu. Nak dengar apa-apa je lagu untuk sahabat semua. Lekatnya kita juga ada Maimunah Darahim. Selamat petang untuk kita. Suhaila Abdullah, selamat petang. Ahmad Syafi'i, selamat petang. Salam Ritma, katanya. Di sini pun pendengar-pendengar kita berada. Semoga terhibur hendaknya. Marajun, hai Marajun. Dekatnya kita ada Tumiem Virgo, hadir dari Medan. Terima kasih dengarkan kami Sarawak FM pastinya. Suhaila Abdullah, hai Nana. Selamat tugas di Sarawak FM. Semoga sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Cuaca panas sikit nampak. Langit dah biru di tampung Tabuan Ulu Haji Daraman. Alhamdulillah. Dan selamat petang untuk semua rakan-rakan. Selamat beristirahat dan layan Ritma. Tanya. Terima kasih. Rosnani Anwar. Selamat tugas untuk semua sahabat pendengar Sarawak FM. Panas, cuaca di gedung petang tu, katanya. Lekat kita juga ada Afian Mahyus. Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam dari Mempawah, Kalimantan Barat. Terima kasih rakan-rakan kita di Kalimantan Barat. juga di Pontianak. Terima kasih Adira Borhan. Salam tugas Nana. Salam Ritma Retro buat semua yang layan Ritma, dan selamat minum petang. Dan sikit lagi daripada Jalina Julaihi. Hai kak, tak lebat hujan, alhamdulillah dah meretak panas balik katanya. Nyem sekal jam makan hari tu. Menu kampungan pais ikan gemurak lama dah ingin makannya ko. Dan yang ngalah orang buntin kotan ingin akhir jumpa jual ikan gemurak katanya. Yang mana ikan gemurak ya? Lebih baik lagi kalau nya di masin pun nyaman jual. Aduh kok dah siapa kot datuk. Terima kasih Kak Jalina. Jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Hai Kak Padau, tentang menyapa. Selamat tugas Nana, semoga berjalan lancar. Terima kasih Kak Padau, selamat beristirahat juga di petang tu. Kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Camilla dengan lagunya Rindu Padanya. Ada yang tengah mengindukah? Semoga terus ceria bersama di Ritma Music Retro Terbaik.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Okey, untuk seterusnya kita bersama dengan rakan kita Fazmi yang dah pun bersiap sedia untuk info terkini keadaan cuaca. Assalamualaikum Fazmi.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, macam ni dengan keadaan cuaca untuk hari Tok Fazmi, silakan.
2: Ya, semakan selamat petang kepada semua pendengar Suara FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak buka kuasa dari pukul 4 petang sama 12 jam. Okey, bagi tempoh 12 jam ini ramalkan bahagian Kuching, Serian Samarahan dan juga Seri Aman masih lagi terkesan dengan jerebu dengan jarak ketapakan di bawah 5 km. Okey, pada petang ini juga ramalkan ribut petir di beberapa tempat untuk bahagian Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarikeh, Serian, Sibu dan juga Limbang. Manakala hujan di beberapa tempat untuk bahagian Kapit, Miri dan juga Limbang pada waktu malam hingga awal pagi. Untuk keadaan laut di Pulau Sarawak, laut berombak mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup arah timur selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pula diangkat antara 24 ke 35 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada petang ini, kembali bersama Sarawak FM.
1: Terima kasih Fazmi. Kita tadi dah pun bersama dengan Fazmi untuk info terkini keadaan cuaca. Mudah-mudahan info tadi dapat jadikan sebagai panduan untuk kita, bagi kita orang yang mungkin ada aktiviti nak dilakukan. Baiklah, lepas tu kita akan dapat ikuti rancangan Refleksi Diri terbitan DJ Jai bersama dengan Coach Harif. Mungkin sesempat dengar pagi tadi, boleh dengar sekejap-jap lagi. Dan untuk jam seterusnya juga, kita akan ikuti rancangan Go Head Sarawak bersama dengan Aida yang akan disiarkan berpukul 4.45 minit petang. Selamat minum petang untuk kita orang yang habis macam-macam di atas meja ya. Ada yang molah cucu sukun. Lama sih makan cucu sukun ni. Dekat dia ada juga yang molah bingka, bingka labu, bingka keladi. Alhamdulillah. Selamat minum petang diucapkan sambil-sambil ya, terus layan Sarawak FM. Okey, jom kita teruskan lagi berhibur dengan lagu retro seterusnya bersama dengan kumpulan Kembara dengan lagunya Gerhana, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Suara FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak kelakar sikit hal tekanan di tempat kerja. Okay, I think semua kita kan ada tekanan kan. Tekanan di pekerja itu merupakan satu perkara yang perlu diambil berat. Majikan di semua peringkat perlu mengambil berat soal tahap kesihatan mental setiap pekerja bagi mengelakkan berlakunya risiko kemurangan, iaitu depression. Pada tahun 2017, kita dapat contohnya 20,000 penjawa awam yang bersara awal setahun disebabkan tekanan di tempat kerja. So, Tok, mohon apa? It is real. Bukannya main-main aja. Ada pekerja yang tidak memberi kuasa otonomi serta tiada peluang untuk kenaikan pangkat dan kemajuan pekerja. Selain daripada buli, ada pekerja yang didera dalam bentuk emosi seperti kena sindir serta mengalami gangguan seksual. Persekitaran kerja yang toksik, jauh dari tempat tinggal serta waktu kerja yang panjang dan suka mengambil cuti turut menjadi antara punca stres. Untuk itu, perlu dikenal pasti apakah punca stres di tempat kerja. Ada punca tekanan di luar kawalan individu dan individu mesti buat belajar untuk mengurus tekanan dengan lebih baik. Jadi macam ni kita nak sikit sebanyak nak menguangkan stres tu. Bagi saya, saya gunakan konsep mudah je. Kadang-kadang kita mereka kita panggil apa? Learn to say no. Kadang-kadang ada kita jenis manusia yang bila orang beri kerja kita, tu mana, oh okey. Sebab kita tu si nak madah no, sebab kita takut menyakiti hati orang lain, takut orang madah kita tu si suka nolong, jadi kita terima. Tapi bila kita madah yes, akhirnya kerja yang ditanggung kita tu adalah luar daripada kemampuan kita. So tu dah menyebabkan stres yang berlebihan. Jadi kadang-kadang okay, si salah untuk kita pada no. Mungkin kita dah kerja kita dah cukup, dah sangat orang pada nak. Belajarlah untuk cakap no dengan nada yang bagus. Jangan cuma dah no salah. Padahalnya okay, kami lagi masih banyak kerja kami yang belum habis. Minta maaf lah. Mungkin kami senang tak? Boleh memulah menanya. Tapi itu oleh kerana kami itu dah terlalu banyak. Minta maaf kami terpaksa nolaknya pada kali itu. Jadi mungkin kita gunakan bahasa yang bagus. InsyaAllah uang akan faham. Okay. Yang caranya lain ialah kadang-kadang mungkin kita tu dah stres macam tu. Jangan takut minta tolong orang lain. Jangan disimpan di impun aja. Sehingga apa? Sumpama lilin membakar diri untuk menerangi kehidupan orang lain. Kita ingat juga, kita tu mesti mau apa? Jaga di impun juga. Jadi kepada semua, selamat kita berjaga. Kita pun tekanan di tempat kerja kita. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

bersama dengan Hairi dengan lagunya Bagaimana Harus Aku Membencimu. Gini tu, si perlulah benci kan, simpan je lah, redo aja, memaafkan, kata orang badan, untuk mendapatkan ketenangan. Okey, terima kasih untuk semua yang terus layan Surau FM. Terima kasih yang hantar komen ke Surau FM. Ada komen yang hilang kok. Jangan marah, boleh hantar lagi komen. Daripada sahabat kita tu, iaitu Al-Wahariun. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Boleh main lagu Pujaanku, AB Saifullah dan Rosita Rohaizat. Lagu yang set dalam sepanjang kami. InsyaAllah kami akan cuba carilah. Okey, apa-apa, terima kasih untuk semua yang terus mendengar Surau FM. Terjuk ada Hasimah Kelas, sahabat tugas, untuk semua sahabat saya pun berada. Salam Ritma semua. Dekat ya kita juga ada Nek Mok. Salam Ritma, salam siaran. Semoga sukses selalu nak dengar lagu Seruan Kasih Orkid Abdullah untuk semua peminat music retro terbaik katanya. Nur Nana Kuang, hai. Cuaca panas di Sibu petang tu, Nana. Kami healing di Sibu 2 hari nak. Lain mana-mana lagu untuk semua sahabat-sahabat, teman FB dan juga pendengar Sarawak FM dengan ucapan selamat minum petang dan semoga terhibur. Wah, asyik healing ah. Selamat bercuti dan selamat beristirahat untuk kita kat Nur Nana Kuang. Nuriwi, ada pantunnya tu. Cok, cok gendong, pisang tinggal kulit. Sila bawa payung, cuaca panas lit-lit. Okey, berjalan-jalan datang dan pergi. Terbelit kaki, si tali belati. Rinas Merpati berlalu pergi. Nana sebagai pengganti, Dania. Terima kasih dengan pantunnya. Sadia Jidia, selamat petang Nana, selamat petang Jua. Salam Ritma Music Retro terbaik. Selamat petang untuk semua rakan-rakan. Saya pun berada, selamat menjalani tugasan harian. Cuaca cerah petang tok. Jadi semua kawasan Kuching, semoga jerebu tok cepat hilang. Semoga kita semua sentiasa sihat walafiat, jauh daripada segala perkara yang dan juga penyakit yang si Idi ingini. Amin. Lekat ya kita juga ada Mak Teh. Nak dengar lagu Putus Terpaksa daripada Zena Zain untuk hiburan semua pendengar dan sahabat. Terima kasih Nana, sama-sama Jua. Nasi gig lagi daripada Sufian Sulaiman. Assalamualaikum Kapten Nana. Waalaikumsalam. Sahabat tugas jadi pilot balon Ritma petang tok. Terima kasih. Anak-anak kapal ya. Semoga dipermudahkan segala urusan sampai ke destinasi yang dituju. Selamat petang untuk semua rakan-rakan. Satu sejiwa menghirup kopi panas sambil layan lagu retro. Sambil terselap zaman dulu marik katanya. Kami hadir Punch Card Flight Ritma dengan ngembak beg bagasi, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Terima kasih, Kapten. Sama-sama jua anak kapal. Okey, terima kasih untuk semua yang menghantar komen. Akhlak-akhlak baca lagi lah dari semasa ke semasa. Okey, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya, Seruan Kasih daripada Orkid Abdullah. Terus ceria taklah Ritma Music Retro terbaik.

Menegur jangan sampai menghina. Mendidik jangan sampai mengherdik. Meminta jangan sampai memaksa. Memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Cinta dari Bomley yang mengangkat kisah cinta Si Kesampaian, ciptaan dan juga dendangan Suhaimi Mir Hassan yang dah pun berusia 69 tahun hingga hari itu terus kekal malas segar menambat hati peminat muzik tempatan merentas generasi dan sering menjadi pilihan berkumandang di Chong De Rio yang bergenrekan muzik retro 80-an dan juga 90-an dan killer song daripada album Prolog Anak Jati Perak Tok yang bersuara mancung yang digelar sebagai Bori Merintika Malaysia Tok mampu menyentuh emosi sesiapa ajak dengar lagu, lirik dan juga melodi yang penuh dengan jiwa. Namun macam ni, asyik kami je yang tahu kisah di sebalik lagu yang melonjakkan nama Suhaimi ke pusaran hiburan tempatan selain naskah puitis yang sering disalah tafsir sebagai kisah cintanya sendiri. Sedangkan karya Tok sebenarnya berdasarkan pengalaman pribadi rakannya ketika menuntut di United Kingdom. Pengalaman melihat dilema percintaan rakan-rakan pelajar Malaysia di luar negara yang berdepan konflik dengan pasangan yang bukan Islam ketika mengikut pengajian kejuruteraan tentera laut di negara raya pada akhir 70-an menjadi inspirasi untuk beliau mencipta karya hebat tu. Ha, ya, di sebalik lagu tu tadi, Epilog Cinta dari Bomley. Jadinya, nyemadahlah yang nampak kawan-kawan yang mengalami masalah macam ia semasa belajar di UK. Ada yang bercinta dengan orang Sia. Tapi bila nak balik Malaysia, timbul masalah sebab pasangan si mahu. Jadi, masanya tunggu bas, nya naga papan tanda Bromley. Dari Sia lah, nya dapat idea molah lagu ya. Jadilah epilog cinta dari Bromley. Okey, ya, tadi kisah di sebalik lagu tu. Aduh, best cakap kan lagu tu? Malas segar. Lagu yang membuai perasaan tau Amadah. Epilog Cinta dari Bomley. Dah berpukul 4.56 minit petang waktu tu dan pada pukul 5 petang kelak kita akan dapat ikuti berita nasional. Lepas ia akan menyusul Biz On Air. Dan pada pukul 5.20 minit petang kita akan ikuti rancangan Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya. Dan pada pukul 5.30 minit petang, kita akan ikuti iklan jawatan kosong. Bagi kita orang yang mencari pekerjaan, jangan lepaskan peluang untuk dengarnya, okey? Jom teruskan lagi berhibur sebelum kita ke berita nasional. Dengarkan sebuah lagi lagu 60-an, Semakin Kupandang. Lagu tu dikeluarkan dalam tahun 60-an bersama dengan Rubiah Lubis hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Will, Mercy Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
1: Saya
2: Onani
1: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
3: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan

0: di Sarawak FM 101.5 di Limbang.
1: Terus bertenang dan bersabar sambil layan lagu retro sekiranya Anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.
2: Ikuti segmen santai petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz on Air pukul 5.15 minit petang. Biz on Air di Sarawak FM. Biz on Air.
3: Bersama dengan saudara Muhammad Zakwan bin Jamburi. Apa khabar?
4: Alhamdulillah sihat.
3: Sihat dah? Alhamdulillah. Ah, hari tu kita nak cerita pasal kereta. Boleh sih kita perkenalkan diri kita dan latar belakang kepada semua pendengar-pendengar pada petang tu.
4: Okey, assalamualaikum. Nama kami Muhammad Zakwan bin Jamburi. Kami asal daripada Kuching, Sarawak, berkampung dekat kampung Pulau Ilik. Kaya kami latar belakang kami belajar Get Mara. Stamping.
3: Okay.
4: Ambil bakery.
3: Ambil bakery.
4: Tapi
3: jauh.
4: Memang jauh.
3: Sebab kita nak cerita pasal kereta. Bukan ajak wanita yang perlu dihiasi. Kereta pun sama juga.
4: Betul.
3: Jadi macam ni kita bermula dalam bidang penjagaan kereta tu.
4: Okey, dalam penjagaan kereta tu nya bermula dalam 4 tahun lepas. Jadi nya tu idea daripada arwah bapa kami lah. Jadinya start darinya lah yang idea tu nya beli compressor, water jet, shampoo, snow foam semualah. Start daripada arwah bapa kami sampai ke kini tu. Kami minat dalam segi kebersihan. Jadi macam kami tu sifat nangga benda kotor sedikit. Bila kami ada nangga debu, kami pun lap, kami cuci. Jadi jadi bila kami mikir macam ya, why not aku fokus apa yang aku rasa tu kepada jadi income. Detailing tu dah beroperasi 2 tahun lebih.
3: Atau
4: lebih. Jadinya start dari gede dulu. Sebelah bangunan Heritage. Bangunan Exo Lama lah. Yang dikenal oleh orang kini tu bangunan King Keju. Jadi sebelum kami di rumah, kami dekat Sia. Bekerja dekat Sia dulu. Lepas habis bekerja, kami fokus sebenarnya untuk detailing, which is home base sejak lah. Di rumah aja. Lepas kerja, baru kami fokus di rumah aja. Fokus untuk detailing aja.
3: Apakah perancangan penambahbaikan hikmat ke detailing kita lepas tu?
4: Kami berfikir untuk pola detailing di rumah sida. Jadi sida ya si payah nak bak kereta. Bak kereta saya situ. Mungkin sida ya ada masa dengan keluarga. Mun ada klien kami yang setuju mau hantar di cleaning ataupun polishing dengan kami, kami akan tawarkan servis kami ambil kereta kita kak. Datang ke rumah kami ambil gambar. Macamnya.
3: Selalunya berapa hari kalau kita mulakan detailing tu?
4: Mun polishing nya depending kak. Munya terlalu teruk gila 2 hari.
3: 2 hari
4: full blast 8 jam. Kul 7 sampai kul 5, kul 6 macamnya. Munya biasa aja 1 hari full blast 8 jam.
3: 8 jam.
4: 8 jam. Kami orang ada page TikTok Hydro Car Detailing. Dekat saya ada number WhatsApp kami lah. Mun melalui Facebook pun ada juga. Hydro Car Detailing. Lupa lah. Hydro Car Detailing. Facebook kami.
3: Okay.
4: Betul. Hydro Car Detailing. Logo yang warna biru. Jadi dekat saya ada link kami. Ada WhatsApp kami. Jadi kami pun nak ya tu just by appointment. Saya dah walk in lah. Mohon walk in boleh. Ambil lah contoh kita walk in hari Rabu. Hari Khamis kami akan set appointment. Jadi semuanya tu nya set appointment aja. Jadi ambil lah contoh sidak pendengar detik yang mau maulah detailing dengan Hydro Car Detailing, kami akan suruh sidak ya set appointment. Bila sidak ya free, kami akan ambil kereta sidak bawa balik ke rumah. And then inform dengan sidak bila dah habis, kami akan hantar.
3: Dan apapun, terima kasih diucapkan kepada Muhammad Zakwan kerana sudi berkongsi info dan juga cara-cara penjagaan kereta tu.
2: Biz on Air di Sarawak FM. Biz on Air.
3: Okay, tadi dah pun kita dengarkan Biz on Air yang disiarkan setiap hari Isnin sampailah Jumaat. Dah pun pukul 5.19 petang dan jap-jap lagi kita akan ikuti rancangan sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya. Dan pada pukul 5.30 petang kita akan dapat ikuti rancangan iklan Jawatan Kosong. Terima kasih terus setiap bersama. Pastinya di Surat FM semestinya sehati dan sejiwa. Jom kita ikuti kisah sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
5: Apa cerita sidaknya?
6: Sidak ni.
5: Ai?
6: Sketsa kayu tepi jeraya.
5: Kayu. Jangan lupa
3: sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
6: Okey. Kita nanya aku hal suka ni tadi nak. Kena. Apa hal tak nanya? Ada suka nak diminat kita kah? Ataupun setahu aku kita tu minat berdeki. Macam deki pokok rambutan. Nanya ada minat. Pokok langsat. Ya di deki kita. Aku pernah nangka kita deki.
5: Kau. Sobri. Lalu nyelak aku. ya lain sobri. Ya cerita lama. Berdeki pokok rambutan. Kau macam si galak deki pokok rambutan juga. Mungkin dek tu kau nyuruh aku nak berdeki sikit lah. Aku nak mau. Dah pokok rambutan depan rumah ya. Pedoh je ke enggak?
6: Aulah benar pada kita.
5: Jadi bangsa ke enggak aku ya, kelak eh.
6: Mun aku berdekik ya, sedar masalah bagi orang kutuk laki yang jadi unik je. Ya, kita perempuan berdekik pokok rambutan.
5: Ya aku sibuk lagi. Ya, dah berlalu zamannya.
7: Siti tak nanggir lah. Sebab pandai nekik pokok.
6: Betul.
7: Kalah lagi kita dua tu.
6: Yalah.
7: Mun aku nang kalah benar lah berdekik dengan si Siti tu. Sobri. Aku takut mun aku kelak naik dapat nak turun ke lah. Macam ni nak mikir. Terjun kah gini kah? Ujung ke lah injet kaki aku. Udah jangan berumur je ke Datuk. Mau jaga je otot-otot tu.
6: Bau maman tu dengan aku yang tua aku.
5: Ya dengar aku tak kau sepuri. Bukan apa. Aku tadi macam confused saja. Dengan sukan Asia ya, dengan sukan C. Iyalah aku bertanya tadi. Apa sukan apa nak ada kinek tu padu teh sukan Asia.
7: Siti mun sukan C ya kelak tahun baru. Tahun baru tahu sini sukan C. Adakannya kita di Sarawak tu lah. Jadi tuan rumah tahun 2027 lah. Bukannya lama lagi ya pejam klep
6: tadi. Betul. Macam ya kami lagi lah kita di Sarawak tu kelak kak. Bang Wan. Negeri kita tu Sarawak dia akan menjadi tuan rumah. 18 sikit jenis sukan. Melibatkan 281 daripada keseluruhan 480 acara pada Sukan SEA Malaysia 2027. Banyak lama lagi ya. Tahun baru tu lah.
5: Kau ni pandai jawab soalan aku.
6: Kita akan hal sukan sibuk tak bulat aku.
5: Nak pentah benda je upah kau tu. Banyak makan kismis upah kau tu nak.
6: Tak ada makan kismis indah. Yalah gunanya kita membaca.
7: Bagus. Ya, sobri bangga juga aku tahu sobri. Banyak tahu juga fakta-fakta tentang ya tu.
6: Perkembangan
7: dalam negara kita tu. Malaysia nak ada sejarah panjang dalam penganjurkan sukan SEA tu.
6: Betul.
7: Kita pernah jadi tuan rumah sebanyak 6 kali. Silap 65 tahun 1965.
6: Oh lama dah ya.
7: 1971, 1977, 1989, 2001 dan terakhir sekali 2017.
6: Betul.
5: 6 kali mana? Tahun 2027. Nang mesti kita mulah yang terbaik lah. Kita tu antara lokasi penganjuran sukan terbaik.
6: Benar pada kita Kak Siti. Malaysia hanya akan menerima komuniti sukan Asia Tenggara. Jadi Sarawak menjadi antara kluster penganjuran bersama Pulau Pinang, Johor, Kuala Lumpur. Bukan kita Sarawak saja. Jaya pun ada juga kelak.
7: Rindu kita di Sarawak tu now.
6: Merami lagi kita di Sarawak tu.
7: Merami kita di Sarawak tu.
5: Meriah kita .
7: Yalah mun dah ada yang dianjurkan di negeri kita tu. Senang kita nak nanggah. Dan akan beri sokongan lah.
6: Betul.
7: Bukannya selalu.
6: Betul.
5: Apa cerita sidaknya?
6: Sidak ni.
5: Ai?
6: Sketsa kayu tepi jeraya.
5: Kayu. Jangan lupa
3: sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.

Putus Terpaksa daripada Ziana Zain. Tentang lagu tentang sebuah perpisahan yang mungkin bukan kerana udah si sayang, tapi kerana ada keadaan memaksa kita terpaksa melepaskan, kan? Dan dalam hidup tanah orang, kadang-kadang melepaskan bukan bererti kita kalah. Ha. Mungkinnya cara kita untuk belajar menghargai diri, kita terima takdir dan meneruskan perjalanan. Dan kepada kita orang yang sedang melalui satu fasa perubahan dalam hidup, semoga hati terus kuat. Yang pergi biarlah jadi kenangan. Yang masih ada ya, kita hargailah sebaliknya. Baiklah, kami dah bacakan lagi komen daripada Piyut Haji Amdin. Hai, cerah dah cuaca di Kampung Pinang Jawa tu. Lekat hujan jap tadi. Nak dengar yang mana-mana lagu lah untuk hiburan rakan-rakan FB. Su Husni Sabirin. Selamat petang kepada semua pendengar. Hari tu kacak langit. Rindu dengan cuaca gitu. Kepada anak kami Harith, semoga cepat sembuh. Thank you juga DJ mendendang lagu retro yang best petang tu. Terima kasih juga untuk kita. Lekatnya kita ada Elisman Zetra 3. Hello, hello Nana. Long time no see katanya. Baru segar rasa nyawa sejak sang mentari ada menyapa pagi hari katanya. Mengenyahkan sang jerebu bengkeng gila-gila simak lari. Lama berbulan-bulan dah katanya. Baru lah petang dapat tamen boy. Jogging kah katanya. Okey, apa pun nak dengar lagu lagu lama Sarawak Sayang nyanyian Jet. Tahun 80-an hiburan orang Sarawak katanya boleh. Okey, lekatnya kita ada Ramlili. Panas berjerebu di Sibo, ngopi bersama roti aja katanya. Kejap turun ke belakang rumah, merik dan manok makan petang. Aktiviti yang menyihatkan. Syarifah Pelangi pagi. Assalamualaikum dan aku salam. Cuaca di Miri panas petang tok. Ritma Music Retro di Sarawak FM nang mantap. Nak dengar lagu Tiba-tiba Rindu. Salam rindu buat semua rakan-rakan, embok dan adik kami di Sebuyo, Syarifah Shania, Syarifah Jana. Dengan pertanyaan apa khabar ketika tu, sila pak juatlah dengan sahabat-sahabat sehati sejiwa. Joanna Mandi, happy konti Nana. Cuaca area bertempat rang panas, kurang berjerebu katanya. Alhamdulillah. Nurjana, cuaca panas petang tok. Salam buat semua rakan-rakan Ritma terbaik Sarawak FM. Terima kasih. Hai Pak Su Omar, terima kasih menonton. Selamat petang buat semua. Ucapan daripada Kak Ida Fazari, nak dengarkan lagu Salam Terakhir daripada Sudirman. Hashtag Ritma Music Retro Terbaik. Hai Tina, nak request lagu Balik Kampung daripada Sudirman. InsyaAllah ha, dekatnya kita ada Shaniah Ganti. Selamat petang dan selamat bertugas. Terima kasih untuk semua yang menghantar komen. Ada yang tidak dapat dibaca ya, mohon maaf. Apapun, insyaAllah kita akan jumpa lagi, okay, di pertemuan akan datang. Dan pada pukul 6 petang kelak, macam biasa, kita akan dapat ikuti berita dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Corina John. Lepas ya, Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita orang akan ditemani bersama dengan Wan Nani 6 petang sampailah ke pukul 9 malam kelak. Terima kasih semuanya. Terima kasih terus dengar Sarawak FM. Terima kasih terus menjadikan Sarawak FM sebagai teman setia kita orang pada waktu itu. Yang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Dan sampai kita jumpa lagi, okey? Dengarkan lagu seterusnya. Jat dengan lagunya Sayang Sarawak. Hanya di Ritma Music Retro Terbaik. Assalamualaikum dan...

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan.

0: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Simfoni.
2: Anda yang dikejar itu bahagia, mulakan dengan bersyukur. Dan anda yang dicari itu kesempurnaan, ketahuilah ia tidak pernah wujud.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawak Maju Makmur. Hello, Anani di situ menemani petang anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Pastinya bersiaran pada setiap hari bermula 6 petang hingga 9 malam. Tadi DJ Nana telah pun bersama dengan anda dan Corina Jol dalam berita Sarawak FM. Apapun untuk 3 jam seterusnya, pastikan anda kekal setia bersama dengan kami. Kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu pilihan Simfoni pada petang ini untuk edisi Selasa 29 September 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jangan lupa kita pun boleh ikuti kami menerusi Facebook Live di Facebook page Sarawak FM Kini Talk, dan jangan lupa untuk menurun aplikasi RTM Klik pada peranti anda untuk terus kekal setia bersama dengan kami. Okey, diharapkan petang anda baik-baik sahaja. Hati-hati dalam pemanduan. Kita doakan agar anda selamat tiba ke destinasi yang dituju dan semoga urusan anda dipermudahkan. Seketika nanti kita akan kongsikan info jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Terus kekal bersama dengan kami di Sarawak FM Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Baik, bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undap, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu maghrib telah berkumandang pada pukul 6.11 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas maghrib 6.14 minit petang. Zon 2 Niah Bekenu, Miri, Sibuti dan Merudi maghrib 6.19 minit petang. Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu maghrib 6.22 minit petang. Zon 4 Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song maghrib 6.27 minit petang. Untuk zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darussari, Kejulau, Bintangor dan Rajang maghrib 6.29 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman dan Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan Debak maghrib 6.29 minit petang. Untuk zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam maghrib 6.32 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Baut Lundut dan Sematan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.35 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
4: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
5: Bersama dengan Will, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
6: Saya
5: Will
6: nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
7: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Ismawi Duit, Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الرحمن علم القرآن خلق الإنسان

رب المشرقين ورب المغربين.

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام.

Baik, waktu sekarang menghampiri 6.53 minit petang. Okey, selamat beristirahat dan apa saja yang anda lakukan, semoga semuanya telah selesai dengan jayanya dan dengan aman saja. Okey, mungkin belum selesai sekalipun insyaAllah akan selesai juga. Apapun, banyakkan bersabar. Okey, petang-petang hari itu dalam pemanduan ni pun hati-hati, jangan sekali-kali kita nak tukar laluan secara mengejut kerana ia boleh membahayakan, okey, pengguna jalan raya yang lain. Apapun, insyaAllah tepat pada pukul 7 malam kita akan sama-sama ke pusat Radio Angkasa Puri untuk mengikuti ringkas 7 malam. Selepas saya kembali bersama Wan Nani untuk jam berikutnya dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, pastinya di Sarawak FM.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
0: Frekuensi 3FM 101.5 MHz Limbang,

0: Tapi hari itu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disekat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari kami orang di Sarawak FM.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
3: Ibu bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.
4: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Koreah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Koreah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Koreah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tiada sah. Laman web palsu, ancaman nyata. Jangan benar.

0: di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
3: Bersama dengan Will, Bersi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
4: Dan saya
3: Wanda
4: akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo Wanani, masih lagi di situ untuk menemani petang anda menerusi pertemuan simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk edisi Selasa 29 September 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kerana memilih kami sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini dan sebagai peneman anda sambil bekerja, sambil berehat dan sambil memandu. Jangan lupa untuk terus bersama dengan kami menerusi aplikasi RTM Click yang anda boleh muat turun pada peranti anda menerusi Google Play Store ataupun Apple App Store anda dan boleh stream kami secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Pastinya betul-betul percuma. Selamat beristirahat untuk anda. Mungkin ada yang masih bekerja pada ketika ini. Selamat bertugas kita ucapkan untuk peniaga-peniaga. Semoga laris manis jualannya. Okey. Untuk anda yang masih lagi tersangkut lagi dalam kesesakan lalu lintas. Okey. Semoga selamat tiba ke destinasi yang dituju. Pastikan anda memberi isyarat jika hendak menukar laluan ataupun keluar dari persimpangan. Dan untuk kita jual, jangan pasang radio nyerin-nyerin gila nak dengar lagu ke apa kan. Oh, takut ada kecemasan dari belakang. Kan kita si perasan. Ya, salah satunya kita jangan buka music ataupun radio terlalu kuat sebab mungkin akan buat kita leka. Apapun, semoga anda berada dalam keadaan baik-baik sahaja untuk pertemuan simfoni jam kedua seketika nanti kita akan kongsikan. Okey, jadual solat fardu insyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Seterusnya insyaAllah, pada pukul 7.30 minit malam kita akan sama-sama ikuti rancangan Lantunan Wahyu terbitan Azlinah Jeramli atau DJ Nana dengan tajuk perkongsian pada hari ini iaitu Doa Nabi Yunus dari petikan Surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 88 berserta ibrahnya seketika nanti. Seterusnya kita akan terus hiburan simfoni pada malam ini. Tapi sebelumnya kami nak kongsikan ramalan cuaca pada hari ini, mungkin membantu aktiviti anda pada malam ini. Okey, ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada hari ini iaitu 29 September 2026 dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita terus ke cuaca malam. Hujan di beberapa tempat iaitu di Kapit, Miri dan Limbang. Seterusnya, situasi jerebu di Seri Aman, Kuching, Samarahan dan Serian dan tiada hujan di Betong, Bintulu, Mukah, Sarike dan Sibu. Untuk keadaan laut di perairan dari timur barat Sarawak, okey, keadaan angin 10 hingga 20 km per jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Dari timur tenggara utara Sarawak pula 10 hingga 20 km per jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Suhu pula diramalkan suhu minimum pada hari ini itu 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Okey, tiada amaran hujan berterusan diterbitkan dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora juga diterbitkan dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Apapun, kami akan bawakan ramalan cuaca dari semasa ke semasa sebagai panduan anda dan membantu untuk aktiviti anda. Baik, terus kekal bersama dengan kami pastinya di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Simfoni Mahabah Memusik Jiwa.
2: Aih, stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam pilihan set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni yo.
3: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Mikro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan ngatur premis perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my/kini tu untuk info lanjut tertakluk terma.
0: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
4: Simfoni.
0: Lantunan wahyu.
5: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 88 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Lantunan wahyu kali ini kita akan mengulas kisah yang sangat menarik dan penuh pengajaran, iaitu kisah Nabi Yunus alaihi salam. Kisah baginda tidak hanya diceritakan dalam surah Al-Anbiya, tetapi juga dalam surah As-Saffat dan surah Yunus. Nabi Yunus diutuskan Allah untuk menyeru penduduk Ninawa, iaitu sebuah daerah di utara Iraq, agar menyembah Allah. Namun, mereka menolak seruan tersebut dan terus tenggelam dalam kekafiran. Kecewa dengan penolakan tersebut, Nabi Yunus akhirnya meninggalkan mereka dengan penuh kemarahan dan mengancam mereka dengan azab yang akan mendatangi mereka. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Kathir, ketika penduduk Ninawa menyaksikan tanda-tanda azab yang semakin mendekat, mereka menyedari kebenaran kata-kata Nabi Yunus. Lalu mereka pun bertindak dengan penuh rasa penyesalan. Mereka keluar ke padang pasir bersama anak-anak dan ternakan mereka, merendahkan diri dan berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan, memohon agar azab itu dijauhkan. Allah Subhanahu Wa Taala pun mengangkat azab dari mereka sebagai tanda kasih sayang yang tiada tandingan. Dalam perjalanan Nabi Yunus selepas meninggalkan kaumnya, baginda menaiki sebuah bahtera bersama yang lain. Ketika bahtera itu dilanda badai, mereka mengadakan undian untuk menentukan siapa yang harus dilemparkan ke laut untuk meringankan beban. Namun undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus dan berulang kali baginda dipilih. Dengan penuh tawakal, Nabi Yunus melucuti pakaiannya dan melemparkan diri ke dalam laut. Di sinilah keajaiban berlaku. Allah SWT memerintahkan seekor ikan iaitu Nun untuk menelan Nabi Yunus tanpa memusnahkan tubuhnya. Dalam kegelapan perut ikan tersebut, Nabi Yunus memohon doa yang sangat istimewa. Ia adalah doa yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 87 tadi, iaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya, tolonglah daku. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Doa ini penuh dengan pengajaran. Nabi Yunus mengakui kelemahan dirinya dengan memohon kepada Allah dengan rasa tawaduk, dan Allah mengabulkan doa baginda. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-88 tadi yang bermaksud, maka kami kabulkan permohonan doanya dan kami selamatkan dia dari kesusahan yang menyelubunginya. Dan sebagaimana kami menyelamatkannya, kami akan selamatkan orang-orang yang beriman ketika mereka merayu kepada kami. Pendengar yang dirahmati Allah, doa Nabi Yunus adalah contoh yang sangat berharga bagi kita. Ia mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan memohon kepada Allah dalam kesulitan serta mengakui kelemahan diri di hadapannya. Kisah ini juga menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongannya apabila kita ikhlas memohon ampunan dan hasrat kepadanya. Marilah kita bersama-sama mengamalkan doa ini setiap kali kita berada dalam kesulitan. Jangan lupa seperti yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, doa ini akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesiapa yang mengucapkannya dengan penuh keikhlasan. Sekian sahaja. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Simfoni.
4: Baik, Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa waktu sekarang 7.33 minit malam. InsyaAllah sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat khasnya yang berada di Zon 8 Mangkumi, kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Zematan, azan solat Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.44 minit malam. Dan kami di Surah FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan selamat beristirahat untuk anda.

0: Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Berikut kita ikuti bacaan surah At-Taubah ayat 67 hingga 70 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ahmad Mukhlis bin Yahya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المنافقون والمنافقات بعضهم من

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: 6 petang hingga 9 malam, dengarkan simfoni mahabbah mengusik jiwa.
2: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Berlaku ihsanlah terhadap binatang. Dalam kitab Sunan Abu Daud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah meriwayatkan, satu ketika kami bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Kemudian baginda meninggalkan kami sebentar untuk menunaikan keperluannya. Kemudian kami telah melihat ada seekor burung bersamanya dua ekor anaknya. Maka salah seorang daripada kami mengambil kedua-dua anak burung tersebut. Sepai itu burung induknya tadi pun berterbang berputar-putar di atas kami. Maka melihat kejadian ini Nabi SAW memberitahu, Man faja'a hadhihi biwaladiha ruddu waladaha ilaiha. Siapa tadi? Yang telah mengambil anak burung ini daripada ibunya, kembalikanlah kepada ibunya. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah ini mengajar kepada kita baginda memiliki sifat ihsan kepada binatang, kepada makhluk flora dan fauna tu. Kita berlaku ihsan, nya pun ada perasaan, munya ada family, jangan kita sengaja-sengaja memisahkannya. Sebabnya cari ni anak kami, alulahnya dalam keadaan kesedihan. Macam ibu yang kehilangan anak, yang mana juga binatang tu ada perasaan. Jadi sebabnya si bolehlah kita melakukan perkara yang menimbulkan kesedihan. Dalam menyembelih pun kita nangga anak, Nabi ngajar kepada kita, apabila kamu menyembelih, pastikan janganlah pisau itu diasah-asah di hadapan matanya. Kemudian ketika menyembelih, hendaklah berlaku ihsan. Maksudnya senang. Darahnya memancut, jangan menyeksanya dan jangan dilihat oleh haiwan yang akan disembelih seterusnya ataupun di hadapan haiwan yang lain. Jadi itu tuan-tuan, maksudnya sifat ihsan. Maka apabila kita berlaku ihsan dengan binatang-binatang macam tu sekalipun, maka mudah-mudahan mereka pun mendoakan kita berjaya, rezeki, berkat, nah, rahmat. Tapi saya adalah pada tadi pas murid makan busak tadi, pada kelakar busak tadi, dahan kita kaya, saya dah lho macam mana. Tetapi rahmat dan kasih sayang ya boleh menyebabkan kita mendapat ganjaran dan dimasukkan dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kisah dalam riwayat yang sahih Nabi madah apa, ada seorang wanita nya beribadah malam hari, berpuasa, tapi nginang pusak, pusak si diberi makan sampai mati pusak ya, di akhirat neraka tempatnya. Na'udzubillah minzalik. Semoga Allah memberikan kepada kita sifat ihsan, mengambil pengajaran daripada sirah betapa ihsannya Nabi SAW dengan binatang.
2: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Halo Wanani, masih lagi di situ untuk menemani anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Pastinya telah pun memasuki pada jam yang ketiga, bermakna kita telah pun berada pada jam yang terakhir pada ketika ini untuk edisi pertemuan Selasa 29 September 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, azan solat fardu isyak telah pun berkumandang dan selamat menunaikan solat fardu isyak kita ucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan selamat beristirahat untuk anda, dan juga selamat menjamu selera untuk anda yang sedang menikmati juadah makan malam pada ketika ini. Okey, untuk anda yang berada di Kuching dan juga Kota Semarahan ataupun menghala ke Kuching dan juga Kota Semarahan, boleh ikuti kami di frekuensi 88.9 ataupun boleh ikuti kami melalui aplikasi RTM Click yang anda boleh muat turun sekarang pada peranti anda. Terima kasih kita ucapkan juga untuk rakan-rakan yang telah pun menghantarkan komen dan juga telah pun follow, like dan juga share. Okay, Facebook page Sarawak FM, kami sangat-sangat berbesar hati membaca semua komen-komen. Pastinya zaman sekarang, okay, kita mengeratkan silaturahim menerusi teknologi yang telah pun tersedia. Okey, kita pastinya nak teruskan hiburan simfoni pada ketika ini. Sebelum kami nak kongsikan info-info terkini bersama dengan anda, kekal setia bersama dengan kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Simfoni Mahababa Memusik Jiwa.
1: Jangan malu menjadi tua kerana kita pernah menjadi muda. Tetapi sebaliknya, jangan bangga masih muda kerana belum tentu akan merasa hari tua. Ketenangan lahir apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya.
2: Ketenangan abadi, kedamaian insani.
3: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda.
4: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
5: Al-Maulid.
4: Sehati sejiwa bersama anda.

0: Symphony.
1: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi yang jen nah.
2: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
4: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Simfoni.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Simfoni.

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim Simfoni.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2.

0: Hai, saya Azam Syafi'i. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.
1: Hello tuan. Terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada dia untuk kita tuan. Sedikit wang dalam sampul. Kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
2: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.
4: Di Sarawak FM.

Surat FM Sehati Sejiwa Shima dengan lagunya Kepangkuanmu. Ada yang mengimbau kenangan lalu. Nah, oh, yang pasti ya bukanlah lagu terakhir untuk pertemuan simfoni pada malam tu. Walaupun simfoni nak pun melabuhkan tirainya dan kami pun nak mengundur diri. Apapun, terima kasih kerana menemani dari awal pertemuan tadi sampailah ke akhirnya. Lepas tu ada dua buah lagu lagi kita akan hiburkan anda. Sambil-sambil kita santai. Okey, kita hiburkan anda dengan lagu daripada kumpulan Atmosfera Hagimaru. Lepas ya, sambil kita makan kuih kah, makan biskut cecah dengan air kopi, kita akan layan instrumental lagu daripada Azerbaijan. Macam ni rupa lagu yang kelak kita akan hayati sama-sama. Apapun, terima kasih untuk pertemuan Gatra Music Tanpa Batasan. DJ Azri akan bersama dengan anda dari pukul 9 malam sampai 12 tengah malam. Kami Wanani nak undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum. Bye.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya, fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri. Ya, kembali bersama dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk edisi Selasa pada malam tu, 29 September 2026. Terima kasih kerana terus mendengarkan Sarawak FM CKSR di sini pun kita berada. Okey. Dan tadi kita undang pun bersama dengan Wan Nani dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam dan disambung oleh Azri untuk 3 jam yang seterusnya tu dalam segmen Laguku Untukmu dan Jiwa Kuasa 2. Seperti biasa, 9 malam hingga 12 tengah malam, pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang. Jadi ada mungkin ada di antara kita orang yang nak kongsikan ucapan kita orang ataupun lagu permintaan, boleh je tolong komen ke Facebook rasmi Sarawak FM. Okey, singgah je ke Facebook kami orang, komen dekat status yang dah pun kami post ya. Sampai ke pukul 11 malam aja. Alright, kerana di jam yang terakhir kelak kita ada segmen Kuasa 2 yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Okey, lepas tu kami akan kembali. Jangan ke sini-sini, kita santai-santai bersama dengan Beyonce dan Shakira, Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Menegur jangan sampai menghina. Mendidik jangan sampai mengherdik. Meminta jangan sampai memaksa. Memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: terletak pada proses pembuatannya yang bergantung penuh pada kemahiran jemari serta cuaca alam. Daripada adunan tepung gandum, air dan garam, doh ini diuli, dipintal dan ditarik berulang kali pada rak kayu khas hingga menjadi sehalus benang tanpa terputus. Bagi masyarakat Fuchao, mi sua dirujuk sebagai chang shou mian atau mi panjang umur yang lazimnya dihidangkan bersama sup ayam semasa perayaan dan sambutan ulang tahun. Jika anda berkunjung ke Sibu, Nadia mengesyorkan anda singgah ke bengkel pembuatan mi sua tradisional seawal waktu pagi. Selain dapat merasai sendiri pengalaman hands-on menarik dough, anda juga boleh membeli mi sua buatan tangan yang segar ini terus daripada pembuatnya untuk dijadikan buah tangan yang istimewa. Daripada sentuhan lembu jari yang memintal dough hingga ke mangkuk sup yang dinikmati bersama, mi sua Sibu membuktikan bahawa kehalusan tradisi mampu mengeratkan hubungan sesama kita. Jom kita raun ke Sibu. Saya Nadia.
1: Satu langkah, satu masa. Di Jurau.

Dulu lagu dari Kai Bahar yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, seterusnya kami nak bacakan komen dari Muhammad Azman Afandi. Boleh request lagu Salam Kaut dari Nora Niza Idris katanya untuk sahabat yang kahwin Sabtu tu. Safri Zaman. Boleh, tak masalah. Okey, Nora ni. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Salam Gatra, laguku untukmu buat semua sahabat dan pendengar setia Sarawak FM. Selamat malam. Semoga dipermudahkan segala urusan nak dengar lagu dari Usop Mungkir. Terima kasih Azri. Sama-sama. Saftu Yah Ramli, selamat bertugas dan selamat malam di Gatra, lagu untukmu. Salam 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar DJ Azri? Kamik kah? Sihat-sihat ya malam tu. Okey. Dan seterusnya James Pengiran, selamat malam Azri dan selamat bertugas. Ya, terima kasih. Nak request lagu Tahta Hatiku dari Fajar Nor untuk hiburan semua pendengar setia Sarawak FM di mana saja mereka berada. Selamat berhibur. Zara Hajici, hai, assalamualaikum. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Salam Gatra, laguku untukmu buat semua katanya. Okey, Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas di Gatra Music Tanpa Batasan. Selamat malam buat semua katanya. Okey, terima kasih kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan dan juga lagu permintaan bersama Azri dalam Gatra, laguku untukmu Sarawak FM.

Selepas itu pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang di jam yang seterusnya kelak, jam yang kedua. Jadi terus je kita orang kongsikan ucapan dan juga lagu permintaan untuk jam yang seterusnya kelak. Kami akan bacakanlah komen-komen kita yang lainnya, okey. Dan apapun, terus follow media sosial Sarawak FM di Instagram, Facebook dan kita juga ada di TikTok, okey. Apapun, terus kekal bersama Azri sehingga ke pukul 12.30 malam dalam Gatra Music Tanpa Batasan.

0: Aksi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. Universiti Putra Malaysia UPM Bintulu akan terus memainkan peranan penting dalam menyokong pembangunan sektor pertanian Sarawak. Ini khususnya melalui pendidikan, penyelidikan dan pembangunan bidang berkaitan pertanian. Premier Dato' Patinggi Tan Abang Johari Tun Openg berkata, institusi itu memberi ruang kepada Sarawak untuk memperkukuh pembangunan sektor pertanian melalui kepakaran dan penyelidikan yang dilaksana di peringkat pertempatan. Antara bidang yang boleh diperkasakan di UPM Bintulu ialah sains veterina, termasuk penyelidikan berkaitan ternakan lembu yang penting bagi menyokong pembangunan industri ternakan Sarawak. Dalam hal sama, Premier Sarawak memberitahu sektor pertanian perlu dilihat dari perspektif perniagaan dan ekonomi. Ini sekaligus membuka ruang lebih luas kepada golongan muda menceburi bidang itu sebagai usahawan. Pertanian dari perspektif perniagaan komersial merupakan sebahagian pembangunan ekonomi yang diyakini mampu melahirkan lebih ramai usahawan dalam bidang pertanian dan agro makanan, seterusnya menyumbang kepada perkembangan ekonomi Sarawak. Usaha menyelidik dan mendokumentasikan sejarah termasuk sejarah Kerajaan Banting amat penting. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, ia bukan sekadar merakam peristiwa masa lalu tetapi membantu generasi hari ini dan akan datang memahami asal-usul perkembangan masyarakat serta warisan sejarah Sarawak dengan lebih menyeluruh. Pendokumentasian juga memastikan kisah, sumbangan dan perkembangan sesuatu tempat serta masyarakat direkod dan dipelihara sebagai sumber rujukan generasi akan datang. Beliau menyatakannya semasa menerima kunjungan hormat ahli akademik Universiti Teknologi Sarawak bagi menyemak kandungan buku The Hidden Jewel of the Interior, A Story of Kerajaan Banting. ...245 warga Indonesia dihantar pulang ke negara asal melalui jalan darat pada 22 dan 23 September lalu. Menurut Jabatan Immigration Malaysia, JIM Sarawak, pemindahan melibatkan 233 orang dewasa dan 12 kanak-kanak. Mereka dibawa dari Depot Immigration Berkenu ke Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan, ICQS Tebedu. Proses penghantaran pulang kemudian diteruskan melalui Entikong Indonesia. Pemindahan diketuai Ketua Iring Kawal bersama-sama pasukan pegawai bagi memastikan keselamatan, kawalan dan kelancaran pergerakan sepanjang proses tersebut. Tapak projek bagi pembinaan bangunan prasekolah Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kota Semarahan diserah 24 Ogos lalu. Menurut Jabatan Kejaraya JKR Sarawak, projek bernilai RM2.30 juta dijadual siap pada 23 Februari 2028. Ia melibatkan pembinaan blok prasekolah 2 bilik darjah, penyediaan taman permainan, pemasangan elektrik dan mekanikal. Pengarah Kejaraya Sarawak, Datu Dr. Cassidy Morris berharap apabila siap, ia menyediakan persekitaran pembelajaran prasekolah lebih kondusif, selamat dan sesuai dengan keperluan murid pendidikan khas. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbaen dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri memasuki jam yang kedua dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Jadi masih lagi ada kesempatan untuk kita nak kongsikan ucapan kita dan juga lagu permintaan sampai ke pukul 11 malam tu aja. Okey, kepada kita yang sedang memandu ketika tu, pandulah dengan berhati-hati, okey. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jangan lupa untuk pakai seatbelt kita untuk keselamatan bersama anak. Dan terus juga tolong dengarkan Sarawak FM di sini je kita berada melalui frekuensi di tempat masing-masing dan juga melalui aplikasi RTM Click. Okey, jom kita layan lagu daripada Pussycat Doll, Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Sarawak FM Sati Sejiwa Terhijau, lagu dari Tulus yang baru saja menghiburkan kita orang bersama kami Azwi menemani malam kita orang sehingga ke pukul 12.30 malam dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan tindakan YouTuber wanita India tu yang gemar mempamerkan emas dan wang milik keluarganya di media sosial mengundang pada apabila rumahnya dipecah masuk sebelum barangan kemas dilarikan oleh pencuri. Jadi pencipta kandungan yang dikenali sebagai Madhumita tu, sebelum tu nya selalu memuat naik video mengenai gaya hidupnya, termasuklah menunjukkan wang tunai dan barang kemas milik keluarga. Malah ada sikit video tu yang tular wanita tu dilihat mencurahkan sejumlah wang kertas RM500 bersamaan dengan RM21 di Malaysia lah ke atas anaknya yang masih kecil, sambil bercerita mengenai kehidupan mewah keluarganya. Dan nya turut memberitahu dalam video berkenaan yang dirinya membeli barang kemas setiap bulan. Dan polis kena tu mengesyaki pencuri mungkin memantau aktiviti Madhumita tu di media sosial sebelum melakukan pecah rumahnya di Nagarcoil, Tamil Nadu. Dan kandungan yang dimuat naik berkemungkinan memberi gambaran mengenai kekayaan keluarga berkenaan. Dan kejadian tu disedari selepas Madhumita dan keluarganya pulang daripada perjalanan singkat ke Tirunelveli sebelum mendapati yang rumah sidangnya telah dipecah masuk. Pemeriksaan mendapati barang kemas seberat kira-kira 118 sovereign, 944 gram lah, yang disimpan di dalam almari hilang. Dan susulan laporan dibuat, polis membuka siasatan dengan pakar cap jari dan pasukan forensik dihantar ke kediaman berkenaan bagi mengumpul bukti. CCTV di kawasan sekitar turut diperiksa manakala polis menganalisis jejak media sosial bagi mengesan pihak yang bertanggungjawab. Selepas kejadiannya, video lama Madhumita termasuk rakaman mengenai tabiatnya membeli emas setiap bulan kembali tular di media sosial. Harap benda tu jadi pengajaran buat kita semua jualan. Janganlah kita mempamerkan kekayaan kita, termasuklah dah duit lah, dah emas lah, apa-apalah yang boleh membuatkan pencuri kita mula kerja. Okey, dah nak mula apa kata orang, konten pun berpada-pada lah. Alright, jom kita nak layan lagu daripada rakan Facebook Sarawak FM pada malam tu, Jeffrey S. Nuvuniti. Okey, nak dengarkan lagu dari Sulaiman Usop, Pergilah. Dan seterusnya daripada rekan kita Suhaila Abdullah, nak dengarkan lagu dari Olan, Kenangan Semalam. Jom kita layan dalam Gatra Music Tanpa Batasan, semestinya di Sarawak FM.

Lagu Pergilah dari Sulaiman Usop yang baru jam menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okey, untuk komen yang seterusnya tu, kami nak bacakan dari Dayang Hanim. Katanya nak dengarkan lagu dari Mega Bayangan Gurawan untuk hiburan semua pendengar. Terima kasih DJ dan selamat malam. Okey, Juana Ahmadi, Assalamualaikum. Happy Konti Azri. Ada lagu Enigma dari Bob Yusuf buat hiburan bersama katanya. Salam Gatra dan salam istirahat buat sahabat kesayangan semua. Terima kasih Azri, sama-sama. Amran Saili, selamat Gatra Music Tanpa Batasan bersama DJ Azri, Sarawak FM semuanya. Ya kawan katanya. Okey, seterusnya daripada Ina SN, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Salam Gatra Music Tanpa Batasan. Nak request lagu Kerana Terluka dari Nurul buat hiburan semua sahabat dan pendengar setia Sarawak FM. Okey, Nur Rashikin, salam Gatra buat semua sahabat-sahabat FB di mana saja berada. Selamat malam semua.

Okey, selesai sudah untuk segmen Laguku Untukmu kita di jam yang kedua tu. Okey, lepas tu pada pukul 11 malam ikuti berita utama dan kami Azri akan kembali menemani kita orang untuk jam yang terakhir kelak dalam segmen Kuasa 2, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan dua lagu dari artis yang sama. Dah sedar lagi dah untuk bacakan ucapan dan tunaikan tunaikan permintaan lagu kita orang. Terima kasih lah untuk kita orang yang dah bersama dengan Azri, yang dah komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM. Milik belum habis lagi. Okey, kita ada sejam lagi tinggal. Okey, jom kita nak layan lagu terakhir untuk jam yang kedua tu. Lagu dari Nurul, Kerana Terluka. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
2: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

Inisiatif ubat melalui POS manfaatkan 87,000 pesakit. Sektor kreatif berkukuh potensi ekonomi jingga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri, memasuki jam yang terakhir menemani kita orang pada malam tu untuk edisi Selasa 29 September 2026. Apa khabar kita orang semua? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkan segala urusan kita orang semua, okay? Dan untuk jam yang terakhir tu, seperti biasa kita ada segmen Kuasa 2, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama. Jadi mau tahu apa cerita yang akan kami kongsikan bersama dengan kita orang? Selepas tu kita nak layan dulu lagu dari Nadira, Cuba Jadi Aku, Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Sarawak FM, Sati Sejiwa, inilah Kuasa 2. Okey, untuk cerita dalam Kuasa 2 tu, kami nak kongsikan tentang penyanyi Tok Mok tu merayu bantuan orang ramai untuk menjejaki bekas pemain bass kumpulan New Boys iaitu Syuk. Tok Mok ada berkata, dah 12 tahun dah mereka terputus hubungan dan pun saya tahu apa perkembangan terkini sahabatnya ya Syuk ya Tik. Okey, dan Tok Mok ada meluahkan hasrat Tik menerusi satu hantaran di platform Threads dengan harapan dapat menghubungi semula rakan lamanya. Okey, dan untuk rekod, kumpulan New Boys ditubuhkan pada tahun 1997 dengan 5 ahli kumpulan. Tok Mok sebagai vokalis, Syuk pemain bass, Along gitaris utama, Jay gitaris kedua dan Mazlan pemain drum. Dan perubahan anggota mula berlaku selepas beberapa tahun aktif apabila ada ahli muncul mengambil keputusan mengundurkan diri dan membawa haluan masing-masing. New Boys mula dikenali menerusi lagu hit sedanya antaranya Sejarah Mungkin Berulang, Meraung, Hiasan di Laman Rindu dan banyak lagi. Okey, jom kita layan lagu daripada Tok Mok, Larut, dan juga lagunya berduet bersama Siti Nordiana, Memori Mungkin Berulang. Kuasa 2. Aku

Kuasa 2 Sarawak FM seterusnya tu nak bercerita pasal penyanyi Misha Umar tu yang menyifatkan pengalaman membawa watak Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali pada pementasan musikal Tun Mahathir pada 2011 sebagai antara kenangan paling bermakna dalam perjalanan seninya. Misha ada berkata, peluang bertemu dengan Allahyarham Dr. Siti Hasmah bagi mendalami watak yang memberinya kesempatan mengenali sisi peribadi isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu dengan lebih dekat. Untuk menjayakan watak, ya, kata Misha, yang berpeluang bertemu dengan Allahyarham sendiri selepas penerbit teater Siti Rohaya Atan membawanya berjumpa arwah di Menara Berkembar Petronas. Dan ketika Misha berpeluang mengenali arwah dan bertanya mengenai kisah serta pengalaman ketika masih muda, arwah sangat baik, kata Misha, seperti angel bidadari. Cara beliau melayan saya yang ketika itu masih budak hingusan sangat baik. Arwah tidak mewujudkan jurang yang besar, sedangkan kedudukannya ketika itu sangat tinggi sebagai isteri Perdana Menteri dan First Lady Malaysia. Okey. Dan Misha ada berkata juga, pertemuannya berlangsung dalam suasana tenang, malahnya berpeluang mendapatkan nasihat mengenai kehidupan dan rumah tangga yang sehingga kini masih utuh dalam ingatannya. Okey, jom kita layan lagu daripada Misha Umar, Halaman Cinta dan juga I Don't Love You Anymore dalam Kuasa 2.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
3: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
2: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Okey, sampai di sini kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan edisi Selasa 29 September 2026. Okey, walaupun terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri pada malam tu nak berkongsikan ucapan kita orang dan juga lagu permintaan dalam segmen Laguku Untukmu pada malam tu. Okey, dan walaupun terus follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook dan juga di TikTok. Muat turun juga aplikasi RTM Klik secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan terus dengar Sarawak FM sehati sejiwa.

Jom bersama-sama memeriahkan program Sorak Ku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorak Ku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.

0: Layan Sarawak FM 12:30 malam hingga 3 pagi.
1: Terima kasih kepada rakan kita tadi menerusi Gatra di Sarawak FM dan kita kembali bersua bertemu sekali lagi menerusi Layan Sarawak FM untuk petuan hari itu bersama dengan kami DS menemani anda selama 3 jam bermula dari sekarang menerusi Layan Sarawak FM. Terbaik semuanya.
2: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Seribu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Seribu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran Tasty Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Seribu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Seribu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Seribu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Seribu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Seribu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Seribu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Seribu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Seribu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Seribu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Jom bersama-sama memeriahkan program Surat Ku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Surat Ku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana. Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sorak FM.

0: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tu untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Jom bersama-sama memeriahkan program Sorak Ku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorak Ku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.

0: jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya, tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar.

akan dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.

Seribu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mi yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: カさん右だろか左がハムロか。
1: オッケーじゃじゃじゃ。
2: はい、カメラさんオッケーじゃ見とか。Cukup rasa garamnya tu.
0: Ya, kami rasa kurang. Selera dengan lidah kita ni dah sama. Tok garam tik tambah lagi, tambah lagi. Ah, tok barunya. Hey. Eh, baik. Eh, air tok pun kurang manis eh. Aduh. Eh, tambah gula sedikit. Eh. Aduh, masih kurang. Tambah lagi tak?
2: Banyak juga.
0: Ah, tok barunya ada
2: Kita eh. Takut kemek nangga kita nambah garam dengan gula ya. Bahaya ya.
3: Tahukah anda, badan kita memerlukan gula, garam dan lemak dalam jumlah yang sedikit sahaja untuk terus menjana kesihatan yang baik. Lemak membekal tenaga kepada badan sebagai penebat suhu serta penting untuk perkembangan sel dan otak. Pengambilan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, penyakit jantung koronari dan menyebabkan beberapa jenis kanser. Garam pula penting untuk mengawal tekanan darah. Otot dan saraf memerlukan garam untuk berfungsi dengan sempurna. Pengambilan garam secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan merisikokan penyakit kanser perut. Gula pula membekal tenaga pada badan. Tetapi, pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesiti dan penyakit lain terutamanya diabetes. Makanlah secara sihat untuk kehidupan yang lebih bermakna.

0: Jom bersama-sama memeriahkan program Sorak Ku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorak Ku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.
1: Baik, bertemu kita di jam yang terakhir, jam yang ketiga untuk Layan Sarawak FM. Dengarkan bersama antara lagu yang telah pun disusun khas untuk anda semua.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran Tasi Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sorak FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bila malam sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik. Selama 3 jam tanpa henti, bermula 12.30 malam hingga 3 pagi, setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu. Terus bersama menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.
2: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

0: Encik Samad dapat projek pembangunan luar bandar tu, PLB, untuk kampung kita ni.
1: Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Saya perlukan pekerja untuk projek PLB tu. Maklumlah sekarang ni saya tak gunakan tenaga pekerja asing lagi. Nak gajikan orang kita Pak Haji. Kalau dapat anak kampung ni lagi bagus. Lagipun projek PLB membina tambahan balai raya tu dijalankan di kampung ni juga.
0: Kontraktor seperti Cik Samad ni lah yang kita mahu. Mengutamakan orang tempatan. Sekurang-kurangnya wang kita tidak mengalir ke luar negara.
1: Kalau dulu ambil tenaga pekerja asing ni kita untung sebab gajinya murah. Tapi kadang-kadang kita kena fikir juga. Apabila kerajaan nak kurangkan pekerja asing secara berperingkat, tentu ada sebab.
0: Sebab paling penting ialah peluang anak tempatan mendapat pekerjaan akan terhad.
1: Betul.
0: Semuanya dimonopoli pekerja asing. Dan yang paling membimbangkan, lama-kelamaan tak ada lagi anak tempatan yang punya kemahiran macam pekerja asing.
1: Atas kesedaran itulah saya nak ambil anak kampung ni bekerja, Pak Haji.
0: Alhamdulillah. Semangat ini yang kita mahu, Cik Samad.
2: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
3: Aduh,
2: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, pejam celik, si terasa cepat, jap masa berlalu. Dan kita telah pun berada di masa yang terakhir menerusi segmen Layan di Sarawak FM. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama dengan kami, Sazia Jia, dari awal sampai akhir. Dan kepada anda terus setia bersama dengan Sarawak FM.

0: Anda sedang mendengar Sarawak FM.
1: Hanya di Sarawak FM.
0: Terbaik hanya
1: Sarawak FM.
0: Sarawak FM. Terbaik
1: Sarawak FM. Sehari sejiwa.
2: Inilah Radio Sehari Sejiwa Anda.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Suara FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak kelakar sikit hal tekanan di tempat kerja. Okay, think semua kita kan ada tekanan kan. Tekanan di tempat kerja itu merupakan satu perkara yang perlu diambil berat. Majikan di semua peringkat perlu mengambil berat soal tahap kesihatan mental setiap pekerja bagi mengelakkan berlakunya risiko kemurangan, iaitu depression. Pada tahun 2017, kita dapat contohnya 20,000 penjawat awam yang bersara awal setahun disebabkan tekanan di tempat kerja. So, Tok, mohon apa? It is real. Bukannya main-main aja. Ada pekerja yang tidak memberi kuasa otonomi serta tiada peluang untuk kenaikan pangkat dan kemajuan pekerja. Selain daripada buli, ada pekerja yang didera dalam bentuk emosi seperti kena sindir serta mengalami gangguan seksual. Persekitaran kerja yang toksik, jauh dari tempat tinggal serta waktu kerja yang panjang dan suka mengambil cuti turut menjadi antara punca stres. Untuk itu, perlu dikenal pasti apakah punca stres di tempat kerja. Ada punca tekanan di luar kawalan individu dan individu mesti buat belajar untuk mengurus tekanan dengan lebih baik. Jadi macam ni kita nak sikit sebanyak nak menguangkan stres tu. Bagi saya gunakan konsep mudah je. Kadang-kadang kita mereka kita panggil apa? Learn to say no. Kadang-kadang ada kita jenis manusia yang bila orang beri kerja kita, kita nak, oh, okay. Sebab kita tu si nak madah no, sebab kita takut menyakiti hati orang lain, takut orang madah kita tu si suka nolong, jadi kita terima. Tapi bila kita madah yes, akhirnya kerja yang ditanggung kita tu adalah luar daripada kemampuan kita. So tu dah menyebabkan stres yang berlebihan. Jadi kadang-kadang, okay, si salah untuk kita pada no. Mungkin kita dah kerja kita dah cukup, dah sangat orang madah nak. Belajarlah untuk cakap no dengan nada yang bagus. Jangan cuma dah no salah. Padahalnya, okay, kami lagi masih banyak kerja kami yang belum habis. Minta maaf lah. Mungkin kami senang tak? Boleh memulah menanya. Tapi itu oleh kerana kami itu dah terlalu banyak. Minta maaf kami terpaksa nolaknya pada kali itu. Jadi mungkin kita gunakan bahasa yang bagus. InsyaAllah. Uang akan faham. Okay. Yang caranya lain ialah kadang-kadang mungkin kita tu dah stres macam tu. Jangan takut minta tolong orang lain. Jangan simpan impun aja. Sehingga apa? Sumpama lilin membakar diri untuk menerangi kehidupan orang lain. Kita ingat juga, kita tu mesti mau apa? Jaga impun juga. Jadi kepada semua, selamat kita menjaga kita pun tekanan di tempat kerja kita. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Sehati sejua.
7: Sarawak FM.

Anda sedang dengar Layan di Sarawak FM 12.30 malam sampai 6 pagi. Tips elak terbeli makanan tak berkhasiat semasa membeli belah. 1. Jangan beli masa lapar. 2. Buat senarai siap-siap dan ikut ketat. 3. Guna bakul bukan troli. 4. Tanya diri, aku nak ke atau aku perlu? Dan yang terakhir, tegas dengan anak anda. Perkongsian ini daripada kami Sarawak FM, Sati Sejiwa.

Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan.

ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.

0: iTech hari ini, komen di Instagram kini boleh disunting oleh pengguna.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

0: Sarawak FM.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Para pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dikasihi sekalian, dari berbagai riwayat kisah Luqmanul Hakim yang telah diceritakan dalam segmen yang lalu, jelas bahawa Luqmanul Hakim adalah lelaki biasa pada umumnya yang bahkan berkasta rendah dan biasa saja. Ini dapat digambarkan dalam beberapa riwayat yang menyatakan pekerjaan serta ciri-ciri fizikalnya. Meskipun ditempa dengan kehidupan yang cukup keras, Luqman memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang yang senasib dengannya, iaitu berperangai dan berkelakuan yang sangat baik. Dalam buku karangan Ibrahim Abdul Muqtadir berjudul Wisdom of Luqman Al-Hakim, disebutkan bahawa Luqman memiliki sikap yang luar biasa, yakni selalu menundukkan pandangan, menahan lisan, menjaga ketamakan, menjaga kemaluan, jujur dalam bertutur kata, menepati janji, memuliakan tetamu, menjaga tetangga dan meninggalkan yang tidak berguna. Hal itulah yang membuat dirinya istimewa di mata Allah SWT sehingga beliau mendapat perlakuan istimewa juga dari Allah dengan memberikan hikmah kepadanya, di mana hikmah itu tidak diberikan kepada orang lain yang sezaman dengannya. Pendengar yang dimuliakan, ingatlah bahawa kemuliaan seorang hamba pada pandangan Allah SWT bukanlah perkara yang terlihat oleh mata seperti halnya rupa dan harta. Firman Allah dalam Al-Quran yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukannya lebih keturunan dan bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Surah Al-Hujurat, Surah 49 ayat 13. Pendengar yang dimuliakan, perbezaan segala hal lahiriah di dunia ini bukanlah kayu ukur seorang hamba mendapat posisi mulia di hadapan Allah, kerana penilaian Allah SWT berdasarkan kepada tingkatan ketakwaan hambanya. Perbezaan yang Allah ciptakan sebenarnya bertujuan untuk menguji hambanya. Jika berjaya melepasi cubaan tersebut, maka Allah akan memberikan pelbagai kemudahan di dalam setiap langkah yang dilaluinya. Kerana ketika Allah SWT telah mencintai hambanya dan meredainya, Allah SWT akan memberikan apapun tanpa perlu diminta. Inilah yang boleh kita pelajari daripada kisah Luqman yang diberi keistimewaan oleh Allah SWT yang serta-merta mengangkat darjatnya di hadapan manusia lainnya. Subhanallah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Berlaku ihsanlah terhadap binatang. Dalam kitab Sunan Abu Daud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah meriwayatkan, satu ketika kami bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Kemudian baginda meninggalkan kami sebentar untuk menunaikan keperluannya. Kemudian kami telah melihat ada seekor burung bersamanya dua ekor anaknya. Maka salah seorang daripada kami mengambil kedua-dua anak burung tersebut. Sebab itu burung induknya tadi pun berterbang berputar-putar di atas kami. Maka melihat kejadian ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, "Man faja'a hadhihi biwaladiha ruddu waladaha ilaiha." Siapa tadi? Yang telah mengambil anak burung ini daripada ibunya, kembalikanlah kepada ibunya. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah ini mengajar kepada kita baginda memiliki sifat ihsan. Kepada binatang, kepada makhluk flora dan fauna tu kita berlaku ihsan. Nya pun ada perasaan, munya ada family, jangan kita sengaja-sengaja memisahkannya. Sebabnya cari ni anak kami, alulahnya dalam keadaan kesedihan. Macam ibu yang kehilangan anak, yang mana juga binatang tu ada perasaan. Jadi sebabnya si bolehlah kita melakukan perkara yang menimbulkan kesedihan. Dalam menyembelih pun kita nangga anak, Nabi ngajar kepada kita, apabila kamu menyembelih, pastikan janganlah pisau itu diasah-asah di hadapan matanya. Kemudian ketika menyembelih, hendaklah berlaku ihsan, maksudnya senang, darahnya memancut, jangan menyeksanya dan jangan dilihat oleh haiwan yang akan disembelih seterusnya ataupun di hadapan haiwan yang lain. Jadi itu tuan-tuan, maksudnya sifat ihsan. Maka apabila kita berlaku ihsan dengan binatang-binatang macam tu sekalipun, maka mudah-mudahan mereka pun mendoakan kita berjaya, rezeki berkat, rahmat. Tapi saya adalah pada malam tadi pas murid makan busak tadi, mana kelakar busak tadi, dahan kita kaya, saya adalah macam mana lah. Tetapi rahmat dan kasih sayangnya boleh menyebabkan kita mendapat ganjaran dan dimasukkan dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah kisah dalam riwayat yang sahih Nabi Madahaba, ada seorang wanita nya beribadah malam hari, berpuasa, tapi nginang pusak si diberi makan sampai mati pusak ya, di akhirat neraka tempatnya. Na'udzubillah minzalik. Semoga Allah memberikan kepada kita sifat ihsan, mengambil pengajaran daripada sirah betapa ihsannya Nabi SAW dengan binatang.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

rabbana. Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.

اسمه يسبح له فيها يسبح

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا

0: Manat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 88 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, lantunan wahyu kali ini kita akan mengulas kisah yang sangat menarik dan penuh pengajaran, iaitu kisah Nabi Yunus alaihi salam. Kisah baginda tidak hanya diceritakan dalam surah Al-Anbiya, tetapi juga dalam surah As-Saffat dan surah Yunus. Nabi Yunus diutuskan Allah untuk menyeru penduduk Ninawa, iaitu sebuah daerah di utara Iraq, agar menyembah Allah. Namun, mereka menolak seruan tersebut dan terus tenggelam dalam kekafiran. Kecewa dengan penolakan tersebut, Nabi Yunus akhirnya meninggalkan mereka dengan penuh kemarahan dan mengancam mereka dengan azab yang akan mendatangi mereka. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Kathir, ketika penduduk Ninawa menyaksikan tanda-tanda azab yang semakin mendekat, mereka menyedari kebenaran kata-kata Nabi Yunus. Lalu mereka pun bertindak dengan penuh rasa penyesalan. Mereka keluar ke padang pasir bersama anak-anak dan ternakan mereka, merendahkan diri dan berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan, memohon agar azab itu dijauhkan. Allah Subhanahu Wa Taala pun mengangkat azab dari mereka sebagai tanda kasih sayang yang tiada tandingan. Dalam perjalanan Nabi Yunus selepas meninggalkan kaumnya, baginda menaiki sebuah bahtera bersama yang lain. Ketika bahtera itu dilanda badai, mereka mengadakan undian untuk menentukan siapa yang harus dilemparkan ke laut untuk meringankan beban. Namun undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus dan berulang kali baginda dipilih. Dengan penuh tawakal, Nabi Yunus melucuti pakaiannya dan melemparkan diri ke dalam laut. Di sinilah keajaiban berlaku. Allah SWT memerintahkan seekor ikan iaitu Nun untuk menelan Nabi Yunus tanpa memusnahkan tubuhnya. Dalam kegelapan perut ikan tersebut, Nabi Yunus memohon doa yang sangat istimewa. Ia adalah doa yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 87 tadi, iaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya, tolonglah daku. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Doa ini penuh dengan pengajaran. Nabi Yunus mengakui kelemahan dirinya dengan memohon kepada Allah dengan rasa tawaduk, dan Allah mengabulkan doa baginda. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-88 tadi yang bermaksud, maka kami kabulkan permohonan doanya dan kami selamatkan dia dari kesusahan yang menyelubunginya. Dan sebagaimana kami menyelamatkannya, kami akan selamatkan orang-orang yang beriman ketika mereka merayu kepada kami. Pendengar yang dirahmati Allah, doa Nabi Yunus adalah contoh yang sangat berharga bagi kita. Ia mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan memohon kepada Allah dalam kesulitan serta mengakui kelemahan diri di hadapannya. Kisah ini juga menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongannya apabila kita ikhlas memohon ampunan dan hasrat kepadanya. Marilah kita bersama-sama mengamalkan doa ini setiap kali kita berada dalam kesulitan. Jangan lupa seperti yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, doa ini akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesiapa yang mengucapkannya dengan penuh keikhlasan. Sekian sahaja. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia ini sia-sia melainkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan dengan Sarawak FM, sehati sejiwa.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
1: Microsleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala microsleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan microsleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: Bangun Pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi.
1: Salahnya, Lin. Si lengkap pun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
0: Ya, assalamualaikum dan juga selamat pagi Sarawak. Untuk pagi tu edisi hari Rabu 30 September 2026 bersama dengan Lin sehingga jam 10 pagi tu. Kelak 4 jam kita bersiaran dengan perkongsian-perkongsian yang terkini, apa yang viral, isu-isu semasa dan info-info yang kita nak kongsikan sepanjang kita berada di segmen Selamat Pagi Sarawak tu. Di hujung bulan September, udah esok hari dah masuk bulan 10. Masya-Allah cepat, sungguh masa berlalu nak mungkin ada yang pagi-pagi macam tu baru nak nyirup kopi, baru nak nyirup teh panas, mungkin ada dah nyetat kereta nak hantar anak pergi sekolah. Insya-Allah moga apa yang kita rancang hari tu semuanya baik-baik aja, okey. Baik, 6:30 minit pagi macam biasa kita akan ikuti aura pagi, siapa bersama kita tu pagi tu, dan 6:40 minit pagi kita akan buka talian untuk kita sampaikan berita keluarga. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, hashtag Geng Pagi Kita, Sarawak FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Apabila terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, ia boleh menyebabkan pengguna jalan raya hilang pertimbangan. Jika masing-masing enggan mengalah dan merasakan diri sendiri betul, akan menyebabkan kesesakan bertambah teruk. Jangan stres. Perlahankan kenderaan, terus pandu dengan berhati-hati. Elakkan menyelit masuk dan keluar di antara kenderaan yang lain. Kekal memandu di satu lorong. Jika perlu bertukar laluan, gunakan isyarat lampu sama ada ke kanan atau ke kiri. Perhatikan kenderaan di hadapan dan di belakang. Tukar laluan jika selamat. Jangan bermain telefon bimbit ketika memandu. Jangan menghantar mesej dan membaca mesej. Gunakan talian bebas tangan bila menjawab panggilan yang betul-betul penting sahaja. Jaga jarak pemanduan yang selamat. Akhir sekali, rancang perjalanan anda. Patuhi undang-undang keselamatan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Baik, masih lagi bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, HD Gang pagi kita. Untuk pagi tu, Aura Pagi, kita dah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Murshidi di talian. Hello, Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, apa khabar Ustaz, sihat?
4: Alhamdulillah, sihat.
3: Alhamdulillah, okey. Topik pagi tu berkenaan dengan amalan kecil Ustaz. Tetapi kalau berterusan, mungkin ada kata orang tadi kebaikannya untuk kita. Macam ni perkongsian kita untuk pagi tu, silakan.
4: Ya, terima kasih Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, sama sekali kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan izin, hidayah dan inayahnya, maka kita sama-sama dapat bersua lagi pada pagi ini di dalam Aura Pagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ianya berterusan dan juga Allah berikan rahmat dan keberkatan di dalam kehidupan kita, insyaAllah. Jadi pada pagi itu insyaAllah tajuk kita ialah amalan kecil tetapi berterusan. Maknanya walaupun amalannya sedikit ataupun kecil pada kita, tetapi sekiranya kita lakukan secara istiqamah, maka ianya akan memberi manfaat kepada kita, bukan sahaja di dunia, malah lebih-lebih lagi di akhirat kelak, insyaAllah. Kita tu sebagai manusia tu, kita asyik lari daripada perasaan tamak. Tamak yang mana kita nak maulah ibadah tu, nak maulah ibadah yang besar sekali. Contohnya nak pergi umrah. Nak pergi umrah setiap bulan, nak pergi umrah. Sedangkan kita lihat kemampuan kita, mungkin kita sih dapat. Tetapi kita boleh melaksanakan satu amalan yang mana kita boleh lakukan setiap hari kalau kita ada kekuatan untuk melakukannya. Contohnya, kita sih perlu pergi jauh lah. Contohnya, kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini, tuan-tuan dirahmati Allah, andaikan kita membaca satu hari, kita baca dua lempir muka surat saja. Dua lempir muka surat. Kita dapat baca dua lempir muka surat, insyaAllah. Dalam tempoh setahun, kita dapat khatam Al-Quran. Sebelum kita nak baca banyak sekali sehari, sampai khatam sebelum. Kita baca sedikit-sedikit, insyaAllah. Mudah-mudahan ianya menjadi amalan kita yang berkekalan sehingga ke akhir hayat kita. Maknanya setiap hari selepas solat kita baca sedikit Al-Quran. Mungkin kita sih dapat baca banyak selempir selepas kita solat. Selepas solat sih dapat dua baca. Dalam sehari tak baca dua buka surat. InsyaAllah dalam tempoh setahun kita dapat menghatamkan Al-Quran. Kita sedarkan kita dapat hatam Al-Quran. Ya. Sebab membaca Al-Quran tu, tuan-tuan rahmati Allah, sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatun bi asyratil amsalha la aqulu alif lam min harfun walakinna alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud, siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka Allah akan berikan satu kebaikan. Dan digandakan kebaikan tersebut 10 kali seumpamanya. Dan tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita baca alif lam mim saja, kita pun dah dapat tiga huruf. Dikalikan dengan 10, kita dah dapat 30 dah dalam bacaan tersebut. Bayangkan kalau kita dapat khatam dalam tempoh setahun. Mudah-mudahan amalan tersebut kita dapat teruskan. Kemudian dalam bab bersedekah pun dapat kita laksanakan dengan cara yang sedikit tetapi istiqamah. Yang mana pun kita pergi ke masjid contohnya, kita mbaklah RM1. Setiap kali kita masuk masjid, kita beri RM1. Setiap hari RM1. InsyaAllah ianya akan menjadi pelaburan kepada kita di akhirat kelak. Kita sih sedar. Kita sih tahu amalan ni yang akan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sih tahu amalan ni yang akan diperkirakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ialah kita sih boleh ambil remeh dengan benda-benda yang kecil, amalan-amalan kebaikan yang kecil yang kita lakukan ya. Dan kita tahu mungkin atas asbab ya Allah beri keredaan kepada kita. Dan mungkin atas asbab ya Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda yang mempunyai ahabul amal ilallah. Ahabul amal ilallah ad-dawa'aha wa'inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah amalan yang kita lakukan secara berterusan walaupun sedikit. Itu pun telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena ingat ya, kita nak mulah kebaikan itu bukan disebabkan kita nak jadi kita baik baru kita nak mulah, tetapi perbuatan baik ini kita kena istiqamah, kita kena polah setiap hari, istiqamah dalam setiap hari. Contohnya mungkin kita pergi berjalan ataupun kita pergi kerja dalam keadaan jalan jam, apa salahnya kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayidina Muhammad Ali Muhammad. Bila kita pergi jalan ataupun pergi bekerja, kita banyakkan selawat, maka insyaAllah selawat itulah yang akan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Kita sih tahu mungkin amalannya yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Jadi saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya pada pagi ini. Terima kasih kepada Aligi yang bertugas. Mudah-mudahan kita tu jadi orang yang sentiasa mengamalkan kebaikan dan istiqamah dalam melaksanakannya insyaAllah. Jadi aku luka lihaza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz.
4: Sama-sama.
3: Baik, seketika kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Morshidi bin Julai bercakap berkenaan dengan amalan kecil tetapi berterusan.

Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. Ubat melalui pos waspada cubaan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 1,476 tahanan Myanmar dihantar pulang secara sukarela menerusi Opia 1.0 semalam. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri, Datuk Mazan Mahyudin berkata, mereka dibawa dari 14 depo tahanan imigresen di seluruh negara. Jumlah itu terdiri daripada 1,370 lelaki, 79 wanita serta 27 kanak-kanak berusia antara 8 hingga 60 tahun.
1: Program ini dilaksanakan secara sukarela dan selamat dan bertanggungjawab berdasarkan prosedur yang telah dipersetujui bersama dengan kerajaan Myanmar. Bagi pelaksanaan program penghantaran pulang ini, KDM mengenal pasti individu layak dan bersetuju untuk pulang secara sukarela.
0: Operasi itu merupakan fasa pertama penghantaran pulang sehingga 5,000 tahanan Myanmar secara berperingkat. Sementara itu, kerajaan akan memastikan keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian Myanmar. Menerusi Facebook Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu menjadi asas dalam usaha kerajaan menyelesaikan isu berkenaan secara tuntas, termasuk penguatkuasaan, penyelarasan antara agensi dan kerjasama dengan Myanmar bagi penghantaran pulang pelarian secara sukarela dan berperingkat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 6 daripada 10 ahli KWSP disasarkan mencapai simpanan asas RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Menurut beliau, ketika ini 4 daripada 10 ahli berada di landasan mencapai sasaran itu. Namun, masih ramai rakyat berisiko kehabisan simpanan sepanjang tempoh persaraan. Katanya, keselamatan persaraan perlu bermula dengan pendapatan, pekerjaan yang baik dan keupayaan menyimpan secara konsisten. Beliau berkata, agenda gaji dan persaraan perlu bergerak seiring bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan mencukupi. Dalam pada itu, 5 sen seunit agihan pendapatan Amanah Saham Malaysia 3 ASM3 diumum bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2026. Perdana Menteri memaklumkan kadar itu meningkat daripada 4.75 sen seunit tahun lalu dan merupakan kadar tertinggi dalam tempoh 7 tahun. Datuk Seri Anwar berharap agihan itu dapat membantu rakyat memperkukuh simpanan serta perancangan kewangan untuk masa depan. Kira-kira 87,000 pesakit dijangka menerima manfaat penghantaran ubat percuma menerusi program ubat melalui pos UMP mulai esok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerajaan menanggung sepenuhnya kos penghantaran selama setahun. Inisiatif itu dilaksanakan bagi membolehkan semua pesakit berdaftar menikmati kemudahan berkenaan.
2: Kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui pos. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta, tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
0: Kos penghantaran sebelum ini ialah RM5.70 di Semenanjung dan RM12.50 di Sabah dan Sarawak. Mengulas selanjutnya, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendaftaran program UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan. Beliau berkata, orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan penipuan menggunakan nama program itu. Katanya, tiada pendaftaran program tersebut dilakukan menerusi media sosial seperti TikTok atau Facebook.
2: Kerana yang berdaftar dengan program UMP, ubat melalui pos ni, pendaftarannya adalah melalui fasiliti KKM, bukan melalui mana-mana akaun TikTok ataupun akaun Facebook. Jadi peringatan yang ingin saya berikan, tidak ada proses pendaftaran selain melalui KKM itu sendiri, di klinik-klinik kesihatan, melalui fasiliti Kementerian Kesihatan sahaja, bukan melalui akaun-akaun media sosial.
0: Pendaftaran UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Cadangan melanjutkan jajaran ECRL ke rantau panjang Kelantan bakal menghubungkan rangkaian rel Malaysia dengan jaringan kereta api Thailand. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan itu berpotensi memperkukuh kesalih hubungan serantau termasuk membentuk rangkaian rel Pan Asia hingga Laos, China dan Asia Tengah. Katanya pembangunan rel perlu diintegrasikan dengan sektor pelabuhan bagi membentuk koridor darat laut yang mampu meningkatkan nilai ekonomi dan impak strategi. Kerajaan masih belum memutuskan kadar baharu gaji minimum. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, sebarang pengumuman mengenai kadar baharu itu hanya akan dibuat selepas mendapat persetujuan jemaah menteri termasuk Perdana Menteri.
3: Jadi saya tak tahu dari mana pihak-pihak yang luar tu dapat angka gaji minima naik, gaji minima 2,000, 2,100, 2,200. Jadi kita tak bolehlah kita nak umum apa-apa tanpa kebenaran atau persetujuan kabinet. Dan pertama sekali pandangan dan persetujuan yang amat berhormat Perdana Menteri. Memang harapan saya, saya kalau boleh sama seperti yang amat berhormat Perdana Menteri, kita nak tingkatkan gaji sebanyak yang kita boleh.
0: Beliau berkata penetapan kadar perlu berdasarkan formula dan kajian impak menyeluruh. Antara perkara yang perlu dinilai ialah kesan terhadap inflasi dan ekonomi negara. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu yang bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Sektor kreatif menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada KDNK pada 2024. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kerajaan terus memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan baharu. Katanya tumpuan termasuk meningkatkan pemilikan harta intelek, pelaburan dan ekspor. Usaha itu juga bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berpendapatan tinggi.
4: Perkara ini kita cuba zahirkan termasuk melalui penganjuran KL20 at Johor. Jadi sebab itu sudah pasti dari segi perancangan itu akan berterusan. Memang akan ada segmen yang kita akan angkat melalui ekonomi jingga.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui Rang Undang-Undang Perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kaki tangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut turut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini tumpuan beralih ke Velodrome Izu apabila jago basikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang kembali membuat penampilan di pentas Sukan Asia menerusi acara pecut individu selepas tidak beraksi pada edisi Hangzhou 2022. Turut membawa cabaran negara dalam acara berkenaan, Muhammad Syah Fidaus Sahrom. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. ubat melalui pos, waspada cubaan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Okey, assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan Lindy. Selamat pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita. Di jam yang kedua, macam biasa kita ada info cuaca. Iskandar ada laporannya. Hello, assalamualaikum Iskandar.
2: Hello, waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bagaimana agaknya cuaca kita di Sarawak? Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 7 pagi 30 September 2026. Dimulakan dengan cuaca pagi. Alhamdulillah, cuaca pagi menunjukkan tiada hujan pada keseluruhan bahagian di Sarawak. Pada cuaca petang pula, diramalkan ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman dan Betong, manakala tiada hujan pada bahagian Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Untuk barat Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari arah utara timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Untuk utara Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari arah timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Iskandar. Selamat bertugas.
2: Okey, selamat bertugas.

0: Kolej Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.
1: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Okey, untuk segmen trending pagi tu berkenaan dengan pengantin dan dogif tu yang menjadi tular di media sosial. Rata-rata ramai warganet yang mempersoalkan tindakan pasangan pengantin tu. Nyamri dogif anaklah ayam. Meri anak manok di dalam kotak dogif dan apa yang berlaku ditinggalkan oleh tetamu di tepi jalan. Tu yang menjadi viral. Dan nak dikongsikan cerita tu tadi sebelum tu tular berkenaan dengan pengantin meri dogif dengan tetamu, ada yang meri ikan laga nak sebagai cenderahati. Tapi berbeza dengan pengantin yang tular baru-baru tu tadi, dia dua mengambil pendekatan untuk memberi anak manok ataupun anak ayam kepada tetamu-tetamu yang hadir ke majlis perkahwinan setidaknya. Dan apa yang berlaku diletak di dalam kotak dog gift dan ada makanan ayam sekali di dalamnya. Dan diceritakan pada awalnya pemberian haiwan kecil tu mungkin nampak comel dan kecil katanya. Namun, isu tu jadi lebih hangat apabila beberapa individu berkongsi gambar-gambar kotak-kotak berisi anak ayam yang ditinggalkan di tepi jalan. Dan keadaan tu lah membuatkan orang ramai mempersoalkan tentang aspek kebajikan ayam tu dan memandangkannya masih lagi kecil. Bila masih lagi baby macam tu, of course ada mencari emaknya, perlu perhatian, perlu makanan. Dan kemudiannya netizen mempertikaikan tindakan pasangan pengantin tu meri anak ayam sebagai dogif. Selepas kecaman, pasangan pengantin tu pun tampil lah memberi kata orang tadi kenyataan dan menurutnya dia memohon maaf secara terbuka. Dan menurut pasangan tu tadi, sebelum tu setidaknya mengetahui tentang bisnes penjualan anak ayam yang telah diwarnakan ataupun dye, lalulah tercetusnya idea untuk membeli ayam-ayam tu tadi dengan niat untuk mendapat apa kehidupan yang lebih baik. Okay. Dan niat tok tadi, kata pasangan tok, si cukup. Dan setidaknya pun rasa macam selain daripada minta maaf, setidaknya bersedia dan bertanggungjawab sekiranya ada dalam kalangan tetamu yang nak memberi haiwannya balik dengannya dua. Dan ada posting berkenaan dengan permohonan maaf lah daripada pasangan pengantin tok tadi. Ada kata-kata juga warganet yang mempersoalkan kenapa nak beri anak ayam. Banyak lagi benda-benda lain yang boleh diberi, gift cake, coklat dan sebagainya. Yalah, mungkin kita fikir oh, niat yang mungkin bagus, mungkin yang memikirkan bahawa dengan memberi anak ayam ni akan memberi kata orang tadi sesuatu yang sentimental value lah, yang sampai orang akan ingat sampai bila-bila. Oh, nikahnya tok tak dulu aku mbak meri nak tok dapat tok. Mungkin baginya mau nak meri makanan ke apa, dimakan terus selalu habis, ataupun nak meri segala ada apa benda-benda yang kaca-kaca tu mungkin boleh pecah. Tapi ni mungkin menganggap sentimental value tok boleh di ingat sampai bila-bila. Mungkinlah. Okay. Tapi ialah tadi ceritanya terpulang pada kita masing-masing. Mungkin ada yang tengah memandu, mungkin ada yang tengah dengar di rumah. Apa? Meri anak manok. Mungkin ada yang mempunyai macamnya. Ialah penilaian dan juga penerimaan orang masing-masing. Mungkin ada jenis orang yang menerima tu yang rasa berbesar hati. Baguslah. Dapat kuki inang. Dapatnya beranak lagi pinak. Dan mungkin ada jenis orang yang menganggapan bahawa malas aku nak berinang. Segala dah tak yoyenya lagi. Nanti nak diengon makannya lagi. Nak diengon. Yalah, penerimaan masing-masing. Apapun, kita anggaplah apa yang viral tu tadi sebagai itibar untuk kita sama-sama. Sebelum mungkin ada adik kakak, family yang nak melangsungkan majlis perkahwinan, fikir-fikirkanlah apa hadiah ataupun dog gift yang sesuai nak diberi dengan orang. Okay? Jadi, yang antara trending kita untuk pagi tu. Dan selepas tu kita akan kongsikan untuk topik kita pagi tu, apa kata kita.

0: Selamat Pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi.
1: Geng Pagi Kita, Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi sampai 10 pagi. Dengar, oi.

0: di pelaburan 116 bilion dilulus antara 2021 hingga 2025 diharap jadi platform pemindahan teknologi pengetahuan perkukuh perusahaan tempatan. Spektrum telekomunikasi perlu ditambah seiring peningkatan penggunaan perkhidmatan digital. Antara lainnya, kadar positif rabies dalam kalangan haiwan di Sarawak menurun 92%. Di Muka Surat 2, MOU bersama sekolah buka potensi generasi baharu. Di Muka Surat 3, Sarawak mahu memperkukuh kawalan rabies. Di Muka Surat 4, usaha tingkat kesihatan masyarakat perlu perancangan rapi. Sejarah Sarawak tidak bermula dengan Brook. Antara yang dimuatkan di Muka Surat 5, juga di Muka Surat 10 di Ruangan Nasional, ubat melalui pos, jangan terpedaya dengan skam. Di Muka Surat 6, bekalan elektrik stabil, asas pembangunan di pedalaman. Di Ruangan Dunia, di Muka Surat 11, beberapa letupan gegar Kiev semasa amaran serbuan udara. Baik, antara ini muatkan di Berita Sukan, antara ini muatkan di Muka Surat 15 dan 16, aksi menentang Republic Czech belum lagi satu perlawanan yang wajib dimenangi. Itu kata Tuchel. Juga antara lainnya, Perez dan Barca dipanggil hadir ke mahkamah untuk pendengaran pendamaian. Mancini tegaskan tiada kaitan dengan permasalahan Manchester City. Cedera buku La Liga, Gakpo tarik diri daripada skuad Belanda. Ialah lakar permulaan yang mantap. Jauh antara lain yang dimuatkan di Ruangan Sukan, Patty Rich raih emas acara rejam lembing Sukan Asia. Itali belasah Turki 4-1. Aichi Nagoya 2026 regu takro kempunan raih emas berganda. Dan jauh antara lainnya, Malaysia sedia gempur Singapura, perebutan ke final masih terbuka. Dan satu emas, satu perak antara pencapaian terbaik Syahir. Baik, ia yang termuatkan di Akhbar untuk pagi tu di Utusan Borneo. Macam biasa, kita ikuti refleksi diri terbitan DJ Jai, apa kata Coach Arif Azhari. Dan 8 pagi, kita akan ikuti ringkas 8 pagi. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Refleksi diri bersama Coach Arif Azhari.
2: Assalamualaikum dan salam amazing kepada semua pendengar Sarawak FM yang dikasihi sekalian. Pada hari ini, kita akan berbicara mengenai setiap pengakhiran itu adalah permulaan baru. Pernah saya mendengar ucapan kata yang berbunyi, jangan menangis kerana ia sudah berakhir, tetapi senyumlah kerana ia telah terjadi. Jadi, apabila sesuatu berakhir, sesuatu perkara yang baru akan bermula. Betul sih? Dan permulaan baru ya, selalunya tersembunyi peluang yang baru. Jadi, kita harus belajar untuk melihat pengakhiran itu sebagai satu peluang berbanding dengan hukuman yang boleh mengubah pengalaman hidup kita secara keseluruhannya. Contohnya, kadang-kadang bila kena transfer, kita sedih, terpaksa pergi tempat baru. Jadi, kadang-kadang kita melihat lebih daripada sebagai hukuman instead of peluang untuk kita melihat tempat baru, belajar yang benda yang baru, berkawan dengan orang yang baru dan sebagainya. Kadang-kadang kita bila ada kepergian seseorang, langsung meninggal dan sebagainya, kita sedih. Nah, tapi seharusnya kita ingat, kadang-kadang apabila orang itu masih ada dengan kita, kita akan belajar macam ni kita nak hidup, macam ni kita nak menguatkan semangat kita lagi, tekad kita lagi untuk hidup tanpa mereka. Jadi segala-galanya yang berlaku di dunia itu ada sebabnya. Jadi kepada semua, okey, bak kata pepatah Cina yang mana apa? Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Wah, gugur 7 kali, angkat 8 kali. Apa erti? Maknanya kita jangan give up. Apa yang menentukan kita ialah betapa tingginya kita bangkit setiap kali selepas kita gagal. Jadi kepada semua, kita sebenarnya ada dua pilihan. Hidup dan terikat kepada masa lampau ataupun lepaskan masa lalu dan mulakan hidup baru. Pilihan di tangan anda. Jadi kepada semua, bagi saya, biarlah kita lepaskan masa silam dan sama-samalah kita untuk melihat masa depan dengan penuh cerah, dengan penuh semangat untuk kita mengharunginya, untuk mencapai kejayaan. Sekian, Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
1: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang. Jangan kemana